0: menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak karena masih ada anak Indonesia yang kekurangan gizi. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau 61 juta penerima manfaat, 49 juta diantaranya merupakan anak-anak sekolah. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program MBG sangat penting untuk anak-anak. Masih dijumpai anak-anak di daerah kekurangan gizi, karena secara ekonomi orang tua belum mampu menyiapkan makanan dengan gizi seimbang. Oleh sebab itu, negara menyiapkan makanan bergizi. Selain anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia juga membutuhkan telur, sayur, ikan, susu, sehingga dengan adanya MBG, makanan bergizi tercukupi. Program MBG juga telah menggerakkan ekonomi di desa-desa.
1: MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur. Rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan. Ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan. Saudara-saudara sekalian, uang ini semua beredar. Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian.
2: Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan program MBG telah meningkatkan permintaan bahan pangan lokal. Permintaan ikan seperti lele, bandeng, dan nila milik masyarakat mengalami peningkatan. Dapur MBG membeli hasil perikanan masyarakat.
3: Ternyata banyak sekali manfaatnya. Harganya juga sudah bagus. Ini bukti bahwa UMKM di Kabupaten Pati dengan program ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di Kabupaten Pati sekarang ini sudah berjalan sekitar 156 SPBG, di mana ada sekitar 54 yang lain masih persiapan. Jadi ada sekitar 200-an SPBG. Jadi SPBG yang sudah berjalan ini ada melayani sekitar 314 ribu siswa di Kabupaten Pati. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, program MBG-nya ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan baik.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 80 juta orang pada akhir tahun ini. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan baru di desa. Diperkirakan ada 1,5 juta lapangan kerja baru tercipta dari MBG, karena masing-masing satu dapur MBG mempekerjakan 50 orang. Nantinya akan ada 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengatakan, penyelenggaraan Padel Cup di Jagakarsa semalam untuk memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. Kepala BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Bobby O. Sapulete melaporkan.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengajak generasi emas Indonesia untuk menjauhkan narkoba. Salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga seperti bermain padel. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto semalam di arena padel di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan alasan Padel Cup dipilih sebagai salah satu kegiatan di Hari Anti Narkoba Internasional agar generasi Indonesia memiliki tubuh yang lebih kuat dan jauh dari narkoba.

0: ini menjadi olahraga yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita. Kita BNN tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini. Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya, khususnya kegiatan-kegiatan misalnya dugem, ya, apalagi masuk di kegiatan yang berbau narkotika, itu bisa terhindar. Sehingga dengan suite ini, ya, dengan kegiatan ini, ya, harapan kita BNN, masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda kita, bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga apa yang kita canangkan generasi emas 2040 bisa terwujud.
1: Dan semalam merupakan penutupan padel turnamen Piala Bersinar 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 di Casa de Padel Jakarta, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN, yaitu Anda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sebanyak 3.000 lebih jamaah calon haji embarkasi Padang telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana penerbangan 3.000 lebih jamaah calon haji berasal dari embarkasi Padang, kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Dodik Setio dari RRI Padang. Dodik.
4: Ya, pendengar, saat ini sudah 9 kelompok terbang di calon jemaah haji sudah diterbangkan dari Kota Padang, dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Tanah Suci. Dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawar Yedi, ini mengatakan sejauh ini kemandirian jemaah calon haji dari kesehatan pada pemberangkatan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Salah satu parameternya yakni belum ada jemaah yang mengalami sakit ataupun batal berangkat saat sudah masuk ke embarkasi haji atau menjelang keberangkatan. Jadi menilai kesehatan jemaah yang terjaga baik juga dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Haji bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan screening kesehatan saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jika terdapat jemaah yang kondisinya tidak sehat ataupun tidak layak, disarankan untuk penundaan pemberangkatan sampai kondisi membaik.
5: Dibandingkan tahun lalu, secara umum, ya, kita melihatnya jauh lebih baik, ya, kondisi kemandiriannya. Kondisi ini adalah kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga Kementerian Kesehatan yang mendorong agar proses pelunasan BPI, ya, yang sudah dibayar haji itu mensyaratkan syarat istimewa. Jadi istimewa kesehatan untuk bayar haji. Jadi karena itu ada syarat, sehingga dipastikan yang kemudian akan melunasi kondisi kesehatannya harus prima dulu.
4: Pendengar, Mawar Yedi juga menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun ini, jemaah lanjut usia atau lansia yang berangkat bersama keluarga dipastikan satu kelompok terbang. Keluarga akan menjadi pendamping sekaligus menjadi penyemangat bagi jemaah haji lansia. Hal itu akan mempengaruhi psikologis kesehatan jemaah lansia agar tetap terjaga dengan baik dibandingkan jika didampingi oleh jemaah atau petugas lain. Dan dapat kami informasikan sampai saat ini sudah 3.500 lebih jemaah calon haji asal embarkasi Padang yang telah berada di Tanah Suci dan telah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini rencananya diberangkatkan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 embarkasi Haji Padang. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah. Setio Agung melaporkan. Setio.
6: Sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah.

0: Saudi dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, atau berdasarkan data resmi dari dashboard Kementerian Haji, sejumlah hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Keberangkatan terakhir jemaah haji Jakarta terjadi pada minggu kemarin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Sebelumnya hari Sabtu, jemaah haji masuk ke Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan aktivasi kartu nusuk, dan tentunya juga beristirahat. Jemaah haji asal Jakarta akan kembali memasuki asrama haji pada 7 Mei mendatang, yaitu sekitar 389 jemaah. Mereka dijadwalkan bertolak ke Madinah pada 8 Mei. Total akan ada 19 kloter dengan 7.800 lebih jemaah haji asal Jakarta yang akan berangkat dari asrama haji Pondok Gede. Dan pendengar, jemaah haji Jakarta yang sebelumnya telah tiba di Madinah, sebagian kloter telah bergerak menuju Mekah. Dari keterangan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgaf, di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, secara kumulatif total ada 36 kloter dengan 14.503 jemaah haji dan 148 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib dan bersiap melakukan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
1: Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan.
0: Ya, pendengar, petugas haji juga menghimbau kepada seluruh jemaah setibanya di Madinah maupun di Mekah untuk mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan penutup kepala, memperbanyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Doa dan harapan terus dipanjatkan jemaah haji Indonesia yang telah berusia lansia. Rostina dan Muriati merupakan lansia yang penuh dengan harapan dan bersyukur bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam berikut ini.
3: Ditinggikan derajatnya, dibuka.
4: Doa dan harapan terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para lansia jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah di tanah suci. Puja dan pujian serta rasa syukur yang tak terhitung selalu diucapkan bibir para lansia tersebut. Rostina misalnya, lansia yang memakai jasa kursi roda tersebut, tak henti-hentinya menadahkan tangan ke atas. Ia berdoa dengan sangat khusyuk hingga air mata mengalir deras di pipi keriputnya.
5: Doa dan harapan Ibu apa, Bu?
3: Semoga pertama saya menjadi haji yang makbul dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Juga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha.
4: Harapan dan rasa syukur pun dilontarkan Muriati, lansia berusia 67 tahun. Saat dirinya tiba di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram, tak henti-hentinya bibirnya bersyukur pada Allah. Ia mengaku tak semua orang mendapatkan kebahagiaan untuk bermunajat di Tanah Suci.
6: Alhamdulillah dibantu sama petugas ini, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses selalu ya.
5: Di umur
6: Niati.
5: Umur Ibu?
6: Umur 67.
5: Masya Allah, semoga Ibu sehat ya. Amin. Insya Allah. Amin. Habis dari apa? Tawaf tadi selesai. Ya. Habis ini kita sa'i ya Bu ya. Insya Allah. Umur Ibu dimudahkan ya Bu. Amin.
4: Pendengar, jemaah haji Indonesia dari 223.000 yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, 30%-nya adalah para lansia. Pantauan RRI saat meliput di Masjidil Haram, meski telah berusia senja, mereka, para lansia, memiliki semangat sangat tinggi dalam beribadah dan memohon kepada sang pemilik dunia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang,
10: pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat KUR maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
9: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
10: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga KUR flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga KUR naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
11: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
10: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
12: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi ya, di masa yang akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
10: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Nah, agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
2: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
13: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius, terutama dari sisi permodalan. Kalau KUR-nya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi di sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang memang membutuhkan, bukan hanya yang sudah besar atau punya akses saja.
14: Kenalkan, nama saya Rizky dari Ciamis. Bunga 5% itu paling rendah dalam sejarah KUR. Selama ini KUR ada di kisaran 6% sampai dengan 9%. Turun ke 5% bikin beban bunga per tahun jauh lebih ringan. Buat UMKM itu langsung ngaruh ke profit. sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan, tanpa harus ke rentenir.
2: Dan pendengar, untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari supermikro, mikro, hingga kecil? Ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan? Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Jalan santai berlangsung di Car Free Day, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan Fun Walk dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz. Acara turut dikunjungi Direktur LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru dan Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Opini Publik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pagi, yakni Opini Publik. Dan dalam Opini Publik pagi hari ini, pendengar, Taufan sudah siapkan satu pilihan topik atau pembahasan untuk menemani kita pada pagi hari ini, yakni mengenai kasus gangguan jiwa di Bangka Tengah yang mengalami peningkatan. Untuk mengawali Opini Publik kita pagi hari ini, pendengar, Tawan akan membacakan satu informasi dari rri.co.id. Kasus gangguan jiwa di Kabupaten Bangka Tengah terus meningkat sebanyak 1.977 orang. Dari 1.977 kasus tersebut, 375 diantaranya orang dengan gangguan jiwa dan 1.602 orang dengan masalah kejiwaan. Wakil Bupati Bangka Tengah, Evrianda, dalam keterangannya mengatakan, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat untuk memperkuat penanganan kasus tersebut secara lintas sektor. Pembentukan TPKJM merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2025 serta instruksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Sementara salah seorang warga Koba, Adrian, meminta pemerintah daerah serius menangani permasalahan meningkatnya kasus gangguan jiwa ini. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan. Dan informasi ini cukup mengejutkan ya pendengar, bahwasannya ternyata masalah kejiwaan ini masih menjadi permasalahan serius ya, khususnya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, pendengar. Dan tentu ini jangan sampai berlarut-larut ya, pendengar. Ini jangan sampai dibiarkan terlalu lama sehingga jumlah penderita penyakit kejiwaan ini terus bertambah dan Tentunya ini menjadi tugas pemerintah ya pendengar, dan tugas bersama agar sama-sama kita bisa meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan kejiwaan. Dan tentunya pendengar, Anda bisa berpartisipasi bersama kami di nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Sekali lagi kami sampaikan, pendengar, Anda bisa menyampaikan opini Anda berkaitan pembahasan kita pagi hari ini, yakni di nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan jumlah penderita ya, penderita atau orang penderita penyakit kejiwaan ya di Bangka Tengah ini cukup tinggi ya pendengar. Dari informasi yang dilansir oleh tim kami RRI, ada 1977 kasus ya. 775 ini diantaranya dengan orang yang merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dan kemudian ada juga 1602 orang dengan masalah kejiwaan. Dan ini tentu tidak bisa kita anggap remeh ya pendengar, karena beberapa tahun terakhir masalah kejiwaan ini memang sudah menjadi concern pemerintah mungkin ya, salah satunya, dan menjadi perhatian banyak pihak, karena kasus kejiwaan ini jika dibiarkan ini bisa membuat masyarakat atau penderitanya itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, sehingga dapat merugikan diri sendiri ataupun merugikan keluarga yang ditinggalkan juga. Dan pendengar, sekali lagi kami mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi bersama kami untuk membahas apa sih yang menjadi penyebab dan apa langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah bertambahnya orang dengan gangguan jiwa dan orang penderita-penderita gangguan kejiwaan atau penyakit kejiwaan. Dan semoga kita bersama-sama bisa istilahnya itu bisa mengurangi dan menekan bertambahnya angka dari jumlah pasien kejiwaan ini. Dan pendengar, kami masih menantikan partisipasi Anda di 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan kita akan rehat sejenak pendengar, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam program Opini Publik. Dan pendengar, kita masih membahas satu pembahasan kita pagi hari ini ya pendengar, mengenai bertambahnya jumlah pasien, bertambahnya atau kasus ya, maksud kami, kameral, maksudnya kasus gangguan jiwa di Bangka Tengah ini menjadi 1977 orang yang terdiri dari 375 orang dengan gangguan jiwa atau dan 1602 orang dengan masalah kejiwaan. Dan ini sudah ada yang bergabung bersama kita di telepon ya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
3: Selamat pagi Opini Publik.
2: Oke, baik. Ini dengan Atta Udin di Riau Silip ya?
3: Benar.
2: Oke, bagaimana kabarnya Atta Udin?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Silakan opininya Atta Udin dengan mengenai bertambahnya pasien gangguan jiwa ini.
3: Khususnya Bangka Belitung ini terdiri dari 7 kabupaten kota, nah, kalau tidak salah ya. Kalau di antara 7, 1 kabupaten yang bermasalah dengan kejiwaan ini yang tertinggi. Nah, dalam hal ini ya pemerintah tempatlah yang harus meneliti. Karena apa? Menurut saya kejiwaan ini bukan kayak virus.
2: Baik.
3: Ini mungkin tidak menular kan, kecuali kalau virus itu bisa menular. Nah, sedangkan di kabupaten lain tidak, Bangka Tengah yang terjadi. Nah, oleh karena itu kepala daerahnya lah harus meneliti kenapa, apa masalah ekonomi hingga terjadinya, maaf tuh stres istilahnya, apa masalah apa, karena ini ya dikatakan berbahaya juga tidak, dikatakan tidak berbahaya.
2: Baik.
3: Ya kalau ekonomi, pemerintah daerah kecuali di antara 7 kabupaten kota ini ada 2 kabupaten yang menonjol. Ini kan hanya 1 kabupaten ini.
2: Baik.
3: Nah itu karena menurut saya pemerintah harus tanggap dan cepat. Kenapa sehingga terjadi masalah seperti ini? Itu saya pendapat.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Atta Udin di Riau Silip sudah bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Dan berdasar itu tadi ya penelpon pertama kita, dan kita masih menunggu lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi setelah Atta Udin ini, masih bisa menelpon kembali ya di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan pembahasan kita pagi ini adalah mengenai jumlah penderita gangguan jiwa ya pendengar, jumlah kasus gangguan jiwa di mana di wilayah Kabupaten Bangka Tengah ini telah mencapai 1977 orang, yang 375 di antaranya merupakan orang dengan gangguan jiwa. Dan angka ini cukup membuat kita prihatin ya pendengar. Dan tentunya ini tidak bisa kita biarkan. Semoga ini angkanya ini bisa terus berkurang. Pasien-pasien yang sudah ada saat ini bisa sembuh, disembuhkan, kemudian bisa kembali kepada keluarga dan beraktivitas seperti manusia normal lainnya. Dan juga kita harapkan tidak ada lagi masyarakat-masyarakat saat ini yang mungkin lagi terkendala masalah, permasalahan ekonomi ataupun masalah apapun itu, sehingga menjadi ikut stres ataupun nanti juga bisa terkena berbagai penyakit berkaitan dengan gangguan kejiwaan ini. Dan pendengar, ada yang bergabung kembali. Selamat pagi, opini publik. Halo, selamat pagi, opini publik.
4: Selamat pagi, opini publik.
2: Oke, ini Kang Ahmad Irwan ya?
4: Iya.
2: Oke, bagaimana kabarnya Kang Ahmad?
4: Alhamdulillah.
2: Dan ini pembahasan kita pagi hari ini mengenai jumlah penderita gangguan jiwa di wilayah Bangka Tengah ini. Menurut Kang Ahmad Irwan bagaimana
4: cuman
2: ini?
4: Itu aja satu temanya, cuman gangguan jiwa.
2: Iya. Kita masih membahas mengenai gangguan jiwa itu. Silakan Kang Ahmad.
4: Masalah gangguan jiwa mungkin bukan hanya di Bangka Belitung kan.
2: Oke. Okay.
4: Bahkan di Jawa Barat juga yang gangguan jiwa berbagai macam faktor kan.
2: Oke. Okay.
4: Karena masalah terdesak ekonomi, karena masalah juga masalah terdesak, karena masalah hal-hal yang bersifatnya itu gangguan jiwa itu kan, terutama yang paling dominan masalah faktor ekonomi kan. Sekarang lagi ekonomi, lagi masyarakat yang di bawah madu semakin terpuruk kan dengan adanya ekonomi sekarang, apalagi dengan alasan masalah krisis Timur Tengah yang sampai saat ini masih belum selesai itu kan.
2: Okay.
4: Dan bahkan itu kan jelas mengganggu ekonomi di Indonesia, sehingga terjadi gangguan jiwa masalah ini kan.
2: Oke, okay, baik.
4: Sehingga kalau sudah terjadi gangguan jiwa, stres, akhirnya kan yaitu ya dalam keadaan terpaksa akhirnya kan bisa juga mengambil hak barang orang lain. Itu karena gangguan jiwa kalau faktor ekonomi. Tapi di sinilah mari kita dengan terutama iman yang ditanamkan kan, apapun juga itu kan. Memang kalau tanpa kurang iman, bahkan segala sesuatu juga terjadi gangguan jiwa itu karena pencurian atau terjadi gangguan jiwa, banyaklah faktornya, terutama masalah faktor ekonomi. Apalagi sekarang faktor ekonomi yang disebut aja lah, terutama faktor ekonomi yang di bawah itu kan, yang di pedesaan tuh
2: okay,
4: semakin terpuruk, harga semakin melambung tinggi. Harga beras juga sekarang kan ya, harga beras yang biasa yang layak udah hampir 17.000 sekarang, ini kan 16.000.
2: Okay.
4: Sekarang udah 17. Nah, itu di antaranya. Ya mudah-mudahan lah kita semua segera teratasi, itu aja. Masalah gangguan jiwa itu bukan hanya di Bangka Belitung, bahkan dimanapun juga banyak yang terjadi gangguan jiwa. Itu tanggapan saya, tidak akan lebih jauh masa urusan gangguan jiwa itu kan. Terima kasih, yuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan berdengar itu tadi ya Kang Ahmad Irwan dari Bandung ya, yang menyampaikan opininya. Nah, pada intinya Kang Ahmad Irwan ini menyatakan gangguan jiwa ini ada banyak penyebab ya, dan ini bukan hanya terjadi di Bangka, namun di daerah lain juga banyak terjadi. Dan masih ada yang bergabung sepertinya. Oh, sebenarnya terputus. Kita masih menantikan Anda pendengar dalam opini publik pagi hari ini. Halo, selamat pagi opini publik.
5: Pagi Bang Taubannya.
2: Oh, oke, ini Bang Ramadan ya, di Sorong ya.
5: Taubah. Iya, betul.
2: Bagaimana kabarnya Bang Ramadan?
5: Tadi hujan sih di sini.
2: Oh, hujan tadi ya. Oke. Okay.
5: Kalau di Sungai Liat sendiri gimana?
2: Kalau Sungai Liat hari ini pagi ini masih cerah. Cuacanya
5: masih cerah ya
2: Bang Ramadan. Iya.
5: Tidak tahu kalau El Nino udah mulai di bulan Mei apa bulan berapa ya.
2: Kalau El Nino masih agak lama kayaknya, sepertinya masih akan berlangsung.
5: Oh, waktu itu saya pernah dengar berita, kalau tidak salah kadang di akhir Maret apa, tapi okay, ya akhir April, tapi ya cukuplah masih ada.
2: Tapi kalau perubahan-perubahan cuaca seperti itu masih sering terjadi.
5: Iya, fluktuatif ya.
2: Iya, fluktuatif.
5: Ya, oke. Okay. Itu gangguan jiwa tadi di.
2: Iya, pembahasan kita mengenai
5: 1.900 orang banyak.
2: 1.977, iya. 375 di antaranya ODGJ.
5: Sudah lama kah? Baru kah?
2: Ini data terbaru 2020.
5: Jadi itu kalau saya melihat bahwa itu harus ada bedah kasus ya.
2: Oke. Okay.
5: Pemerintah harus bedah kasus terdiri dari perempuan, laki-laki, perempuan yang paling banyak biasanya, kelompok umur berapa, kemudian masalah apa sehingga terjadi seperti itu harus bedah kasus. Maka itu saya kan kemarin bilang supaya pemerintah membiayai lah seperti janji-janji sebelumnya untuk para dokter ahli yang spesialis ya. Jadi kalau pemerintah membiayai mereka, mereka ditugaskan dimanapun di pelosok pasti dia mau gitu ya. Jadi okay, kurang mungkin. Jadi juga ada paskes khusus pas untuk merawat para gangguan jiwa itu ataupun gangguan mental lah, katakanlah yang bagus bagi gangguan mental lah, kalau jiwa terlalu mendalam ya. Kalau gangguan mental itu bukan cuma satu institusi, tapi banyak ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial ya, itu harus melihat itu, jangan membiarkan pembiaran di jalan-jalan apa ya, mengganggu ataupun baik keselamatannya sendiri, keselamatan orang lain, mengganggu lalu lintas dan seterusnya ya kan. Nah, jadi kasus per kasus itu harus dibedah apa, jadi supaya bisa memitigasi, menguranginya ya kan. Itu itu apa, apa meningkat dalam setahun berapa, dulu berapa, bisa dievaluasi terus dari tahun ke tahun asal ada political will dari pemerintah ya. Itu supaya betul, itu kan tanggung jawab ya, seluruh masyarakat perhatian, tetapi yang paling bertanggung jawab kan Menteri Kementerian Sosial ya, dan kesehatan. Seperti itu kan, tidak mungkin masyarakat bisa langsung mengambil mereka, mereka juga berusaha takut kan. Jadi mitigasinya seperti apa dan penyembuhannya ya, ada satu target gitu supaya kurang dan kurang, makin kecil bahkan hilang ya. Itu harus ada penguatan ekonomi juga, karena gangguan jiwa bukan satu sisi, banyak faktornya ya, mungkin ADHD, mungkin pelecehan seksual, mungkin tekanan ekonomi, tekanan apa, sehingga akhirnya pelan-pelan mulai muncul dia punya psikisnya terganggu gitu ya.
2: Saya
5: kira itu ya Bang Taufan ya.
2: Terima kasih Bung Ramadan. Dan
5: nanti bisa dilakukan ini, karena semua itu juga DPR punya fungsi legislasi untuk melakukan itu semua ya gitu ya.
2: Baik.
5: Terima kasih Bang Taufan.
2: Ya. Sama-sama Bung Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Ramadan dari Sorong ya, Papua, yang terhubung bersama kita di Opini Publik pagi hari ini. Dan pendengar Anda masih bisa berpartisipasi bersama kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian di 0811-717-9111. Dan tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah. Row 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi dalam program Opini Publik. Dan kita masih membahas satu tema kita pagi hari ini yang mengenai meningkatnya jumlah pasien ya, di mana tercatat saat ini di wilayah Kabupaten Bangka Tengah itu kasus gangguan jiwa di Kabupaten Bangka Tengah itu mencapai 1977 orang dan 375 diantaranya ini adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan kemudian 1602 orang dengan masalah kejiwaan. Dan untuk menambah informasi kita terkait tema, akan Taufan bacain satu informasi lagi, mendengar. Penerimaan keluarga jadi kunci utama kesembuhan ODGJ. Dari rri.co.id, kelompok Kasih Insanis menekankan pentingnya sikap ikhlas dan penerimaan keluarga dalam merawat pasien. Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang paling berpengaruh terhadap

0: menjadi program rutin yang dilakukan oleh tim relawan KKI lapangan. Edukasi diberikan agar keluarga memahami bahwa gangguan jiwa adalah penyakit medis yang butuh kesabaran. KKI berharap tidak ada lagi keluarga yang menyembunyikan anggota mereka yang mengalami masalah kejiwaan. Keterbukaan keluarga untuk mencari bantuan medis merupakan langkah awal yang sangat krusial bagi keselamatan. Ita menambahkan keluarga yang tangguh akan mampu melewati masa-masa sulit selama proses pengobatan pasien berlangsung lama. Kebersamaan dalam merawat pasien akan mempererat hubungan emosional antara anggota keluarga yang ada. Dan mari ciptakan rumah sebagai tempat paling aman bagi anggota keluarga yang sedang berjuang pulih. Kasih sayang tanpa syarat adalah kunci utama untuk mengembalikan kebahagiaan bagi penderita gangguan jiwa. Dan pendengar, itulah informasi mengenai penerimaan keluarga yang menjadi kunci utama kesembuhan ODGJ. Dan dari informasi ini kita ketahui ya pendengar, bahwa kedukungan keluarga, sambutan keluarga, pendampingan keluarga itu sangat penting untuk membantu seorang orang dengan gangguan jiwa ini ya bisa segera sembuh dan bisa kembali normal, hidup seperti sedia kala, seperti manusia normal lainnya. Dan keluarga juga tidak boleh ya, istilahnya itu keluarga itu menghindari atau bersikap negatif kepada anggota keluarga lainnya yang sedang menderita gangguan jiwa, karena dukungan ini sangat penting untuk menyembuhkan, membantu penderita gangguan jiwa ini hari demi hari, melewati hari demi hari sampai dengan terus menjalani perawatan sampai dengan akhirnya nanti dinyatakan sembuh kembali. Dan pendengar, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi di nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111, di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp 0811-717-9111. Tadi sudah ada dua orang yang bergabung, yang bersama tiga orang yang mendengar. Ada pertama tadi ada Tok Udin di Riau Silip, kemudian ada juga Bung Ramadan di Sorong yang bergabung bersama kita pada pagi hari ini, dan juga ada Kang Ahmad Irwan juga ya dari Bandung tadi, yang menyatakan ada banyak penyebab ya, ada banyak penyebab terjadinya gangguan kejiwaan. Itu bisa masalah ekonomi atau hubungan dalam keluarga yang kurang baik atau kurang sehat dan berbagai permasalahan lainnya, sehingga hal tersebut memicu dan menyebabkan terjadinya seseorang itu menderita berbagai penyakit kejiwaan dan hingga menjadi orang dengan gangguan jiwa. Dan itu penting bagi kita untuk menjaga lingkungan sosial, lingkungan kehidupan kita itu lebih sehat ya pendengar, lebih sehat, lebih ramah, sehingga keterbukaan itu juga menjadi kunci agar kita bisa sama-sama menghindari bertambahnya pasien dengan gangguan jiwa. Dan mendengar, tetap bersama kami. Kami akan rehat sejenak di kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 1.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Opini Publik. Dan pendengar dalam Opini Publik, pagi hari ini kita masih membahas mengenai topik kita pagi hari ini ya, mengenai jumlah kasus kejiwaan atau gangguan kejiwaan di wilayah Bangka Tengah ini mencapai 1.977 orang yang terdiri dari 375 ODGJ dan 1.602 orang dengan masalah kejiwaan. Dan untuk menambah informasi berkaitan dengan kejiwaan pagi hari ini, kami akan kembali membacakan informasi yang mendengar. Kenali tanda-tanda tekanan secara psikologis dari rri.co.id. Kesehatan mental seseorang memang tidak bisa dianggap sebagai masalah sebelah mata atau sepele, karena berhubungan langsung dengan kejiwaan setiap orang. Bagaimana tanda-tanda bahaya saat seseorang mengalami tekanan secara psikologis? Menurut Chania Mutia, SPSI MPSI psikolog, psikolog klinik dari RSTI PDHI Yogyakarta, ketika menjadi narasumber beberapa waktu yang lalu mengatakan, sering mendengar berita duka karena menghilangkan nyawa sendiri atau menyakiti diri sendiri. Banyaknya tuntutan zaman, tuntutan dari lingkungan yang semakin lama semakin tinggi, akibatnya orang bisa mengalami kelelahan secara psikologis, dan ini bisa dialami oleh orang-orang di sekitar atau bahkan diri sendiri. Lebih lanjut, Chania menjelaskan munculnya tanda bahaya psikologis karena adanya tekanan-tekanan yang biasanya dialami oleh orang-orang dengan umur tertentu dan cenderung usia remaja dan dewasa. Sebenarnya krisis secara psikologis itu tidak selalu terlihat dari luar. Disitulah perlunya mempelajari tanda-tanda bahaya secara psikologis agar dapat menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar dari tekanan yang luar biasa. Bagi beberapa orang yang mungkin sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja secara psikologis, biasanya tandanya lebih suka bicara tentang kematian atau membicarakan tentang keputusasaan serta letih yang mendalam dalam menjalani hidup. Orang yang mengalami tekanan psikologis seperti ini butuh sekali pertolongan. Selain bisa mendengarkan keluhannya secara empati, boleh juga menganjurkannya untuk konsultasi ke psikiater atau psikolog dengan menemaninya. Perubahan emosi yang drastis itu juga biasanya menunjukkan tanda bahaya karena tekanan secara mental. Perubahan emosi dan perilaku secara ekstrim itu juga sebenarnya pertanda kalau mentalnya lagi tidak baik-baik saja. Dan faktor dukungan dari orang terdekat sangatlah penting untuk pemulihannya. Setiap orang harus ada rasa peduli dengan diri sendiri atau me-time agar hidup lebih rileks. Sebab pemicu tekanan bisa berasal dari masalah hubungan, pekerjaan, sampai dengan faktor sosial lainnya. Dan pendengar, kita akan rehat lagi, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Opini Publik Pro 1 Sungai Liat. Dan di pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, kami akan mengupdate informasi mengenai perakiraan cuaca untuk Anda. Dan laporan perakiraan cuaca akan disampaikan oleh Bapak Slamet dari BMKG Pangkal Pinang. Silakan laporannya Bapak Slamet.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimanapun berada, saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi oleh berawan tebal, sedangkan potensi hujan ringan berada di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah khususnya Kecamatan Koba dan Lubuk Besar. Sementara potensi hujan ringan di Bangka Selatan berada di Air Gegas, Tobali, Tukar Sadai, dan Kecamatan Lepar Pongo. Potensi hujan ringan di Belitung berada di Sijuk, Tanjung Pandan, Badau, Selat Nasik, dan Pembalong. Untuk Belitung Timur potensinya ada di Kecamatan Manggar. Pada siang hingga sore hari didominasi oleh hujan ringan cuacanya. Potensi hujan petir berada di Kecamatan Simpang Teritip, Kelapa Tempilang, Bangka Barat, Kecamatan Melinyur, Riau Silip, Bakam, Kabupaten Bangka, seluruh kota Pangkal Pinang, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Kecamatan Air Gegas, dan Pulau Besar untuk Bangka Selatan, Kecamatan Badau dan Pembalong, Kabupaten Belitung, Kecamatan Dendang, Simpang Pusat, Belitung Timur. Pada malam hari nanti didominasi oleh berawan, sedangkan potensi hujan ringan berada di Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, seluruh wilayah Bangka Selatan kecuali Payung. Sedangkan pada dini hari hingga pagi hari nanti cuacanya didominasi oleh berawan, potensi hujan ringan berada di Kecamatan Tobali, Tukar Sadai, Lepar Pongo, Bangka Selatan, Kecamatan Mentok, Bangka Barat, seluruh Kabupaten Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang, dan Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara antara 75 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari utara dengan kecepatan antara 1 hingga 10 km per jam. Kita beralih ke perakiraan gelombang. Perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara dan timur, tinggi gelombang yang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat, perairan Bangka Selatan bagian timur, dan perairan Pulau Belitung bagian selatan, tinggi gelombang yang berkisar antara 0,1 hingga 0,5. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi bagian cuaca di @info_bmkg_pkp atau bisa mendownload info BMKG di Play Store. Dan bisa juga dilihat di lebih lengkap di web cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih. Selamat beraktivitas.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali membacakan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar informasi, Ustadz Abdul Somad mengadakan kuis berhadiah 50 juta rupiah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustadz Abdul Somad mengatakan program kuis berhadiah senilai 50 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com dalam akun resmi Instagram milik Ustadz Abdul Somad. Tidak ditemukan informasi bahwa ia mengadakan program kuis berhadiah 50 juta rupiah. Video asli pada unggahan adalah momen ketika Abdul Somad mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 2026. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Abdul Somad menginformasikan kuis berhadiah 50 juta rupiah terdeteksi dihasilkan artificial intelligence dan probabilitas konten itu sebagai AI generatif mencapai 97,5%. Dan mendengar informasi yang mengatakan Ustadz Abdul Somad mengadakan kuis berhadiah 50 juta rupiah dipastikan merupakan hoax. Dan informasi ini menutup kebersamaan kita mendengar dalam opini publik pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kita mulai program Halo RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: inspirasi.
1: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pukul 9 pagi di Senin, Rabu, dan Jumat, yakni Halo RRI. Dan pendengar, Anda bisa menyampaikan berbagai informasi, keluhan, ataupun apapun itu berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan infrastruktur, dan berkaitan dengan keluhan, berkaitan juga dengan berbagai permasalahan mengenai kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Dan Anda bisa berpartisipasi dalam program kami untuk menghubungi di nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Kami sampaikan kembali pendengar di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Keluhan yang bisa Anda sampaikan diantaranya mungkin berkaitan dengan jalan rusak yang masih ada di sejumlah titik. Kemudian Anda bisa juga mengenai sampah ya pendengar. Mengenai sampah yang mungkin masih banyak berserakan, yang masih banyak tercecer di sejumlah tempat sehingga belum dibersihkan, ataupun juga berkaitan dengan masalah pelayanan publik, pelayanan di puskesmas, mungkin pelayanan berkaitan dengan bantuan sosial juga, dan apapun itu yang mengenai kepentingan umum, kepentingan masyarakat, Anda bisa menyampaikannya kepada kami untuk nanti ditindaklanjuti dengan kami hubungi pihak-pihak terkait. Dan kami sampaikan kembali pendengar, Anda bisa menghubungi kami di 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Kami sampaikan kembali pendengar di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp 0811717911. Dan keluhan apapun itu pendengar, bisa Anda sampaikan kepada kami seperti adanya jalan rusak, mungkin sampah yang belum ditangani dengan baik, dan berbagai keluhan lainnya. Dan kami juga bisa menghubungi, akan kami upayakan keluhan Anda kami hubungkan langsung kepada pihak terkait untuk nanti bisa ditindaklanjuti oleh pemegang kebijakan. Dan pendengar, kami masih menantikan partisipasi Anda pada nomor 0717943001 dan nomor WhatsApp di 0811717911.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI dan kami masih menantikan Anda pendengar untuk bisa menyampaikan berbagai keluhannya, berbagai informasi mungkin yang bisa Anda sampaikan berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan pelayanan untuk masyarakat umum. Dan nomor telepon kami bisa Anda hubungi di 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan sebelumnya pendengar, ada berbagai keluhan ya. Salah satu keluhan yang pernah disampaikan dalam masyarakat di Halo RRI ini, ada keluhan berkaitan dengan knalpot brong ya pendengar. Banyak masyarakat yang menggunakan, banyak sejumlah oknum yang menggunakan knalpot bising ya di jalan lintas di wilayah Kabupaten Bangka ini, yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat. Dan akhirnya kami konfirmasi kembali langsung ke pihak Satuan Lalu Lintas Polres Bangka, yang menyatakan bahwasannya penindakan terhadap knalpot brong sudah dilaksanakan, sudah sering dilakukan, dan juga imbauan kepada masyarakat untuk tidak tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot dengan bunyi bising, karena dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan pengguna jalan lainnya. Dan juga pernah ada keluhan mengenai sejumlah sampah yang mendengar di wilayah Belitung Timur waktu itu, di sekitar jalan ya, kiri kanan ya, di wilayah jalan lintas antara menghubungkan antara Tanjung Pandan dengan Belitung Timur, juga pernah dikeluhkan oleh masyarakat terdapat banyak sampah. Sehingga kemudian kami konfirmasi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan penindakan akan segera dilakukan dan pembersihan sampah akan dilakukan. Namun masyarakat juga diingatkan untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan, dan juga masyarakat khususnya pengguna jalan, pengendara kendaraan bermotor, tidak membuang sampah sembarangan di jalan. Dan itu ya salah satu hal yang pernah disampaikan dalam program Halo RRI edisi-edisi sebelumnya. Dan tentunya keluhan-keluhan seperti itu bisa Anda sampaikan kepada kami pendengar dalam program Halo RRI ini di nomor telepon 0717-94301, kemudian di nomor WhatsApp di 0811-717-9111. Dan pendengar, ada beberapa keluhan ya pendengar yang bisa Anda sampaikan. Tadi kami ulangi kembali mulai dari keluhan mengenai pelayanan publik yang seperti pengurusan surat menyurat, pelayanan kesehatan, pelayanan darurat, dapat Anda sampaikan kepada kami, dan infrastruktur juga bisa Anda sampaikan kepada kami. Dan selanjutnya pendengar, kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan dalam program Halo RRI pagi menjelang siang hari ini, pendengar, kami akan membacakan satu pilihan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bangka, amankan 3 orang minum minuman arak. Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bangka, mengamankan 3 pemuda masih di bawah umur yang sedang minum minuman beralkohol jenis arak saat berlangsungnya hiburan musik penutupan HUT ke-260 Kota Sungai Liat di halaman kantor Bupati Bangka Minggu 3 Mei 2026. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengungkapkan, sejak dibuka festival kuliner dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Sungai Liat, pihaknya menyebarkan personil untuk mengawasi setiap pengunjung melakukan pengamanan di dalam area kantor Bupati Bangka. Hal tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian acara dari 29 April hingga 3 Mei 2026 berjalan dengan aman dan kondusif. Ahmad Suherman mengatakan minuman beralkohol dapat membuat kesadaran tidak terkontrol sehingga berpotensi menjadi keributan. Pada malam sebelumnya, Ahmad Suherman juga telah mengamankan 3 pemuda di bawah umur yang sedang minum minuman beralkohol jenis bir. 3 pemuda yang diamankan tersebut lalu diminta untuk menghubungi orang tua dan sebagai bentuk pembinaan, mereka menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sebelumnya, Wakil Bupati Bangka Syabudin telah mengingatkan kepada masyarakat, khususnya pengunjung Festival Kuliner HUT Kota Sungai Liat, agar menjaga ketertiban dan kondusivitas selama rangkaian acara berlangsung. Ia mengatakan HUT Kota Sungai Liat ini untuk memberikan hiburan dan manfaat bagi masyarakat. Jadi kami sampaikan agar seluruh pengunjung dapat menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, ketertiban demi kenyamanan kita semua bersama. Hingga akhir rangkaian kegiatan, HUT ke-260 Kota Sungai Liat berjalan dengan aman dan tertib. Orang tua diharapkan agar berperan aktif dapat melakukan pengawasan kepada anak-anaknya. Dan berkat itulah informasi ya dari Satpol PP Bangka yang mengamankan 3 pemuda minum minuman arak. Dan pendengar, kami masih menunggu partisipasi Anda dalam program Halo RRI pagi hari ini, di mana Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan berkaitan dengan infrastruktur, pelayanan publik, dan kepentingan umum ya pendengar. Bisa Anda sampaikan di nomor 0717943001 dan juga di WhatsApp di 0811717911. Dan tidak hanya menyampaikan keluhan atau informasi dalam program Halo RRI hari ini, kami juga akan berupaya untuk meng-cross-check apa yang menjadi keluhan Anda dalam partisipasi Anda pada program Halo RRI ini, untuk nanti bisa ditindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait ya, pemegang-pemegang kebijakan. Dan pendengar, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, sudah ada yang bergabung ya bersama kita. Coba kita angkat teleponnya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi.
1: Oke, ini Pak Azzadin di Bangka Tengah ya?
2: Iya.
1: Oke, silakan, apa informasi yang bisa disampaikan Pak Azzadin?
2: Begini, Bang Topan. Ini sudah lama terjadi dan secara umum di mana-mana terjadi di Bangka Belitung ini.
1: Ya.
2: Masalah ini bahaya yang mengintai di jalan ini.
1: Apa tuh?
2: Ini mobil-mobil yang sering bawa sawit, bawa yang dari luar yang di Bangka, sawit ke banyak bangkaan. Kemudian mobil-mobil besar yang terlewati, kadang-kadang bawa muatan itu lebih dari kapasitas.
1: Oh, mobil ini ya, truk odol ya, overtonasi seperti itu.
2: Ya, pengangkut sawit. Kemudian ada yang besar-besar, kadang muatannya lebih dari kapasitas. Akhirnya begini, harusnya mobil 10 ton, mereka isi 12-13 ton. Kadang-kadang sawit itu, di atas baknya itu baca ketinggian bang, udah ada 3 atau 4 jari itu bahaya sebenarnya itu.
1: Oke, baik.
2: Karena kita ini kalau mau nyalip, nggak berani bang, lihat keadaan. Kalau dia miring ke kiri baru kita potong, kalau dia miring ke kanan kita nggak berani potong, takutnya dia pecah ban atau ada lubang.
1: Oh iya.
2: Itu pasti oleng itu.
1: Baik, itu ini sangat berbahaya ya pak.
2: Jadi kepada pihak terkait, tolong para pengusaha kita gugur, kalau diberi sanksi ini berkali-kali hancur itu kan. Saya pernah ketemu itu hampir oleng ke kanan, saya langsung nyebrang ke jalan kecil lah, takut dia oleng ke kanan kan.
1: Oke, baik.
2: Nah itu, jadi kepada terkait, tolonglah mereka ini pengusaha sawit dan yang lain ditegur kan, diberi sanksi lah kalau dia melanggar.
1: Okay.
2: Ini demi keselamatan orang ramai nih Bang Topan.
1: Baik, ini di wilayah mana Pak yang Bapak lihat itu Pak, truk itu Pak,
2: ini
1: di jalan mana Pak?
2: Bangka Tengah ini umum.
1: Jalan lintas Bangka Tengah ya Pak?
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Kalau mereka bawa sawit ke PT itu kan, waduh, kadang-kadang ngeri kita mau tanya Bang Topan.
1: Oke, baik.
2: Nah itulah masukan.
1: Oke. Terima kasih atas informasinya Pak Azzadin dari Bangka Tengah. Dan pendengar, itu tadi ya penelpon pertama kita pada program Halo RRI pagi hari ini. Dan nanti kami coba mengkonfirmasi ya kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk nanti bisa kami konfirmasi bagaimana ketentuannya dan bagaimana pengawasannya terhadap kendaraan-kendaraan yang overtonase ini. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami coba hubungi pihak dari Dinas Perhubungan dan juga pihak-pihak terkait. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak Dinas Perhubungan ya, yang dalam hal ini memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan terhadap truk over dimension dan overload ya, atau truk odol atau truk yang bertonan setinggi yang melebihi muatannya. Dan kami masih mencoba untuk terhubung dengan pihak Dinas Perhubungan ya pendengar, agar nanti bisa kami hubungi, bisa kami konfirmasi berkaitan dengan apa yang dikeluhkan oleh Pak Azadin tadi ya pendengar. Dan memang Pak Azadin tadi menyampaikan bahwasannya truk-truk alat berat ini bisa sangat mengganggu, bukan hanya mengganggu ya pendengar, tetapi juga membahayakan pendengar di pengguna jalan yang sedang melintas. Dan sebelum itu kami akan mengupdate informasi untuk Anda pendengar, akan ada informasi mengenai kantor wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung yang menyatakan masa tunggu haji bubble saat ini sekitar 26 tahun. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Debi Nirwandi. Silakan rekan Debi.
2: Baik rekan Topan dan juga pendengar, di mana saat ini musim haji telah dilangsungkan termasuk dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para calon jemaah haji sudah berada di tanah suci, meskipun sejumlah di antaranya tidak bisa diberangkatkan karena dalam kondisi sakit ataupun tidak dipermungkinkan untuk berangkat. Dan informasi kali ini mengenai masa tunggu jemaah haji, masa tunggu haji untuk Provinsi Bangka Belitung saat ini sekitar 26 tahun dari sekarang, karena sudah ada diratakan setiap provinsi itu 26 tahun untuk masa tunggu haji tersebut. Hal itu seperti disampaikan oleh PLT Kepala Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah. Dewi juga menjelaskan masa tunggu haji tersebut berdasarkan mekanisme baru dalam penentuan kuota berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Sementara seperti diketahui, jika dulu berdasarkan jumlah penduduk Muslim di tiap provinsi, namun sekarang mengacu pada Undang-Undang terbaru berdasarkan masa tunggu, daftar masa tunggu atau waiting list. Dan untuk calon jemaah haji, Dewi juga mengatakan bahwa masyarakat dapat mengecek melalui laman https://haji.go.id estimasi keberangkatan. Dalam pelaksanaan ibadah haji ini, pemerintah, kata Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung ini, bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan penurunan biaya. Diketahui memang untuk saat ini jemaah haji rata-rata biaya perjalanan ibadah haji atau BPH itu sebesar 54 juta per jamaah, dan sedangkan total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tersebut disepakati 87,49 juta dengan sisa biayanya ditutup dari nilai manfaat. Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ahsani melepas para calon jemaah haji asal Provinsi Bangka Belitung. Di kesempatan tersebut, Pemprov juga menyerahkan dana hibah sekitar 10 miliar rupiah guna mendukung kelancaran pemberangkatan ibadah haji tahun 1447 Hijriah ataupun 2026 Masehi. Gubernur Bangka Belitung juga meminta para jemaah haji dapat mendoakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini agar lebih maju dan sejahtera ke depannya, pendengar. Demikian rekan Tovan di studio informasi dapat sampaikan pada pagi hari ini. Kembali ke Anda.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi. Dan tidak terasa pendengar, kebersamaan kita dalam program Halo RRI hari ini sudah akan berakhir ya. Terima kasih kepada Anda pendengar atas partisipasi Anda yang telah menyampaikan berbagai keluhan pada program kami. Dan kami mohon maaf belum seluruh keluhan dapat kami tindak lanjuti karena belum tersedia waktunya dan belum ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait berkaitan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dan tidak semua keluhan juga bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Dan akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia di

0: pengambilan melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dimanapun Anda berada, ternyata masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, ternyata kita akan dengarkan laporan yang akan disampaikan Bung Irwans Aulia Rahman. Informasi kali ini pendengar terkait dengan permintaan hewan kurban ini masih sedikit dibandingkan dengan momen Idul Adha tahun lalu. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan Bung Irwan. Irwan.
1: Terima kasih rekan Haris dan pendengar. Saat ini saya melaporkan langsung dari NAS atau peternakan hewan yang ada di Sungai Liat yang bernama NAS, yang NAS Akikah yang berlokasi tidak jauh dari Polres Bangka. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Abbas selaku peternak sapi, yang mengatakan bahwa saat ini permintaan untuk sapi kurban atau kambing kurban belum begitu banyak dibanding tahun lalu. Nah, Pak Abbas, bisa dijelaskan seperti apa kondisi permintaan hewan kurban saat ini, Pak?
2: Ya, baik. Di sekitar satu bulan sebelum Idul Adha ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ya lumayan jauh, turun drastis, sekitar 200% permintaannya. Kalau tahun kemarin itu mungkin sekarang udah ada 10-15 konsumen kita yang datang ya untuk memesan. Walaupun belum deal 100% dibayar, mereka udah kasih DP. Tapi untuk tahun ini ya 2-3 orang paling-paling baru datang.
1: Pak, kalau untuk di sini biasanya para pemesan atau pembeli hewan kurban itu ramainya itu di berapa hari menjelang Idul Adha atau berapa minggu menjelang Idul Adha?
2: Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya itu satu bulan sebelum Idul Adha itu udah ramai sekali. Tapi sekarang seperti saya bilang tadi, konsumen kita yang datang paling 2-3 orang baru datang. Ya, kita berharap sih di 2 minggu ke depan ataupun 2 minggu sebelum Idul Adha ini ada penambahan lah. Mudah-mudahan seperti itu.
1: Kalau penurunannya, penurunan permintaan ya untuk saat ini, itu bisa kisaran berapa persen, Pak?
2: Kurang lebih 200%. Iya, jauh sekali. Jauh sekali. Tapi kita berharap 2 minggu lagi atau 2 minggu sebelum Idul Adha itu kembali seperti semula, seperti tahun-tahun sebelumnya.
1: Kalau Bapak melihat ada penurunan permintaan ya bisa dibilang, tapi mudah-mudahan beberapa minggu ke depan ada banyak permintaan. Untuk saat ini Bapak melihat kondisinya seperti apa sehingga banyak masyarakat yang belum membeli atau memesan hewan kurban?
2: Kalau saya melihatnya sih ekonomi kita khususnya di Sungai Liat ini lagi turun drastis sekali. Ini tidak lepas daripada apa ya, timah ya. Karena mayoritas kita khususnya di Sungai Liat ini banyak itu pekerja ini penghasilannya dari timah. Tapi kita lihat sekarang banyak lokasi-lokasi yang katanya nggak boleh dikerjakan itu dirazia, nggak boleh dikerjakan, nggak itu di laut ataupun di darat. Kemudian pembelinya juga sekarang ini saya melihat khususnya di Sungai Liat ini pembeli timah itu makin sedikit, Pak. Biasanya itu satu lingkungan tuh ada 2-3 orang yang beli. Sekarang ini cuma satu orang, maka otomatis harga pun pasti turun kalau pembelinya sedikit. Itu pengaruh sekali. Iya, berkurangnya pembeli-pembeli timah ini, kalau saya melihat di berita di media online itu kan, tidak terlepas daripada seringnya diadakan razia, entah kita nggak tahu lah mereka ini resmi atau tidak belinya kan. Tapi kebanyakan banyak yang udah nggak beli itu.
1: Berarti intinya sektor timah ya Pak ya masih mempengaruhi perekonomian di Sungai Liat umumnya di Kabupaten Bangka. Dan Pak, kalau di sini jenis sapi-sapinya itu ada jenis sapi apa saja Pak?
2: Ya, kalau di sini ada itu limosin, ada silengan, silangan si metal, ada Bali, kurang lebih ya 3-4 macam itulah.
1: Kalau untuk beratnya berapa ton, terus harganya dijual mulai dari harga berapa, Pak?
2: Iya. Kalau bobot hidupnya nih sekarang kurang lebih 300 kiloan ke atas satu ekornya. Ada yang 500-an kilo juga. Kalau harga itu di kisaran 20 jutaan ke atas lah.
1: Pak, kalau Ini biasanya pembelinya dari mana saja?
2: Oh, kalau tahun-tahun kemarin lumayan banyak, ada yang dari Bangka Selatan ya, kita pernah ngantar ke Bangka Selatan, Bangka Barat, Belinyu, Pangkal Pinang, itu banyak pembelinya kalau tahun-tahun kemarin. Tapi kalau untuk tahun ini 2-3 orang baru dari Sungai Liat aja kayaknya. Kita nggak tahu lah, atau mungkin semakin banyak penjual hewan kurban nih, kita kurang tahu. Tapi yang saya tahu sih kalau untuk di Sungai Liat, ekonomi kita lagi turun.
1: Pak, kalau untuk tahun lalu berapa banyak sapi atau kambing yang terjual, Pak?
2: Ya, kalau untuk tahun lalu, kalau saya nggak salah itu kurang lebih di 80 ekor ya. Kambingnya kurang lebih juga di segitu, 70-80 ekor untuk Idul Adha aja.
1: Ya, terima kasih banyak Bapak Abbas. Semoga beberapa hari ke depan ya Pak ya, banyak permintaan dan juga pembeli untuk hewan kurban ini. Baik pendengar, demikian laporan saya dari Nas Akikah yang terletak di Kota Sungai Liat ini. Kembali ke studio rekan Haris.
0: Baik pendengar, demikian laporan dari Bung Irwan Aulia Rahman yang sudah menyampaikan informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Kami hadirkan informasi dari rri.co.id di mana terkait dengan Satpol PP Bangka amankan 3 pemuda minum minuman arak. Ya pendengar, dapat kami sampaikan bahwa Satuan Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka mengamankan 3 pemuda masih di bawah umur yang sedang minum minuman beralkohol jenis arak saat berlangsungnya hiburan musik penutupan HUT ke-260 Kota Sungai Liat di halaman kantor Bupati Bangka. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengungkapkan sejak dibuka festival kuliner dalam rangka perayaan hari jadi Kota Sungai Liat, pihaknya menyebarkan personil untuk mengawasi setiap pengunjung melakukan pengamanan di dalam area kantor Bupati Bangka. Hal tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian acara dari 29 April hingga 3 Mei 2026 berjalan dengan aman dan kondusif. Ahmad Suherman mengatakan minuman beralkohol dapat membuat kesadaran tidak terkontrol sehingga berpotensi menjadi keributan. Dan pada malam sebelumnya Ahmad Suherman juga telah mengamankan 3 pemuda di bawah umur yang sedang minum minuman beralkohol jenis bir. 3 pemuda yang diamankan tersebut lalu diminta untuk menghubungi orang tua dan sebagai bentuk pembinaan, mereka menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sebelumnya, Wakil Bupati Bangka Syahbudin telah mengingatkan kepada masyarakat pengunjung Festival Kuliner HUT Kota Sungai Liat agar menjaga ketertiban dan kondusivitas selama rangkaian acara berlangsung. Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari. Nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pagi pendengar, masih di Bangka Belitung siang, dan saat lagi nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan terdiri untuk pendengar, kami akan update terlebih dahulu informasi update cuaca terkini yang sudah kami terima, di mana saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Belitung, Selat Nasik, Sijuk, Bangka Selatan, Toboali, Lepar Pongo, Air Gegas, Tukak, Sadai, kemudian Belitung Timur, Manggar, Kelapa Kampit, Damar, Simpang, Renggiang, dan sekitarnya. Kondisi ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, Membalong, Badau, kemudian juga Bangka Selatan, Simpang, Rimba, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah, Koba, kemudian juga Sungai Selan, Lubuk Besar, Belitung Timur, Gantung, Dendang, Simpang Mesak, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi terkini ke ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI dari miliknya Baras Suara.

Pendengar, kita masih mencoba untuk tersambung bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Terus untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, nampaknya kita belum bisa tersambung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami saja di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Kita akan lanjutkan di rangkaian Bangka Belitung siang. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita lanjutkan dari miliknya Firsa Besari.

Baik pendengar, tentunya kita akan sampaikan informasi-informasi olahraga di kesempatan siang hari ini. Untuk pendengar, kami akan hadirkan kali ini informasinya berkaitan dengan Antonelli, juara Grand Prix Miami. Ini catat 3 kemenangan beruntun. Pendengar, pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih kemenangan pada balapan Formula 1 Grand Prix Miami 2026 yang berlangsung ketat. Kimi menahan tekanan Lando Norris hingga garis finish, sementara Oscar Piastri melengkapi podium. Balapan di sirkuit Miami International Autodrome pada Senin 4 Mei 2026 itu diawali insiden menegangkan di tikungan pertama. Antonelli bersaing ketat dengan Max Verstappen dan Charles Leclerc sejak awal. Mobil Mercedes dan Red Bull sempat terkunci saat memasuki tikungan pertama. Verstappen kemudian tergelincir dan kehilangan banyak posisi. Posisi terdepan beberapa kali berubah sepanjang jalannya lomba. Antonelli menyalip Leclerc, sementara Norris, Piastri, dan Verstappen sempat memimpin pergantian. Insiden terpisah menimpa Isaac Hajar dan Pierre Gasly pada lap awal. Safety car pun dikeluarkan untuk menstabilkan jalannya balapan. Memasuki fase akhir, duel menyisakan Antonelli dan Norris di barisan depan. Norris terus membayangi, namun Antonelli tetap mempertahankan posisi hingga akhir. Antonelli akhirnya memastikan kemenangan ketiga musim ini dengan selisih tipis. Ia juga mencetak sejarah lewat 3 pole position pertamanya yang berbuah kemenangan. Demikian informasi olahraga yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya kembali, dikarenakan kita tidak bisa merilai Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kali ini kita lanjutkan dengan beberapa lagu pilihan selanjutnya yang akan kami hadirkan. Kali ini dari lagu miliknya Tiga Season ya, yang sudah kami siapkan, Semua Karena Dirimu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Selanjutnya kita akan dengarkan laporan langsung yang akan disampaikan oleh reporter kita Bung Debi Nirwandi yang akan melaporkan informasi langsung dari kompleks kantor gubernur, di mana satu di antara calon jemaah haji asal Bangka Belitung gagal berangkat haji tahun ini. Satu di antaranya meninggal dunia. Seperti apa kondisi di sana, pendengar? Kita sudah tersambung dengan Bung Debi. Debi.
1: Ya, rekan Haris dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana terkait info haji 1447 Hijriah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi terbaru kami dapatkan dari kantor wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung, di mana sebanyak 3 orang calon jemaah haji atau CJH asal Bangka Belitung dipastikan gagal berangkat pada musim haji tahun ini. Ketiga jemaah tersebut terpaksa menunda keberangkatan karena faktor kesehatan ataupun sakit. Di mana satu di antara 3 orang yang gagal diberangkatkan tersebut telah meninggal dunia pada tadi pagi dan memang belum sempat diberangkatkan ke asrama haji Bangka Belitung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung, Dewi Rosaria, mengatakan para jemaah tersebut menunda keberangkatan di kloter ataupun kelompok terbang yang berbeda-beda, di mana dari 3 orang itu, satu di antaranya asal Pangkal Pinang, satu asal Kabupaten Bangka, dan satu asal Kabupaten Bangka Selatan. Seluruhnya ada 3 orang dinyatakan gagal berangkat karena alasan sakit dan menunda keberangkatan mereka di musim haji tahun depan. Dewi juga menyampaikan kabar duka terkait salah satu calon jemaah asal Kabupaten Bangka yang sebelumnya telah masuk daftar di kelompok terbang 8. Jemaah tersebut dilaporkan meninggal dunia pada pagi hari ini dan memang belum sempat memasuki asrama haji. Dan sebelumnya juga terkait yang bersangkutan ini atas nama Mustari Abdul Rozak, Kabupaten Bangka ini dalam kondisi sakit dan tidak diberangkatkan menuju asrama haji karena melihat kondisi kesehatan tersebut. Saat ini Kepala Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung juga tengah berada di embarkasi Palembang untuk memantau proses secara langsung pemberangkatan kloter 9. Kloter ini merupakan kloter terakhir yang merupakan gabungan dari jemaah asal Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan Palembang. Sesuai jadwal, jemaah kloter 9 tersebut diberangkatkan pada hari ini menuju Palembang, kemudian dari Palembang terbang menuju Arab Saudi. Kemudian Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung juga memberikan panduan khusus di mana para calon jemaah haji yang sudah berada di Tanah Suci agar mengurangi hal-hal yang tidak terlalu penting, kemudian agar menjaga kondisi kesehatan, sebab informasi yang diterima oleh Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung pada saat ini suhu di sana menyentuh angka 42 derajat Celcius, sehingga ini sangat jauh berbeda untuk daerah Indonesia ataupun Bangka Belitung secara khusus dengan cuaca di sana, sehingga para calon jemaah haji dihimbau untuk menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting untuk aktivitas puncak ibadah haji 1447 Hijriah ini, rekan Haris. Demikian rekan Haris, kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih Bung Debi, laporan Anda langsung dari Pemprov Babel. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian laporan yang disampaikan Bung Debi. Selanjutnya kita akan hadirkan kembali dengan satu buah lagu pilihan. Nanti juga kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, dari Bleak Yemele Guslow, Tiga Cinta yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan hadirkan satu informasi yang berasal dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Pajar bin Didin. Tempat dan tanggal lahir Bogor, 26 Agustus 1998. Agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Jalan Blok AD nomor 9 Perumahan Taman Pesona, RT 010 RW 004. Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektroniknya fjrpermana123@gmail.com sebagai pemohon. Kemudian Mei Intan Maharani binti Subita Nur Untara. Tempat dan tanggal lahir itu di Jakarta, 7 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Ketapang, Blok 4, lingkungan Perumnas Pemda RS, RT 005, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungai Liat. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian informasi yang kami sampaikan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat.

0: Mereka dari Milikian Mes yang kami hadirkan. Selanjutnya kita hadirkan satu informasi kembali sebelum kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya, di mana hari ini masih berpotensi yang tadinya juga hujan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu saat ini Kota Sungai Liat dan sekitarnya pendengar memang diguyur hujan cukup deras. Jadi untuk Anda hati-hati di jalan, siapkan payung dan jas hujan Anda ya ketika dalam perjalanan. Nah, informasi kembali yang kami sampaikan kali ini dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat, telah diajukan cerai talak Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Apri Riansyah bin Suradi M. Said. Tempat dan tanggal lahir Belinyu 29 April 1982, agama Islam, pekerjaan penambang timah, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Dusun Telang Luar RT 010 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan domisili elektronik rianribon48@gmail.com sebagai pemohon. Kemudian Laksmi Sapta Arini binti Subandrio, tempat tanggal lahir Batam 25 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Dusun Telang Luar RT 010 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian informasi yang kami sampaikan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Dan pendengar, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya, yang kami rangkaikan langsung dengan solawat dan musik-musik instrumentalia ke ruang dengar Anda.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Baik pendengar, di Melekat kita hadirkan profil dari Cassandra. Ya Cassandra Band ya, cerita tentang kisahnya begitu pendengar. Jadi Cassandra Band ini belum lama waktu itu tahun 2020-an. Mereka ini merilis lagu Mengalah yang menjadi penutup dalam proyek rangkaian lagu Diary of Cassandra. Band yang beranggotakan Ana di vokal ini pendengar, kemudian juga Inos di gitar dan Coki di bass, menjelaskan bahwa proyek Pada Suatu Hati merupakan rangkaian lagu patah hati terbaik yang diceritakan dengan 5 rangkaian cerita spesial. Ya, dimana dia mengatakan sebenarnya kalau ide itu sama-sama dari label ya, karena Coki punya lagu banyak dan terus sepertinya mereka merasa seru saja jika label dikasih option dengan mengeluarkan gaya baru. Nah, Cassandra Band memulai proyek ini dengan merilis lagu Aku Janji pada akhir tahun 2019, kemudian dilanjutkan dengan Terbelah 7, Sakit, Porak-Poranda, dan Mengalah. Lagu-lagu tersebut mengusung genre pop ballad ya, dengan mengandalkan suara dari vokal Ana yang khas dan dibalut dengan aransemen akustik bekerja sama dengan Zack the Jackman yang dikenal sebagai keyboardist 17. Nah, kalau pemilihan lagu dari mereka juga ya, dan menariknya masing-masing lagu dalam rangkaian proyek tersebut juga dibuatkan video lirik dengan mengusung nuansa alat short movie. Respon positif pun diterima Cassandra Band dari para penikmat musik Indonesia atas lagu-lagu dalam proyek tersebut. Pada Suatu Hati, banyak dari pendengar yang merasa 5 lagu tersebut mewakili perasaan mereka. Lebih lanjut pendengar, Cassandra mengatakan belum memiliki rencana selanjutnya dari proyek Diary of Cassandra Pada Suatu Hati. Namun mereka berharap agar lagu-lagu dalam proyek tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi pendengar serta dapat dirilis dalam bentuk mini albumnya. Itu dia informasi untuk Anda pendengar, profil, sedikit profil dari Cassandra Band yang kami hadirkan. Dan nanti pada pukul 13 kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita daerah. Langsung saja kita nikmati lagu-lagu dari miliknya Cassandra Band.

0: maafin aku sayang, tapi tolong jangan tinggalin aku. Aku gak serius kok sama dia. Aku cuman sayang sama kamu. Janji ya jangan tinggalin aku.
1: Iya, aku janji.

Hari dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Indonesia Barat.
1: Jadi totalnya 3. Sudah ada namanya. Kloter 7 itu ada di Pangkal Pinang atas nama Zulwani Muhammad Zamdin.
2: Ini sakit semua ya, ini alasannya.
3: Jadi kan ini salah satu destinasi ya, Kementerian Pariwisata. Jadi saya pikir kalau kayak konteksnya dengan Singapura ya, yang paling berpotensi ya Belitung ini. Kita yakin bahwa turis dari Singapura itu akan punya pilihan di sini.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Tiga orang calon jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tiga kloter embarkasi Palembang tunda keberangkatan menunaikan ibadah haji bersama rombongan karena sakit. Duta Besar Indonesia untuk Singapura menjajal langsung penerbangan perdana maskapai Scoot dari Singapura Belitung. Sebut Belitung berpotensi mendunia. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Senin, tanggal 4 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Pertama, pendengar, tiga calon jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tiga kloter embarkasi Palembang tunda keberangkatan menunaikan ibadah haji bersama rombongan karena sakit. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Tahun depan belum tahu ya, karena lihat kondisi kesehatan juga.
2: Tiga calon jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaporkan tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci akibat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan berangkat bersama kelompok terbang embarkasi Palembang. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Bangka Belitung Dewi mengatakan, ketiga jemaah tersebut sebelumnya telah masuk dalam daftar keberangkatan kloter tahun ini. Namun setelah melalui pemeriksaan kesehatan terakhir, mereka dinyatakan belum memenuhi syarat untuk terbang atau tidak istita'ah. Ketiga calon jemaah haji tersebut masing-masing dari kloter 7 satu orang, kloter 8 satu orang, dan kloter 9 satu orang.
1: Jadi totalnya 3. 9 sudah ada namanya. Kloter 7 itu ada di Pangkal Pinang atas nama Zulwani Muhammad Zamdin. Sakit. Ini sakit semua ya, ini alasannya. Kloter 8 dari Bangka, Tari Abdul Rozak. PLM 9 dari Bangka Selatan atas nama Agustan Setun Karim.
2: Dewi menjelaskan penundaan dilakukan demi keselamatan jemaah itu sendiri mengingat ibadah haji memerlukan kondisi fisik yang prima. Selain itu, keputusan itu juga merupakan bagian dari prosedur standar yang diterapkan guna memastikan seluruh jemaah mampu menjalankan rangkaian ibadah dengan baik. Ketiga calon jemaah haji bisa saja diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji berikutnya setelah kondisi kesehatan mereka dinyatakan pulih. Namun jika dilihat dari hasil pemeriksaan kesehatan, jemaah bersangkutan berpotensi besar tidak istita'ah. Kemungkinan besar menurut Dewi, CJH harus melimpahkan kursinya kepada ahli waris atau dikembalikan uangnya. Sementara petugas haji Bangka Giatpul Prabunga menuturkan, sebanyak 444 calon jemaah haji telah tiba di Madinah, di mana sebetulnya dalam kloter 8 tersebut terdapat 445 orang, namun satu terpaksa tidak berangkat karena sakit.
3: Semuanya berjumlah 444 orang, di mana seharusnya berjumlah 445, tetapi ada satu yang tunda keberangkatan dikarenakan sakit. Jadi yang diberangkatkan adalah berjumlah 444 orang dalam kondisi sehat walafiat semuanya.
2: Untuk saat ini, kloter 7 dan kloter 8 calon jemaah haji Provinsi Bangka Belitung sudah berada di Madinah untuk mengikuti rangkaian ibadah haji. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, satu di antara calon jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gagal berangkat tahun ini karena meninggal dunia tadi pagi. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Kita ada 3 orang yang nggak jadi berangkat karena sakit, menunda keberangkatannya untuk tidak berangkat di tahun ini.
5: Sebanyak 3 orang calon jemaah haji atau CJH asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipastikan batal diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Ketiga jemaah tersebut terpaksa menunda keberangkatan karena faktor kesehatan atau sakit. Sementara satu di antara 3 CJH itu atas nama Mustari Abdul Razak asal Kabupaten Bangka dinyatakan meninggal dunia karena sakit dan belum sempat diberangkatkan ke asrama haji Babel. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung Dewi Rosaria mengatakan para jemaah yang menunda keberangkatan tersebut tersebar di 3 kelompok terbang atau kloter yang berbeda. 3 orang itu satu orang asal Pangkal Pinang, satu orang asal Kabupaten Bangka, dan satu asal

0: Tapi tadi infonya baru pagi tadi ada satu orang yang dari Bangka itu meninggal pagi tadi, yang nggak jadi berangkat, itu infonya ya. Karena saya sekarang juga ada di Palembang, embarkasi Palembang lagi menunggu yang untuk keberangkatan jamaah kita hari ini kan. Ini dari Bangka ke Palembang terus menuju Madinah.
1: Sementara petugas haji asal Bangka, Giyahpul Prabunga, menuturkan sebanyak 444 calon jemaah atau CJH telah tiba di Madinah. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Masa tunggu haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sekitar 26 tahun. Kembali Deby Nirwandi melaporkan.
3: Sudah ada estimasi sih, bisa dicek estimasinya kapan. Tapi masih.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Kemenhaj Babel menyatakan untuk masa tunggu haji Babel saat ini sekitar 26 tahun. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah. Dewi menjelaskan masa tunggu haji tersebut berdasarkan mekanisme terbaru dalam penentuan kuota berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Untuk calon jemaah haji, ia mengatakan masyarakat dapat mengecek melalui laman https://haji.go.id/estimasi-keberangkatan. Dalam pelaksanaan ibadah haji ini, Dewi mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan penurunan biaya.
3: Sudah ada estimasi sih, bisa dicek estimasinya kapan, tapi masih berbentuk estimasi kan. Kan bayar dulu setoran awal, terus mereka baru mendaftar ke Kemenhat, Kabupaten dan Kota, dapat nomor porsi. Nah, ketika dapat nomor porsi, sebenarnya mereka juga sudah ada namanya estimasi kan beberapa tahun ke depan kan, berarti kan estimasinya namanya estimasi kan. Tahu lama di ke depan ada perubahan.
1: Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Rasani melakukan penyerahan dana hibah Pemprov Babel untuk operasional haji sebesar 10 miliar rupiah guna mendukung kelancaran pemberangkatan calon jemaah haji atau CJH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dana hibah tersebut difokuskan untuk meringankan beban biaya jemaah khususnya pada komponen transportasi darat dan udara. Hidayat mengatakan dukungan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan kenyamanan masyarakat Bangka Belitung selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Duta Besar Indonesia untuk Singapura menjajal langsung penerbangan perdana maskapai Scoot dari Singapura Belitung. Sebut Belitung berpotensi mendunia. Arif Jilantoro melaporkan.
4: 50 menit aja. 50 menit. Dan pesawatnya juga nyaman, cukup baru pesawatnya Scoot itu. Dan memang mereka dukungannya kan memang dikenal bagus servisnya.
5: Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Dr. Hotmangaraja Panjaitan, menjajal langsung penerbangan internasional perdana maskapai Scoot rute Singapura Belitung pada Minggu, 3 Mei 2026 kemarin. Ia menilai penerbangan perdana ini menjadi langkah awal penting dalam membuka konektivitas sekaligus memperkuat peluang pariwisata Belitung di mata dunia. Pesawat Scoot tipe Embraer E190E2 berkapasitas 112 kursi tersebut lepas landas dari Singapura pukul 05.45 waktu Singapura atau 04.45 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Internasional HS Hasanuddin Belitung pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat. Hotmangaraja mengaku penerbangan dilakukan dalam jadwal yang sangat pagi, namun menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari tahapan awal agar rute internasional ini bisa segera berjalan dan terus dikembangkan. Ia menyebut dirinya harus bangun sejak pukul 3 waktu Singapura untuk mengejar jadwal keberangkatan pesawat. Menurutnya penerbangan dari Singapura menuju Belitung hanya memakan waktu sekitar 50 menit. Ia menilai pesawat Scoot cukup nyaman dan pelayanan maskapai berjalan baik.
4: Jadi kan ini salah satu destinasi ya dari Kementerian Pariwisata. Jadi saya pikir kalau kayak konteksnya dengan Singapura ya yang paling berpotensi ya Belitung ini. Tentunya dengan pengembangannya kita pasti ya yakin bahwa turis dari Singapura itu akan punya pilihan ke sini karena ini yang terdekat. Karena turis itu bukan orang Singapura saja. Orang-orang di dunia ini yang berlibur ke Singapura, kemudian masih ada waktu, mereka ke sini 3 hari. Jadi itulah yang kita coba untuk bisa jaring untuk ke sini. Jadi kita optimis bahwa Belitung ini akan menjadi salah satu destinasi yang diminati oleh

0: masyarakat dunia, khususnya dengan adanya alternatif dari Singapura.
1: Hud Mangaraja juga mengapresiasi kelancaran proses kedatangan di Bandara Internasional HS Hanan Judit, termasuk layanan imigrasi dan bea cukai yang menurutnya berjalan tertib. Di sisi lain, Hud Mangaraja menilai Belitung memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata internasional. Ia menyebut Belitung merupakan salah satu destinasi yang didorong Kementerian Pariwisata dan sangat cocok dikembangkan melalui konektivitas Singapura. Menurutnya, wisatawan yang datang ke Singapura bukan hanya warga setempat, tetapi juga turis dari berbagai negara yang bisa melanjutkan perjalanan ke Belitung selama beberapa hari. Ia optimis dengan pembukaan rute penerbangan langsung ini, Belitung akan semakin dikenal dan menjadi pilihan wisata baru bagi masyarakat dunia. Sementara itu, warga Belitung menyambut positif dibukanya penerbangan internasional perdana Scoot rute Singapura-Belitung. Mereka menilai kehadiran rute ini menjadi peluang besar untuk mengangkat sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Salah seorang warga Tanjung Pandan, Chanas, mengatakan penerbangan langsung dari Singapura akan memudahkan wisatawan luar negeri datang ke Belitung tanpa harus transit terlalu lama.
2: Kalau ada penerbangan langsung seperti ini, pasti wisatawan makin ramai. Belitung pun jadi lebih dikenal bukan cuma wisatawan lokal, tapi juga turis luar negeri.
1: Penerbangan internasional ini bisa berlangsung secara berkelanjutan dan tidak hanya ramai di awal saja. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkot Pangkal Pinang akan buka CPNS guru, siapkan 35 kuota. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Tahun ini insya Allah ada rekrutmen guru untuk CPNS, ya, untuk guru.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi guru pada tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin usai pelaksanaan upacara Hari Pendidikan Nasional. Saparudin mengatakan bahwa pembukaan formasi CPNS guru tahun ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Hal ini juga dipicu oleh adanya sejumlah guru yang memasuki masa pensiun.
4: Pengajar, guru-guru kita tahun ini insya Allah ada rekrutmen guru untuk CPNS, ya, untuk guru dan tenaga kesehatan, ya. Nah, juga guru-guru yang ada terus kami lakukan program-program untuk pelatihan kepada guru-guru kita.
5: Selain membuka rekrutmen, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga berencana melakukan penyegaran di lingkungan pendidikan, khususnya pada posisi kepala sekolah. Langkah tersebut akan dilakukan melalui rotasi jabatan sebagai bagian dari peningkatan kualitas manajemen sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Erwandi menyebutkan bahwa pihaknya telah mendapat kuota sebanyak 35 formasi untuk CPNS guru tahun ini. Kuota tersebut akan didistribusikan secara merata sesuai kebutuhan di berbagai sekolah.
6: 35 CPNS tahun ini akan dibuka. Itu pemerataan, ada jenjangnya untuk mata pelajaran, MAPEL, ada untuk kelas. Jadi guru wajib kelas, ya, seperti itu, ya.
5: Dengan adanya rekrutmen ini, diharapkan kebutuhan tenaga pendidik di Kota Pangkal Pinang dapat terpenuhi secara optimal serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang mengimbau kepada masyarakat petani untuk menyesuaikan pola tanam pada kemarau panjang yang diprediksi mulai awal Juni 2026. Irwan Ali Rahman melaporkan.
7: Akan ada kemarau panjang, sebaiknya menyesuaikan pola tanamnya.
8: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang telah mendapat informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat terkait fenomena kemarau panjang yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia tahun ini, termasuk di Bangka Belitung. Terkait hal tersebut, Kepala Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang Selamat Supriyadi mengimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk menyesuaikan pola tanam. Hal tersebut dikarenakan durasi kering yang lebih lama dikhawatirkan akan berdampak pada gagal panen, khususnya tanaman pangan padi jika tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat.
7: Pastinya sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga pastinya juga sangat kurang ya, berperang tajam. Kemudian juga ya di pasti juga akan ada, dan juga pastinya gagal panen akibat dari kan untuk tanaman-tanaman padi dan beberapa juga mungkin yang juga makanya masalah juga untuk masyarakat supaya menyesuaikan karena tahun ini akan ada kemarau panjang sebaiknya menyesuaikan pola tanamnya rumah.
8: Selain itu, kemarau panjang juga dikhawatirkan meningkatnya titik-titik panas yang berpotensi meningkatkan kebakaran hutan dan lahan. Peran serta dan kesadaran masyarakat juga diperlukan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena dapat cepat menjalar di lahan kering. Selamat Supriyadi menambahkan BMKG mengidentifikasi adanya penguatan indeks El Nino dan anomali suhu muka laut yang menyebabkan penurunan curah hujan secara drastis. Saat ini stasiun meteorologi kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang terus memantau intensitas El Nino yang cenderung mengarah ke lemah. Untuk itu masyarakat juga diimbau tidak perlu khawatir terhadap potensi musim kemarau yang diprediksi akan dimulai pada awal Januari. Namun begitu masyarakat diimbau untuk waspada dengan segala kemungkinan dampak yang terjadi. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Oke, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Pro Persada siang hari ini. Kita undang untuk Anda yang mau bergabung ya bersama kami di layanan telepon kita 0717943001.

0: Oke, kita terima ya. Halo, selamat siang, Pro Persada.
1: Halo, ya, kepada supporter Indonesia.
0: Bang Alek ini ya?
1: Benar.
0: Sehat Bang Alek?
1: Sehatlah.
0: Lagi apa ini Bang?
1: Hujan di kebangkaman ini, setengah 12 hujan.
0: Matilah hujan, Bang.
1: Tau ngapain lah
0: berarti, tapi gawe lancar, aman Bang.
1: Aman,
0: oh lapun. Lagi di mana ya Bang nih?
1: Kita selatan lagi ya.
0: Oh, lu mau kemana lah jadi yuk? Oh lapun Bang?
1: Oh, lagu kok.
0: Lagu apa Bang?
1: Selimut Tetangga lagu kok.
0: Selimut Tetangga.
1: Salam Bajul Pazar, Bajul Selatan. Sama Irwan, Bajul Sumi. Dan Diko. Lama
0: ada gabung. Iya.
1: Yang lebih baru ya.
0: Iya.
1: Bung Jante di Belitung. Oke. Gak komit. Kita semua ya lah.
0: Iya.
1: Dari sana ke sana. Ayo itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mendengar di belakang kembali. Halo, Pro Persada.
1: Halo, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalaku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bunya Sumi dari Parit Lalang. Menyapa Bang Aris yang ganteng dan santun, boleh bergabung?
0: Boleh dong. Kalau Bu De Sumi lagi apa nih Bu De?
1: Lagi dutai.
0: Dutsai.
1: Duduk santai.
0: Duduk santai ya. Dutsai, ya, dutsai, duduk ya. Santai. Iya. Mau apa nih kalau Bu De Sumi ngobrolin soal rasa, ini suka asin atau manis? Suka asin enggak nih Bu De ya?
1: Saya enggak suka asin-asin.
0: Asem-asem, suka asem.
1: Ah, masem manis itu aku suka.
0: Wah, sak muke beda masem Bu De ya?
1: Rasanya masem ya, sama marah tuh, enggak bisa. Baca nih kelucu orang.
0: Bener.
1: Masa masem-masem enggak artinya Bu, mau masak masing-masing, mau belaki lagi ya? Aduh, kacau
0: gawe. Puli Bu Deo. Jadi, jadi suka yang masem-masem, mo?
1: Ya masem, seperti kita sayur lepak kuning kan, pakai belimbing kan, belimbing bulu itu kan enak tuh, masem-masem manis kan. Nah, cakep itu.
0: Oke.
1: Timbang masih, nanti dibilang mau belaki, aduh gawe.
0: Nah, lagu apa ini Bu De?
1: Lagu apa kita ya hari ini?
0: Lagu-lagu pop-pop Indonesia baru,
1: lagu
0: Bu De.
1: Indonesia ya. Dari Wali boleh ya?
0: Boleh, Bu De.
1: Sayang lahir batin.
0: Adau, sayang lahir batin walaupun.
1: Sayang lahir batin, nah.
0: Salam untuk siapa, Bu De?
1: Ah, lagu ini spesial untuk temanku Abot ya, yang ada di Sungai Selan. Semoga sehat selalu, katanya mau ke rumahku besok.
0: Iya.
1: Anu, Bang Arit, orang Blinyu dia temannya Bang Dul.
0: Oh, teman Bang Dul.
1: Ah. Cinta lama bersemi lagi judulnya.
0: Cakep.
1: Malu deh tuh ewan. Tapi gak apa lah ketemu mantan pacar ya gak.
0: Bener lah
1: dia
0: Bu De.
1: Dia selalu bahagia. Bikin kita happy udah Bang Arit.
0: Happy-happy bye Bu De.
1: Kalau udah deh happy nanti cepet tue Bang Arit.
0: Bener lah Bu De.
1: Keriput muke.
0: Gacor.
1: Tapi alhamdulillah Bang Arit aku biar udah 67 gak ada keriputan.
0: Mantap. Awet muda berarti Bu De ya.
1: Mudah-mudahan awet muda lah.
0: Wow.
1: Nanti dapat laki yang muda oh.
0: Amin.
1: Gaya Bang Arit oh.
0: Awet tue juga Bu De yo.
1: Diri lah tue yo. Kalian kata Bang Zulfaizar beli kok. Alapun salam ke Bang Zulfaizar tadi oh.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu Bu Anu Bang Alek sama Ibu Korinya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Buat Ibu Rindu di Ampuy, Bang Roman di Mutaba, Ya Ahmad di Tanah Merah, Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Buat Sario Yanes di Sempan atau Bel Tim ya.
0: Yeah.
1: Buat Pak Detriono, buat Kang Ahmad Iwan di Bandung Timur, Bang Ramadan di Sorong, Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku, Bang Jente ya di Belitung ya.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Ria Maria ya, buat Julia juga, buat Niko Marhadi, buat ya suami di Puput, buat Bang Leman di Tanggamus ya. Buat atau Al Jadin juga ya, udah mau dipanggil atau bapak dia mau Pak Al Jadin ya. Buat Bang apa ini atau Dahwan juga di anu di apa nih di Dendang Kelapa.
0: Dendang ya ya.
1: Dendang Kelapa. Buat Nur Hadi ya.
0: Yeah.
1: Buat Nur Hadi, Niko, buat John Arif ya. Buat siapa lagi nih, Reza ya di Pangkal Pinang. Buat Berlin juga di Pangkal Pinang. Ada Yulin ya, anu kita yang baru ya, Yulin di Pangkal Pinang juga. Buat semua Lebang Ariso,
0: salam
1: sehat di udara selalu ya. Pokoknya semuanya semoga sehat lahir batin.
0: Amin.
1: Semoga diberi rezeki yang barokah dan sama Allah ya enggak?
0: Amin Bu De, benar Bu De.
1: Buat sayangku selamat bertugas, selalu jaga kesehatan ya sayang.
0: Siap cinta.
1: Mantap ya.
0: Bundaku.
1: Salam buat anak dan istrimu, semoga mereka sehat selalu ya.
0: Siap Bunda.
1: Oke, bawa rezeki yang barokah buat mereka jangan rezeki yang gak halal ya.
0: Amin.
1: Dewe telinga kamu kalau gak. Maaf ya bercanda Bang Arit.
0: Iya Bunda.
1: ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut, tumbuh beruntung.
0: Cakep.
1: Bu Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Ars yang ganteng dan santun.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Desumi yang sudah bergabung bersama kita. Belakangnya Bu Desumi, kita lanjut lagi. Halo, Pro Persada, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Persada. 100% Indonesia, Bang Harit.
0: Iya, Bang Ramadan, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Semoga hal yang sama ya sama Bang Harit.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Hujan enggak, Bang?
0: Hujan tadi, Bang. Hujan cukup besar ya, tapi sekarang udah hangat kembali, Bang. Cuacanya berubah-berubah.
2: Ini juga hujan.
0: Hujan ya? Oke. Ya. Kalau Bang Ramadhan ini suka yang asin, asam, atau manis ya? Kalau soal tipika rasa.
2: Kalau asin, paling ikan asin.
0: Ikan asin.
2: Harus direndam air panas lama, terus asinnya berkurang, terus kemudian asin sedikit boleh. Ikan asin, telur asin juga suka. Tapi kalau asin yang asin banget ya nggak mau lah.
0: Kalau ikan asin biasanya diolah apa, Bang, di sana, Bang?
2: Diolah bikin apa itu?
0: Rica-rica.
2: Goreng dulu.
0: Oh, digoreng.
2: Bikin pedas ya, dipilih pedas. Atau dimasak pakai kacang hijau.
0: Wih, kacang hijau.
2: Ya, dengan santan.
0: Oh, baru dengar saya. Oh, enak itu. Oh,
2: enak, coba.
0: Ciri khas ya.
2: Pakai kacang hijau, enak itu.
0: Oh, apa namanya itu kalau di sana nama makanan itu, Bang?
2: Ya, tidak lah. Pokoknya ikan asing masak. Gitu. Ya, pakai kacang hijau.
0: Oh, pakai kacang hijau ya.
2: Santan ya.
0: Sama. Kuah santan ya.
2: Yang membuat enak ya itu santannya.
0: Waduh, mantap kayaknya tuh.
2: Iya. Kalau asam manis suka juga yang lodeh itu.
0: Oh, sayur lodeh.
2: Sayur lodeh. Iya. Sama kesukaannya Bung Karno kan.
0: Oh, iya benar.
2: Iya. Sama pokoknya asam juga suka tapi terbatas juga ya.
0: Iya,
2: yang makanan-makanan tertentu saja.
0: Oke. Baik. Mau lagu apa nih, Bang?
2: Bang Haris tahu lagu ini enggak? Coba saya nyanyi sedikit, Bang Haris tebak ya lagu apa ini ya?
0: Iya.
2: Ya ini, apa? Bila memang kau tak bisa bersama.
0: Wih, Seventeen itu, keren.
2: Jangan paksakan hati itu.
0: Ada lagunya itu.
2: Terus mencinta.
0: Asik.
2: Relakanlah saja ini.
0: Waduh, dalam ya.
2: Dan ku simpan kisah ini dan ku tutup semua ruang di hatiku.
0: Wih, keren. Ivan Seventeen ya jadi ya lagi.
2: Ivan Seventeen tahu hebat.
0: Jangan paksa rindu ya yang lagi hits.
2: Jangan
0: ya.
2: Jangan paksakan rindu.
0: Asik. Ya. Salam untuk siapa, Bang?
2: Salam ku tanam padi tumbuh lalang.
0: Cakep.
2: Lalang ku cabut tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Ya. Pergi ke kota Tubang buat beli buah rambutan. Mantan udah ke pelaminan, kenapa kamu masih sendirian?
0: Masih.
2: Terus apa? Aku tanam apa lagi? Itu saja.
0: Oke deh.
2: Jalan-jalan ke pedesaan, betapa harum bunga melati. Elok nian melihat padi berayun-ayun, makin tunduk makin berisik.
0: Iya,
2: Bu Desumi yang selalu ceria ya, selalu menghibur.
0: Amin. Yo, makasih.
2: Salam dulu.
0: Ya. Yo, makasih ya.
2: Salam sedikit. Ya.
0: Yo, makasih. Silakan, Bang.
2: Ya, tadi ada Bu Desumi. Sebelumnya siapa yang udah masuk ya?
0: Yang masuk tadi ada Bu Desumi sama Bang Alek.
2: Oh iya, Bu Desumi baru dua ya?
0: Iya, dua sama Abang, tiga.
2: Alek ya. Baru monitor sih. Terus Julia sama Julin juga ya. Semoga Julin nanti rajin masuk. Terus ini di mana sih? Udah lama nggak kedengaran. Biasanya kalau Mbak Ai dulu itu dia suka masuk di WA. Lydia.
0: Oh, Lydia. Yes, Lydia waktu terakhir gabung kemarin, bulan kemarin ada Lydia.
2: Oh, ada ya? Sama Bang Haris?
0: Iya.
2: Oh ya, lewat apa WA atau
0: WA kayaknya kemarin.
2: Oh, semoga nanti dia masuk lagi. Udah lama nggak dengar namanya. Terus Embera ya, Ria di Tanjung Pandan juga ada Ahmad Irwan, Pak Irwan juga. Lalu Buda Sultan ya, Kori ya, yang rindu Ampoi sama Ibe atau Salah atau Jan atau Belvin, Bang Panji, Bang Zul sama Bang Leman, Bang Jante ya, Bang Samit ya, dan semua aja deh, Mbak Tri juga ya, semuanya tanpa kecuali.
0: Baik.
2: Ya, sehat-sehat, walafiat semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Ramadan ya.
2: Doa terbaik tentunya untuk Bang Haris dan keluarga.
0: Oke, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramadan di Sorong ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Belakangnya Bang Ramadan, kita lanjut ya. Ada Lin di Pangkal Pinang. Iya, yeah. Pro Persada siang nih, Lin di Kosagu Bidadari tak bersayap. Anji, oke. Okay. Buat semuanya aja tanpa terkecuali mendengerin. Harusnya Ahmad siang laksanakan tugas. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih ya untuk si Lin. Bidadari tak bersayap lagunya dari Anji ya. Silakan di belakangnya lagi untuk pendengar. Masih cukup panjang kebersamaan kita di Propersada. Tentunya untuk Anda di mana pun berada, kayaknya kita puterin aja dulu ya lagu-lagu yang udah di request di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pendengar juga selamat siang yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung Republik Selimut Tetangga.

0: 101.
1: Untuk dia.
2: Baik, pendengar, masih di Propersada siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan dari milik Anji, kita bacakan kembali WhatsApp yang sudah bergabung. Propersada, assalamualaikum Bang Adi, salam sehat selalu, ku asam manis Bang, lagu Butiran Debu. Salam untuk Bang Ramadan, Yulin, Mbak Ria, buat Bang Alek, Bu Kori, Mbera, Bang Irwan, Ahmad Bandung ya, Mbak Yulia, Bang Rustam, Romlan, Mbak Tri atau Beltim dan lain-lain ya. Makasih Bang Arisnya, saya selalu dan keluarga, makasih. Dari Panji Pasgar, lagunya ini Butiran Debu, asik ya. Silakan ya untuk pendengar, lagunya ini Butiran Debu. Dan tentunya kita lanjutkan kembali, masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dalam Propersadanya untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami. Di layanan telepon kita buka lagi ya, 0717 94301 nya.

0: Oke, tadi ada WhatsApp di belakangnya, ada Dian Sungai Liat, siang manis dan juga. Kalau aku sih lebih suka yang asin-asin, original. Kayak pisang, keripik pisang gitu aku suka banget. Request lagunya dari The Massive, Jangan Menyerah.
1: Buat abangnya selamat bertugas, lagunya jangan lupa diputerin.
0: Makasih bang, yo. Masih ya. Oke, untuk pendengar kita lanjut lagi ya, yang mau gabung lagi masih cukup panjang kebersamaan kita dalam Ropersada siang hari ini, 100% Indonesia tentunya. Terima kasih banyak yang udah bergabung bersama kita dalam Ropersada kali ini. Dan langsung aja kayaknya pendengar ya, kita puterin lagi nih lagu-lagu yang sudah ada request kembali dalam Ropersadanya. Kali ini kita hadirkan dari miliknya Anji Bidadari Tak Bersayap. Dan kemana-mana tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Baik, pendengar, selanjutnya ada Bang Juan Arif ya, ini request lagunya dari siapa nih? Kenangan Manis Pamungkas ya. Oh, Kenangan Manis, berarti lagunya Kenangan Terindah barangkali ya. Terima kasih nih untuk Bang Juan Arif yang sudah request ya. Untuk pendengar langsung aja, tentunya masih dalam kesempatan siang hari ini. Tadi sudah ada beberapa yang bergabung bersama kita di siang hari ini. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berdekat dengan berakhir lagu dari miliknya Dadali tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan terima pendengar, saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada rekan kami Nur Aisyah yang akan menemani Anda, enggak usah nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia dan bergabung bersama kami dalam rangkaian program di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Bangka Belitung sore. Dan tadi juga sebelumnya sudah ada rekan Haris yang menemani Anda di Bangka Belitung siang. Ya, dan untuk Anda yang memantau melalui era digital juga terima kasih. Dan mohon maaf nih untuk Anda yang tadi memantau melalui terestrial, ya, kami sempat off air dikarenakan cuaca di Pemancar Kimak juga ini sempat cuaca buruk seperti itu, ya. Jadi mohon maaf untuk Anda yang menggunakan terestrial, ya, jadi kadang on kadang enggak gitu, ya, dikarenakan cuaca buruk, pendengar. Ya, untuk Anda juga pendengar, saya ingatkan kembali tetap berhati-hati dalam perjalanan, ya. Sebelum saya berbagi informasi di sore hari ini juga tentang terkait UMKM, saya ingatkan kembali untuk informasi cuaca, pendengar. Ini masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan sedang hingga lebat, yaitu meliputi Kabupaten Bangka, ini Belinyu, Mendobarat, Bakam, Riau Silip, Puding Besar, lalu juga daerah Bangka Selatan, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah meliputi Sungai Selan, Kabupaten Bangka Barat, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, Pertigaan dan sekitarnya. Bahkan pendengar, informasi ini juga di mana cuacanya bisa meluas ke beberapa daerah di Kabupaten Bangka seperti Merawang, lalu juga Belitung, Selat Nasik, Bangka Selatan, Toboali, Lepar Pongo, Air Gegas, Tukak Sadai dan Kepulauan Pongo, Bangka Tengah, Koba, Simpang Katis, Namang, Lubuk Besar, Bangka Barat, Mentok dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar masih diperkirakan hingga

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Jangan lupa juga Anda selalu update berita melalui rri.co.id ataupun RRI News pendengar. Ya, kali ini pendengar ya, dimana juga bantuan sosial ini menjadi salah satu penopang bagi banyak keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Makanya ini harus memastikan tempat sasaran menjadi hal penting yang harus diupayakan pemerintahan. Pemerintah terus memutakhirkan data terpadu kesejahteraan sosial ataupun DTKS untuk memastikan penyaluran bantuan lebih akurat, dan status desil menjadi acuan utama dalam penentuan kelayakan penerimaan bantuan serta program keluarga harapan tahun 2026. Pemahaman mengenai posisi desil penting sekali untuk masyarakat untuk memantau statusnya secara mandiri. Sistem ini membagi kesejahteraan menjadi 10 tingkat dari paling rendah hingga tertinggi. Desil 1 yaitu mempresentasikan kelompok paling miskin, sedangkan desil 10 kelompok paling sejahtera. Pemerintah memprioritaskan bantuan bagi masyarakat untuk desil 1 hingga desil 4 pendengar. Nah, adapun beberapa penentu verifikasi pendampingan sosial pemerintahan daerah, proses ini juga mempertimbangkan kondisi real ekonomi rumah tangga secara menyeluruh, yaitu kondisi fisik bangunan tempat tinggal termasuk lantai hingga jenis material dinding, lalu juga kepemilikan aset berharga seperti kendaraan bermotor, lahan dan perhiasan. Terus juga sanitasi, air bersih dan sumber penerangan, jumlah anggota keluarga, tanggung jawab satu keluarga serta tingkat pendidikan terakhir hingga status pekerjaan anggota keluarga pendengar.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Yo ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup bujang seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi, di antaranya kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lehat. Mendengar, kali ini juga informasinya kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya juga Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam mengkoordinasikan isu penegasan batas wilayah. Langkah ini dan dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional, kelanjutan program pemerintahan di daerah, dan bahkan pembahasan ini juga mencuat karena masih ada persoalan batas antar wilayah. Kondisi tersebut dinilai menghambat pelaksanaan pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Kartika Adi Putranata menegaskan persoalan batas tidak hanya administratif. Dan bahkan selain itu juga pendengar, ya, sejumlah isu utama turut dibahas secara mendalam, diantaranya meliputi batas daratan, pengelolaan wilayah laut, hingga penyelesaian sengketa pulau. Pendengar,
1: ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik pendengar, saat lagi juga kita akan mengikuti berita Warta Belajar Sumba bersama RRI Palembang. Namun sebelumnya kembali lagi satu informasi kami hadirkan untuk Anda, masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, di mana Presiden Prabowo ini panggil sejumlah menteri kabinet, pendengar, ya ini menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada hari ini, dan Menteri Brian mengenakan kemeja putih panjang tiba di Istana Kepresidenan pukul 14.25. Dan di mana juga kesempatan sebelumnya Prabowo memanggil Brian di kediaman pribadi dan meliputi pemanfaatan dan peran perguruan tinggi di tanah air untuk turut langsung dalam membangun daerahnya. Selain itu juga Presiden Prabowo memanggil Direktur Utama PT Garuda dan juga selanjutnya ada mewakili Menteri Pertahanan Marsekal TNI yang juga ikut hadir dalam acara tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Suhu udara kemarin yang tercatat di stasiun meteorologi termoti Bengkulu suhu maksimumnya sampai 33 derajat Celcius ya. Itu masih dari kategori kan normal, belum yang ekstrim karena dalam
3: ini momen kita sudah mulai buka gerbang bahwa kita sudah membuka diri untuk internasional. Dan jumlah penerbangan kita lihat sudah di atas 80, artinya akupansinya untuk penerbang perdana sudah.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 4 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Baik, pendengar, BMKG Bengkulu menilai cuaca panas hingga 33 derajat Celcius di Bengkulu belum termasuk cuaca ekstrim dan masih tergolong normal. Puspa Sekar Arum, reporter RRI Bengkulu.
1: Cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Bengkulu menjadi perhatian masyarakat. Namun kondisi ini dipastikan masih dalam batas normal dan belum masuk kategori cuaca ekstrim. Perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu M. Fajar Handoyo menjelaskan, suhu udara saat ini berada di kisaran 33 derajat Celcius. Angka ini disebut tergolong masih normal dan merupakan pola cuaca harian yang umum terjadi di wilayah Bengkulu. Ia menyebutkan dalam pola ini kondisi panas biasanya terjadi pada siang hari, sementara memasuki sore hari hingga malam hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Fenomena ini merupakan bagian dari siklus cuaca harian yang masih dalam kondisi seimbang. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap kondisi cuaca yang sedang berlangsung.
2: Suhu udara kemarin yang tercatat di Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, suhu maksimumnya sampai 33 derajat Celcius ya. Itu masih dikategorikan normal, belum yang ekstrim. Karena dalam definisi kita, suhu ekstrim itu mulai 35 ke atas ya. 35. Jadi kemarin itu masih normal. Dan kita juga pantauan kita, ini apa namanya, pola-pola harian biasa. Kan siang panas, nanti kan sore mulai ada pertumbuhan awan-awan di daerah pegunungan. Bisa kita lihat kan, beberapa hari kemarin masih ada hujan juga di daerah pegunungan. Hujan petir gitu.
1: BMKG juga memprediksi kondisi cuaca di Bengkulu dalam beberapa hari ke depan masih relatif sama. Belum ada indikasi terjadi gelombang panas maupun cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai secara khusus. Sementara itu, untuk kondisi perairan tinggi, gelombang air laut diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tetap perlu diwaspadai, terutama bagi nelayan yang beraktivitas di laut. Kecepatan angin di wilayah Bengkulu saat ini juga masih tergolong normal, yakni berkisar 15 knot. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap

0: Pendengar Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang mengimbau kepada masyarakat khususnya para petani untuk menyesuaikan pola tanam pada musim kemarau yang diprediksi akan melanda mulai Juni 2026. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang telah mendapatkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat terkait fenomena kemarau panjang yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia tahun ini, termasuk di Kepulauan Bangka Belitung. Dan terkait hal tersebut, Kepala Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk menyesuaikan pola tanam. Hal tersebut dikarenakan durasi kering yang lebih lama dikhawatirkan akan berdampak pada gagal panen, khususnya tanaman pangan padi, jika tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat.
2: Pastinya sumber air bersih kebutuhan rumah tangga pastinya juga sangat kurang ya, berperang tajam, kemudian juga ya di pasukan juga akan ada, dan juga pastinya gagal panen akibat dengan untuk tanaman-tanaman padi dan berapa juga kemudian juga makanya masalah juga masyarakat supaya menyesuaikan karena tahun ini akan ada kemarau panjang sebaiknya menyesuaikan pola tanamnya rumah.
1: Pendengar, selain itu, kemarau panjang juga dikhawatirkan meningkatnya titik-titik panas yang berpotensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Peran serta dan kesadaran masyarakat juga diperlukan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena dapat cepat menjalar di lahan yang kering. Slamet Supriyadi juga menambahkan, BMKG mengidentifikasi adanya penguatan indeks El Nino dan anomali suhu muka laut yang menyebabkan penurunan curah hujan secara drastis. Saat ini Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang terus memantau intensitas El Nino yang cenderung mengarah ke lemah. Untuk itu masyarakat juga diimbau tidak perlu khawatir terhadap potensi musim kemarau yang diprediksi akan dimulai pada awal Juni 2026. Namun begitu masyarakat diimbau untuk waspada dengan segala kemungkinan dampak yang terjadi. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Baik pendengar, berikut tanggapan masyarakat Jambi terkait antisipasi kemarau. Laporan Tatik Wijaya, RRI Jambi.
1: Dengan prediksi ini, kita sebagai masyarakat ya harus waspada lah, terutama pada saat kemarau panjang ini lebih hati-hati dalam membuang puntung rokok ataupun yang lainnya, karena dari itu bisa menyebabkan kebakaran ataupun penyebab-penyebab yang lainnya yang akan berujung bencana. Saat ini kan kita masih dilanda hujan-hujan terus nih, jadi untuk kedepannya kita ya bisa lebih waspada mengenai kemarau ini, yang mana kita bisa menampung air, menghemat air dari sekarang.
2: Menurut saya, mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah yang mudah terbakar. Kemudian, untuk tetap menjaga kesehatan di cuaca yang tidak menentu ini.
3: Kalau menurut saya sih, di musim kemarau yang panjang ini kita harus lebih waspada ya, karena dipicu api sedikit bisa kebakaran hutan. Jadi ya, kalau bisa di jalan-jalan atau di pinggir hutan janganlah buang puntung rokok sembarangan atau jagalah kebersihan.
4: Karena dengan musim kemarau ini, apapun yang kita buang dan berbentuk api bisa menyambar dan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, makanya dalam musim kemarau ini kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pemilik lahan untuk hati-hati atau jangan sampai dengan sengaja karena

0: Musim kering ini membakar tetapi ditinggalkan, yang nantinya akan berisiko kepada seluruh masyarakat.
1: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Pendengar, memasuki musim kemarau tahun ini, potensi kebakaran hutan dan lahan di Banyuasin meningkat seiring peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait fenomena El Nino yang memicu cuaca lebih kering dan panas. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun telah menyiapkan langkah antisipasi. Meski di tengah keterbatasan anggaran, lalu seperti apa kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutlah tahun ini? Berikut wawancara bersama Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana.
1: Musim kemarau ini, potensi karhutlah di Banyuasin untuk tahun ini.
2: Berdasarkan data dan report yang dibagikan oleh BMKG, memang tahun ini kemungkinan kita mengalami karhutlah ini dikarenakan musim kemarau-nya lebih panjang dan lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini mungkin dikarenakan efek dari El Nino. Kalau kemarin, tahun kemarin kan kita El Nina, iya, itu basah. Nina, nah, iya. Ini El Nino ini kering, sifatnya jadi lebih panas. Walaupun berdasarkan yang kami terima, report dari BMKG ini masih yang lemah dan moderat. Jadi El Nino-nya belum yang maksimal istilahnya. Tapi sudah memasuki tahapan El Nino. Jadi kemungkinan terjadinya bencana asap melalui karhutlah itu cukup besar. Dan kita harus waspada untuk melakukan pencegahan dan langkah-langkah antisipasi.
1: Seperti apa langkah-langkah antisipasi yang sudah kita jalankan?
2: Tentunya kami BPBD sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, baik Manggalakni, TNI, Polri. Nah, salah satunya kita juga sering melakukan koordinasi rapat-rapat, baik Zoom meeting, mendengarkan arahan baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Kepolisian Republik Indonesia. Terakhir kemarin kami sempat berdiskusi dengan Pak Kapolres, kemungkinan dalam waktu dekat ini kami akan mencoba mengumpulkan perusahaan perkebunan, karena sebagian besar berdasarkan pengalaman selama ini yang sering terjadi karhutlah itu di wilayah perkebunan, tentunya yang HGU dari perusahaan-perusahaan perkebunan di Banyuasin. Untuk itu mungkin ke depan kami akan mengumpulkan mereka, kita ajak berdiskusi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi. Itu yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini. Yang kedua juga kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan untuk dilakukan patroli, dalam arti kata kita memantau kondisi sekarang. Memang masih ada hujan, ini nanti di akhir Mei, di awal Juni yang mungkin pasti itu sudah penghujannya sudah berkurang.
1: Kurang Juni ya?
2: Sudah masuk di kemarau, dan nanti mungkin masuk musim penghujan lagi, walaupun mungkin intensitasnya rendah itu di sekitar Oktober. Langkah-langkahnya selain itu juga kami dari Pemda sudah melalui Pak Bupati sudah meningkatkan status siaga. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ditandatangani Pak Bupati. Jadi kita meningkatkan status siaga terhadap bencana asap karhutlah. Yang kedua juga mungkin di sekitar bulan Juni kita akan melaksanakan apel siaga tentunya. Dan kemudian kalau terkait posko, tentunya kita tetap melaksanakan posko terpadu, namun dikarenakan adanya efisiensi kami mungkin hanya terdapat 4 posko dan waktunya mungkin sekitar 2 bulan. Jadi nanti mungkin dilaksanakan di pas musim puncak kemarau, Juli Agustus atau Agustus September, mungkin masih kami pelajari dahulu.
1: Nah, kalau sebelum efisiensi biasanya berapa posko yang kita siagakan?
2: Sebelum adanya efisiensi di tahun-tahun sebelumnya itu bisa 7 posko. Tapi di 2025 kemarin sudah mulai adanya pengurangan anggaran, itu sudah menjadi 5 posko dan 4 bulan. Kalau kita sebenarnya kalau full sebenarnya kita sebaiknya itu idealnya itu 7 posko dan 6 bulan. Jadi selama musim kemarau.
1: Oh, sepanjang musim kemarau.
2: Iya, karena anggaran makanya terbatas, sehingga kami cuma ada 4 posko untuk tahun 2026 dan lebih kurang cuma 2 bulan masa beroperasinya dari posko terpadu tersebut.
1: Jadi lebih ditingkatkan patroli mandiri kayak?
2: Ya, itu makanya kami koordinasi dengan camat, nanti juga kami menyiapkan edaran, mereka juga kami minta untuk berkoordinasi dengan desa-desa untuk patroli mandiri, pencegahan. Karena kalau mengandalkan kita dari posko seperti yang kita ketahui tadi cuma 2 bulan, dan itu sangat minim maksudnya. Itulah makanya kita tetap berkoordinasi juga dengan perusahaan dan pemerintah kecamatan dan desa.
1: Untuk potensi wilayah potensi yang berpotensi kak sudah dipetakan kak, ada berapa kak untuk tahun ini yang apalagi kita ada efisiensi ya?
2: Iya.
1: Mungkin ada wilayah yang benar-benar difokuskan.
2: Untuk fokus sendiri kami dari BPD berdasarkan data-data tahun sebelumnya memang ada paling tidak 5 kecamatan yang prioritas rawan karhutla, itu Rambutan, Rantau Bayur, Banyuasin 3, Talang Kelapa, dan Rambutan.
1: Rambutan. Untuk perusahaan sendiri kak, biasanya perusahaan ada tim posko sendiri dan tim pemadam kak?
2: Iya, kalau berdasarkan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup diwajibkan setiap perusahaan perkebunan memiliki satgas tersendiri terkait pemadaman kebakaran hutan. Juga harus setiap perusahaan diminta untuk menyiapkan peralatan baik mobil, kendaraan lainnya dan peralatan misalnya untuk pompa air dan sebagainya. Itu memang sudah diwajibkan, termasuk juga menara pemantau dan embung. Jadi setiap perusahaan
1: wajib itu kan?
2: Diwajibkan di aturan itu memiliki hal-hal tersebut. Namun untuk monitoring dan pengawasan memang sebenarnya itu ranah dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi biasanya mereka bekerja sama baik dengan TNI Polri, dengan BPBD dan Dinas Perkebunan, biasanya kita rutin melaksanakan monitoring. Namun saat ini memang dari Dinas di Lingkungan Hidup sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan komunikasi dengan kita, mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan kami laksanakan. Tentunya himbauan terkait karhutla ini untuk masyarakat, saya minta untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, tentunya yang pertama. Yang kedua, terkait karhutla, mengantisipasi untuk tidak melakukan pembakaran yang sifatnya masif, walaupun itu sekedar membakar sampah atau sebagainya, itu untuk diawasi dalam melakukan pembakaran. Yang kedua, terkait kemarau, saya minta juga untuk masyarakat untuk mengantisipasi takutnya terdapat dampak kekeringan dan mungkin pertanian juga ditakutkan akan mengalami penurunan waktu panennya, takutnya gagal karena musim kemarau yang panjang. Dan untuk perusahaan tentunya kami minta untuk menyiapkan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban mereka dan komitmen untuk melakukan pemadaman baik di lingkungan perusahaan mereka dan di radius 5 km, tentunya mereka wajib untuk bersama-sama dengan tim terpadu untuk melakukan pemadaman. Saya kira itu.
3: Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Bapak Reza Agus Perdana. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Purus 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemenang FLS 3N tingkat Kabupaten Kaur diharapkan bisa bersaing hingga nasional. Laporan Rohil Minata SP Bintuhan.
1: Punya seleksi festival lomba seni dansa antara siswa nasional atau FLS 3N tingkat SMA Kabupaten Kaur tahun 2026 yang digelar di SMAN 3 Kaur kemarin diharapkan menjadi gerbang pembuka prestasi di tingkat nasional. Harapan besar ini disampaikan oleh panitia penyelenggara dan pihak Dinas Pendidikan Capdin Wilayah 9 Bintuhan untuk memotivasi para peserta. Sebanyak 18 cabang lomba termasuk tari kreasi, jurnalistik, dan menyanyi solo menjadi ajang pembuktian bakat seni siswa di bumi Sase Sijian. Seluruh pemenang tingkat kabupaten diproyeksikan untuk bersaing ketat dan lolos ke tingkat provinsi hingga menembus nasional. Ketua Pelaksana FLS 3N SMA Kaur, Sattarudin SPD menekankan bahwa pembinaan maksimal dilakukan agar mental dan kreativitas siswa siap menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ajang tahunan ini diharapkan tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga memperkuat karakter seni budaya pelajar Kaur. Para pendamping sekolah juga dihimbau untuk membimbing peserta secara maksimal guna menampilkan karya terbaik mereka pada ajang yang berlangsung tatap muka tersebut. Motivasi ini sejalan dengan target daerah untuk mengirimkan perwakilan terbaik ke tingkat nasional mewakili Provinsi Bengkulu.
2: Yang juara satu akan dibawa ke tingkat Provinsi Bengkulu dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil ke tingkat nasional. Harapan kita untuk anak-anak yang mendapatkan yang terbaik nanti yang diutus ke tingkat provinsi, itu mudah-mudahan nanti secara maksimal untuk ikut lomba di tingkat provinsi.
1: Momen FLS 3N 2026 yang didukung penuh oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS dan Capdin Wilayah 9, diharapkan membuat orang-orang berbakat dari Kaur mampu bersaing dengan peserta dari seluruh Indonesia. Harapan ini diiringi doa masyarakat agar semangat berkarya, seni, dan sastra terus membara. Dengan semangat menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya, siswa Kaur dipacu untuk tampil percaya diri menuju prestasi nasional. FLS 3N 2026 adalah momentum emas bagi siswa Kaur untuk menunjukkan bahwa seni daerah mampu berkiprah di panggung nasional. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari Bintuhan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Penerbangan internasional maskapai Scoot perdana mendarat di Belitung. Buka rute Singapura-Belitung. Selengkapnya laporan Arif Juliantoro dari Belitung.
1: Ini momen kita sudah mulai buka gerbang, bahwa kita sudah membuka diri untuk internasional.
2: Suasana Bandara Internasional HS Hanannjudin pada Minggu pagi 3 Mei 2026 tampak berbeda. Untuk pertama kalinya, pesawat maskapai Scoot resmi mendarat di Belitung dalam penerbangan internasional perdana rute Singapura-Belitung. Pesawat jenis Embraer E190E2 berkapasitas 112 kursi itu lepas landas dari Singapura pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dan tiba di Belitung pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat. Hal ini menandai dimulainya kembali konektivitas internasional langsung menuju Pulau Belitung. Menurut data manajemen Bandara Internasional HS Hanannjudin mencatat, sejumlah penumpang yang tiba dari Singapura mencapai 80 orang. Sementara penumpang yang berangkat dari Belitung menuju Singapura sebanyak 37 orang. Penerbangan perdana ini turut diikuti Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura, Dr. Hotmangaraja Panjaitan beserta jajaran. Rombongan itu disambut langsung oleh Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat bersama unsur Forkopimda di area bendara. Bupati Belitung Joni Alamsyah menyebut penerbangan ini menjadi penanda Belitung mulai kembali membuka jalur internasional yang selama ini dinantikan. Menurutnya, antusiasme penumpang dari Singapura menunjukkan minat wisatawan ke Belitung masih tinggi. Ia juga meminta media ikut membantu menyebarluaskan informasi penerbangan internasional ini agar semakin banyak diketahui masyarakat.
1: Ini momen kita sudah mulai buka gerbang, bahwa kita sudah membuka diri untuk internasional dan jumlah penerbangan kita lihat udah di atas 80, artinya akupansinya untuk penerbang perdana udah luar biasa, ya. Minat juga luar biasa. Tapi dari beberapa penumpang untuk keinginan terbang ke Belitung itu antusiasnya cukup tinggi. Ya, bantulah media untuk menginformasikan ini.
2: Terkait jumlah penumpang keberangkatan yang masih lebih rendah dibanding kedatangan, Joni menilai kondisi ini masih wajar untuk penerbangan perdana. Sementara itu, diketahui maskapai Scoot rute Singapura-Belitung maupun Belitung-Singapura akan terus beroperasi secara reguler 2 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Minggu dan Rabu. Kabar dibukanya rute internasional ini juga disambut antusiasme masyarakat. Salah satu warga Tanjung Pandan, Messi, menilai penerbangan langsung dari Singapura ke Belitung akan membawa dampak besar bagi pergerakan ekonomi daerah.
3: Wah, ini kabar yang sangat mengembirakan ya bagi kami warga Belitung. Dengan dibukanya rute Singapura-Belitung ini sangat luar biasa. Kami juga selain bisa menyaksikan seperti apa pesawatnya dan seperti apa para wisatawan itu. Ya, selain itu akan menandakan bahwa ekonomi Belitung akan kembali tumbuh. Ya, seperti para pelaku perhotelan, wisata, travel, bahkan kami para pelaku UMKM juga akan turut senang. Semoga apa yang kami produksi dapat juga dibawa kembali ke negara mereka.
2: Ia berharap penerbangan internasional tersebut bisa berjalan konsisten dan semakin ramai, sehingga Belitung kembali menjadi destinasi unggulan yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pendengar, seorang pria warga kampung Lembasung, Kabupaten Waikanan, tewas tertabrak kereta api Kuala Tabas dari arah Tanjung Karang. Peristiwa tersebut terjadi di jalur rel dekat stasiun Blambangan Umpu pada Minggu sore. Laporan Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Diduga sementara, korban mengenakan handset sehingga tidak menyadari adanya kereta yang melintas dari arah belakang.
2: Seorang pria berinisial AL, usia 49 tahun, warga Kampung Lembasung, Kabupaten Waikanan, tewas tertabrak kereta api Kuala Tabas pada Minggu sore 3 Mei 2026. Peristiwa tragis ini terjadi di sekitar jalur rel dekat stasiun Blambangan Umpu. Insiden tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 4:30 sore dan lokasi kejadian diperkirakan berjarak sekitar 100 meter dari arah stasiun. Anggota tim reaksi cepat TRC BPBD Waikanan Leo Saputra mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sesaat setelah kejadian. Tim kemudian langsung berkoordinasi dengan aparat terkait dan menuju lokasi. Leo mengungkapkan korban telah dievakuasi oleh pihak terkait setelah kejadian. Proses evakuasi dilakukan untuk penanganan lebih lanjut. Menurut keterangan warga, lanjut Leo, korban diduga sedang berjalan di sekitar rel kereta sebelum insiden terjadi. Korban diduga mengenakan headset sehingga tidak menyadari adanya kereta yang melintas dari arah belakang.
1: Tragedi ini terjadi di sekitaran jalur rel dekat stasiun Blambangan Umpu. Diperkirakan berjarak sekitar 100 meter dari stasiun. Kemudian anggota TRC BPBD Waikanan menerima laporan dari warga. Tim yang piket saat itu kemudian langsung berkoordinasi dengan aparat terkait dan menuju ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Menurut keterangan dari masyarakat, pada sore hari itu, korban sedang berjalan kaki di sekitaran rel kereta. Diduga sementara, korban mengenakan handset sehingga tidak menyadari adanya kereta yang melintas dari arah belakang. Untuk warga, untuk berhati-hati melintasi baik dari kereta api, jalan raya, jaga keselamatan.
2: Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait insiden tersebut. Aparat masih mengumpulkan keterangan guna mengetahui kronologi dan penyebab pasti kejadian. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh. BMKG Depati Parbo Kerinci ingatkan potensi kemarau panjang 2026. Laporan Muhammad Desman dari Sungai Penuh.
4: Stasiun Meteorologi BMKG Depati Parbo Kerinci mengeluarkan peringatan dini terkait potensi musim kemarau panjang yang diprediksi akan melanda wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh pada tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer, musim kering tahun ini diperkirakan akan lebih ekstrim dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci Kurniningsih menyampaikan bahwa wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh akan mulai memasuki masa transisi pada bulan Mei dengan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Kondisi ini dipicu oleh fenomena atmosfer yang menyebabkan pergeseran awan musim di sebagian besar wilayah Jambi bagian barat termasuk dataran tinggi di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh.
5: Diprediksi akan terjadi fenomena alam El Nino. Alam El Nino, maka kecenderungannya kemarau pada tahun 2026 ini lebih kering dibandingkan tahun lalu. Nah, kemudian untuk awal musim kemarau sendiri untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu umumnya akan dimulai pada bulan Mei.
4: BMKG juga menekankan tingginya risiko kebakaran hutan dan juga lahan karhutla, mengingat topografi Kerinci yang berbukit dan juga berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat ataupun TNKS. Kondisi vegetasi yang mering selama kemarau panjang sangat rentan terhadap titik api. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Radin Inten 2 Lampung memperkirakan intensitas curah hujan sedang hingga deras di wilayah Lampung masih berpeluang terjadi pada musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad dari Bandar Lampung.
1: Dinamika atmosferanya.
2: Meski dari prediksi Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Radin Inten 2 Lampung, wilayah Provinsi Lampung saat ini telah memasuki musim kemarau. Namun saat ini intensitas curah hujan di beberapa daerah di Lampung masih sering terjadi. Terkait fenomena alam tersebut, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan intensitas curah hujan rendah hingga sedang di wilayah Lampung terjadi. Selain faktor gangguan cuaca secara global, suhu muka air laut di Pulau Jawa yang relatif hangat dan pergerakan angin pembawa hujan masih memasuki wilayah Lampung diperkirakan menjadi faktor penyebab curah hujan di wilayah Lampung masih terjadi pada musim kemarau ini.
1: Ini kita perkirakan masih berpotensi karena dari dinamika atmosferanya bahwasanya ada gangguan cuaca, yaitu ada daerah bertekanan rendah di sebelah selatan Jawa yang mempengaruhi kondisi cuaca termasuk di wilayah Lampung, dan juga ada belokan angin dan konvergensi yang menimbulkan pasokan massa udara berpotensi hujan yang masuk di wilayah Lampung dari barat sehingga masuk di wilayah Indonesia, khususnya termasuk wilayah Provinsi Lampung, yang mengakibatkan potensi pasokan hujan atau awan berpotensi hujan memasuki wilayah Lampung. Adapun potensi berawan hingga hujan ringan hampir semua wilayah di Provinsi Lampung, kabupaten kota. Hujan lebat kita perkirakan juga bila terjadi.
2: Terkait dengan intensitas curah hujan yang masih sering terjadi di wilayah Provinsi Lampung pada musim kemarau ini, Rudi Haryanto mengingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi, sehingga dia meminta agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 4 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seru banget nih.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 1. Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Pro 1.

Baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan kembali lagi ragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi cuaca dulu pendengar kami hadirkan untuk Anda, di mana juga masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan sedang hingga lebat, dan ini juga meliputi Kabupaten Bangka Barat, Mentok, Simpang, Tritip, Tempilang dan sekitarnya. Bahkan pendengar ini juga bisa meluas ke Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Belinyu, Merawang, Pemali, Bakam, Riau Silip, Puding Besar, lalu juga Kabupaten Bangka Selatan, yaitu meliputi Tobuali, Air Gegas, Simpang, Rimba, Payung, Tukak, Sadai dan Pulau Besar. Kabupaten Bangka Tengah, Koban, Namang, Lubuk Besar, Bangka Barat, Jebus, Kelapa, Paritiga dan sekitarnya. Bahkan kondisi ini diperkirakan hingga pukul 18 lewat 18 menit pendengar.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: 101.
1: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini menunjukkan tren positif pada awal 2026. Bahkan dari BPS ada tercatat hingga Maret 2026 mencapai 1,9 juta kunjungan. Bahkan kunjungan tersebut juga meningkatnya 10,50%, dan ini juga terlihat dari sepanjang Januari hingga Maret, dan kunjungan ini juga tumbuh sebesar 8,62%. Bahkan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik juga mengatakan bahwa ternyata kunjungan Wisman pada Januari hingga Maret ini capaian yang paling tertinggi. Peningkatan kunjungan wisatawan juga mencerminkan pemulihan sektor pariwisata nasional semakin kuat pasca pandemi. Pendengar.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, ini pukul 17:22 dan informasi untuk beduk azan maghrib berkumandang di daerah sungai sekitarnya pukul 5:57. Pendengar, lagu-lagu rangkaian lagu-lagu religi kita akan hadirkan untuk Anda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pendengar, dan nanti juga kita akan menemani Anda ya dalam pengajian Al-Quran dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib untuk daerah sungai dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya
1: Rosatu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dari Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, di kesempatan malam hari ini juga seperti biasanya kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Demi Lovato pernah mengatakan, tidak peduli dengan apa yang kamu alami, namun tentunya nanti akan ada cahaya di ujung terowongan. Ingat, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras serta ketekunan, dan hidup bukan menunggu badai berlalu, melainkan tentang belajar menari di tengah hujan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi buku Prosatu Sungailiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini adalah sebuah buku yang ditulis Desi Anwar pada tahun 2019 dengan 204 halaman. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Keseluruhan tulisan dalam buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku tetapi sangat mudah untuk dimengerti. Bukan hanya berisi cerita, tetapi juga banyak dilampirkan foto-foto hasil jepretan penulis yang memotret banyak sudut dari seluruh penjuru dunia. Seolah-olah berusaha menangkap setiap momen kesederhanaan dalam kekayaan ragam dunia. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Melalui buku ini, Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Rentang tiap bab di buku ini hanya sepanjang 2-5 halaman, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu banyak untuk membaca satu babnya. Di buku ini Desi Anwar tidak mencoba untuk menggurui pembaca. Beliau mencoba membagikan resep-resep kebahagiaan yang telah diterapkan dalam hidupnya selama ini dengan menggunakan teknik storytelling yang sangat apik. Ia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman masa kecil yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Demikian esensi buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini karya Desi Anwar. Esensi buku Prosatu Sungailiat Bangka Belitung.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan.
0: Menteri Keuangan menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil. Pemerintah menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun dan cetak angka terendah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di angka 2,42% secara tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Inflasi bagus kan hari ini? Itu kan seperti saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia, apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, inflasi bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak dunia. Sampai saat ini, pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
3: Inflasi tinggi biasanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin, transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan, itu ada hitungannya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan. Karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
5: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot, ya. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah, ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
4: BPS dalam laporannya hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%, sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Nomor dua, saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang...
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Daftaran hanya melalui portal resmi, Panselnas, dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
6: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini, menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
7: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia. Begitu. Yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400.000, berapa saya mohon maaf.
8: 483.000.
7: 483.000. 483 yang ikut tes sekarang.
6: Sekarang sudah berlangsung. Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta. Dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan.

0: ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Pastio menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
0: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
1: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
2: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
1: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya Trisnaldi Yulisman telah didakwa memberikan suap sebesar 850 juta rupiah kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022. Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha. Namun, sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga lebih rendah. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya.
5: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menambah stok barang atau biaya produksi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menyambut baik niat tersebut, namun mendorong adanya klasifikasi khusus, terutama bagi sektor pangan dan tanaman padi. Menurutnya, sektor pangan strategis memerlukan perlakuan khusus dengan bunga di bawah 3% agar mampu bersaing dengan produk impor dari negara tetangga.
4: Akan membantu, ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya, kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi desa merah putih harus disesuaikan.
5: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KUR adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui askrindo dan jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
6: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
5: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%.

0: Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Petugas haji siap menyukseskan penerapan manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya Daker Mekah menerapkan sistem manasik terintegrasi, di mana setiap jemaah haji harus bisa memahami terkait dengan fikih haji dan juga memahami tentang situasi di Arab Saudi terkait dengan keamanan dan juga pemahaman tentang kesehatan. Dan itu memang harus diperhatikan bagi semua jamaah haji di Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jamaah haji Indonesia yang datang dari Madinah menuju ke Makkah dari tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan dari Madinah menuju ke Makkah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji yang adalah Rahman Abdoli. Gimana dia bisa salah satu petugas? Yang aktif dalam kegiatan-kegiatan haji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, bisa jelaskan Anda sebagai petugas haji, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan agar jamaah haji itu tetap semangat, apalagi di dalam Masjidil Haram itu banyak jamaah haji yang tersasar dan juga ada petugas haji yang mendorong melalui kursi roda. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini apa yang perlu dilakukan?
4: Ya, terima kasih Mas Alam. Kami sebagai petugas PPIH Arab Saudi dibekali banyak macam kaitannya dengan modal selama kami di Arab Saudi, terutama ketika menghadapi jemaah, antara lain misalnya menyampaikan edukasi kepada jemaah kaitannya dengan rukshoh-rukshoh atau keringanan-keringanan yang ada di dalam fikih haji. Misalnya bagaimana perempuan yang menjalankan ibadah tetapi dia dalam keadaan haid, itu ada rukshoh-rukshoh tertentu yang bisa dilakukan oleh jemaah haji.
3: Ini kan cuaca cukup panas ya di Arab Saudi. Anda sebagai petugas haji ikut apa mensupport jemaah supaya apa memberikan edukasi seperti apa sih sebenarnya?
4: Iya, kami juga diberikan pembekalan, dibekali oleh tim kesehatan di sini perihal dengan cuaca yang cukup ekstrim, antara lain misalnya ketika keluar dari hotel jangan lupa untuk membawa payung, memakai sendal, kemudian membawa obat-obatan pribadi, termasuk menyiapkan pelembab untuk kulit maupun bibir agar tidak pecah-pecah, dan jangan lupa yang paling penting membawa air minum. Karena ini juga menjadi penting di musim yang sangat ekstrim ini, kita sangat dibutuhkan, apalagi di Arab Saudi cuacanya berbeda dengan di Indonesia.
3: Baik, terima kasih rekan Rahman Abdoli. Dan bahwasanya memang pendengar, di sini petugas haji bekerja secara maksimal untuk membantu dan mendukung setiap kinerja daripada Kementerian Haji dan Umroh. Dan di sini bagaimana kita bisa melihat bahwasanya jemaah haji Indonesia yang saat ini memfokuskan ibadah di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, dan petugas haji siap selalu membantu para jemaah haji Indonesia untuk menunaikan umroh tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta hari ini menerbangkan jemaah calon haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat dengan total berjumlah 1.271 jiwa. Berikut laporan Saada Tudadarain. Ayan, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di bawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat, Lampung dan juga Banten diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki terminal. Maksud kami langsung memasuki Terminal 2F dan dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track di dalam kawasan Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka atau para jemaah haji menaiki pesawat. Dari jumlah 1.271 jiwa terbagi menjadi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5127. Disusul sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten yang diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7312. Dan sebelumnya juga terdapat 441 jemaah haji asal Lampung yang diterbangkan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana mengatakan sesuai jadwal penerbangan haji, hari ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 15.192 jiwa tergabung dalam 36 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi.
6: Melaporkan langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
5: Diketahui untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji dari 84 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan menuju ke Madinah pada esok hari. Berikut laporan Siti Ulfa Nadira.
7: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 terbang menuju Bandara Ammah Madinah.
8: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Senin pagi tadi. Para jemaah diarahkan menuju Aula Jabal Nur untuk menerima kartu nusuk dan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum berangkat menuju Madinah pada esok hari. Ketua kloter 12 Muhammad Asroy Saputra mengatakan jemaah kloter 12 berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan, dan Kota Medan. Jemaah tertua dalam kloter ini berusia 83 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Sidimpuan. Asroy menyebut, seluruh jemaah dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Selasa dini hari melalui Bandara Internasional Kuala Namu.
7: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Ammah Madinah. Kalau sampai di Madinah, pertama kita akan melakukan pengenalan area Madinah kepada jemaah melalui karo-karo. Dan yang pasti, yang paling penting, sebagai menyampaikan pembimbing ibadah, kita harus ziarah kepada makam manusia paling mulia di dunia, Baginda Rasulullah. Harapan kami semua berjalan sesuai jadwal dan jemaah bantu jemaah dan perlindungan Allah terus menyertai kita sepanjang perjalanan.
8: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan jemaah kloter 12 untuk menjaga kartu nusuk yang dimiliki dan tidak menyebarkan foto kartu nusuk di media sosial untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang terdapat di dalam kartu tersebut. Para jemaah juga diminta untuk tetap membawa kartu nusuk selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
9: Kartu nusuk ini dijaga, Bapak-Ibu sekalian, karena ini menjadi sesuatu yang wajib untuk Bapak dan Ibu nanti bisa memasuki tempat-tempat suci, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kartu nusuknya jangan disebarluaskan di media sosial, karena di situ ada barcode. Kalau itu disebarluaskan bisa di-scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan itu bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena di kartu nusuk itu sudah ada identitas orang itu. Oleh karena itu jaga, jangan sampai hilang.
8: Lebih lanjut, Zulkifli berharap seluruh jemaah dapat berangkat sesuai jadwal tanpa ada kendala dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Embarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun menjadi 13,29 juta per 1 April, berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor terendah dengan rasio anak di bawah 15 tahun hanya 10,8%. Penurunan ini telah berlangsung selama 45 tahun. Meski pemerintah menargetkan hingga 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikan tren melalui berbagai dukungan keluarga. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17 tahun, Timo Soneman, tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pusat latihan timnas Prancis. Informasi selengkapnya dilaporkan Nihar Abdul Litiloli.
10: Gak usah langsung umpan, kuasai dulu.
11: Pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Timo Soneman menyebut tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pemusatan latihan timnas Prancis. Pernyataan ini disampaikan Timo usai latihan terakhir Garuda Pertiwi Muda di lapangan Sutosomo Jakarta Timur Sabtu lalu. Menurut Timo, langkah ini ditempuh karena minimnya waktu persiapan yang dimiliki, sehingga pemain yang dilibatkan adalah mereka yang telah masuk pusat data tim nasional.
12: Kita dikasih hibah dari FFF-nya Prancis untuk ke Akademi Nasionalnya Prancis. Di sana hanya satu minggu sih, tapi ini bakal jadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat anak-anak. Nah, karena sifatnya ini dana dari mereka, sehingga akhirnya benar-benar terbatas ya. Jadi kita persiapan di sini cuma sebentar, hanya 3 hari, langsung berangkat dan tanpa seleksi. Ini harus diketahui nih ya, tanpa seleksi, sehingga saya hanya memilih pemain-pemain yang betul-betul saya ketahui.
11: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Jazlyn Kaila Azka mengaku, walau waktu persiapan terbilang singkat, namun ia dan rekan-rekannya berusaha memberikan yang terbaik.
13: Persiapan kita lumayan mepet, tapi kita saling belajar, saling mengerti satu sama lain aja sih. Dan kita juga belajar kompak juga bareng.
11: Timnas Putri Indonesia akan menjalani program latihan bersama Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Latihan ini akan berlangsung di pemusatan latihan Timnas Prancis di Clairefontaine di kawasan utara Prancis sejak 3 hingga 9 Mei mendatang. Garuda Pertiwi Muda sendiri telah bertolak ke Prancis sejak siang kemarin. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Pendengar, kali ini informasinya masih kami kutip dari rri.co.id. Tim ahli Menteri Kebudayaan Mahpudi berharap lomba konten Aku dan Budayaku bisa diikuti lebih dari 30 ribu peserta, khususnya pada platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Lomba tersebut diselenggarakan mulai 5 Mei sampai 30 Juni, dan rentang waktu tersebut juga ada 2 bulan yang dinilai cukup untuk peserta memproduksi berbagai jenis konten kreatif termasuk vlog. Ya, proses penilaian ini akan menjadi tantangan tersendiri mengingat tingginya antusias masyarakat dan di mana dalam waktu 1 bulan Kementerian Kebudayaan menerima puluhan ribuan kiriman surat pada lomba tersebut. Ruang digital berperan besar untuk membentuk persepsi publik meski berisi beragam konten dan edukatif hingga hoax. Bahkan pemerintahan juga ingin mengarahkan generasi muda agar pemanfaatan platform juga di mana untuk hal-hal positif khususnya dalam pelestarian budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga saat lagi Bangka Belitung malam, yang tentunya juga nanti akan ditemani oleh rekan Reta Kurniawan. Namun sebelumnya pendengar, kembali lagi satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, di mana PT KAI menggelar tahlilan dan doa bersama untuk 16 korban kecelakaan kereta api di Bekasi meninggal dunia. Dan bahkan doa bersama ini juga dilangsungkan di stasiun kereta api Bekasi Timur pada hari ini. Doa bersama dihadiri oleh Direktur Utama PT KAI Bobby, lalu juga bersama jajarannya, dan juga di mana terlihat beberapa komisaris utama KAI yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyampaikan bela sungkawa sekaligus menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para korban. Selain itu juga pendengar, dalam kesempatan tersebut PT KAI juga menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan lebih baik serta layanan lebih aman kepada kedepannya dengan tingkat keselamatan yang tidak bisa ditoleransi dan dikompromikan, pendengar. Baik, itu dia informasinya pendengar, dan tentunya juga terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat mengikuti acara selanjutnya bersama rekan Reta Kurniawan.

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau makcik mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Ha, hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik engkau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik, makcik oi. Ha, kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Ha, lah licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Yeah. Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Yeah,
0: nak suruh
1: makcik
0: dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: Leha, Kak Leha, Kak Leha. Oh.
1: Iya,
0: Kak Leha.
1: Iya, ya Allah. Joya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore assalamualaikumnya.
0: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joya hari ni?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
0: Maklumlah tunggu.
1: Alah, masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
1: Ya.
0: Lah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Tak usah pening-pening, tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi terbenung dah siap tu.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayal.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how the is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi ke kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem dok.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leh aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tua tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?

0: Ya, kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Eh, Joyah?
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak Joyah?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
0: kali 5. Kau tak SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni hasil saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
0: Cuba lah kau cetak.
1: Ha, ni dapat Kak Leha?
0: Aduh Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami bertiga siap menghadap.
3: Makcik Joyah.
1: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tertua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, hal buat kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah, As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

Mendengar para satu, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Bangka Belitung Malam bersama Rita Kurniawan menemani Anda, pendengar, dan juga rekan operator kita, Bung Mulia Tanisi Pemancar Kimajuda Stasiun Relay. Hadir hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sajian musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu informasi terkait Piala Dunia, atau bisa dikatakan perjalanan Piala Dunia yang tentunya ini akan kita laksanakan ataupun akan diselenggarakan di 11 Juni hingga 19 Juli. Bagaimana sejarahnya atau perjalanan Piala Dunia sebelumnya? Kita hadirkan informasinya berikut ini.

diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara Amerika Utara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia ini adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Nah, mendengar, kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak turnamennya di tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia II. Nah, juara bertahan Piala Dunia saat ini mendengar adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Ya, mendengar, format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang memang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ya sebelum putaran top final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Nah, pada putaran final sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi tahun ini 2026. Pendengar, hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan totalnya ada 80 tim nasional yang telah berkompetisi. Trofi ini telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Mendengar, pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar. Mendengar, Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. 17 negara telah menjadi tuan rumah Piala Dunia dan terakhir di tahun 2022 adalah negara Qatar. Dan edisi 2026 ini tentunya akan dilaksanakan di 3 negara di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya akan hadirkan untuk Anda kali ini informasi pendengar di mana Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM memperkuat sinergi lintas kementerian untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis kreatif berbasis kawasan nasional. Langkah ini pendengar dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menko PM Muhaimin Iskandar bersama Menteri UMKM dan Ekonomi Kreatif. Mendengar, Muhaimin menegaskan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi sektor strategis untuk pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui pemberdayaan berkelanjutan yang inklusif bagi masyarakat. Dan dikatakannya, pemerintah kini fokus ya untuk membangun ekosistem usaha yang kompetitif, inklusif, juga terjangkau, terutama untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat rentan. Dan menurutnya, penguatan sektor produktif rakyat harus menjadi instrumen utama agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung. Itu mendengar informasi di mana Kemenko PM dorong ekosistem UMKM yang berbasis kawasan ya. Yang saya kutip informasinya melalui portal berita kami di rri.co.id. Kemudian mendengar informasi lainnya juga masih kami hadirkan untuk Anda ya. Nah, kali ini ada informasi juga pendengar. Jadi OJK ini meminta masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terhadap jebakan pinjol ilegal, di mana Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudianto mengatakan dari Satgas Pasti telah menemukan dan menghentikan ada 951 identitas pinjol ilegal sepanjang periode Januari 2026 hingga 31 Maret 2026. Dan pendengar, dikatakan juga bahwa hal ini membuktikan bahwa pinjol ilegal masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, OJK meminta masyarakat berpegang pada prinsip camilan jika ingin menggunakan pinjaman online. Nah, camilan itu apa aja? Jadi ada tiga hal yang hanya diperbolehkan diminta dari pengguna pinjol oleh perusahaan pinjol. Camilan adalah kamera, mikrofon, dan lokasi. Lebih dari itu, pihaknya bersama dengan stakeholder atau dipastikan ilegal, misalnya meminta akses kontak atau lainnya. Dan juga disarankan masyarakat jika ingin mengecek legalitas pinjol bisa memverifikasi daftar entitas resmi melalui situs resmi OJK atau menghubungi kontak OJK 157. Pendengar, Udi mengatakan pihaknya bersama dengan stakeholder terkait terus melakukan patroli cyber untuk menindak pinjol-pinjol ilegal. Dan tentunya beberapa hal bahaya dari pinjol ilegal itu, ya ini bunga dan denda tinggi atau tidak wajar, bisa lebih dari 4% per hari, kemudian penyalahgunaan data pribadi untuk intimidasi atau teror, dan selain itu cara penagihan tidak manusiawi dan menjawabkan hutang tak berujung. Demikian mendengar informasi, hindari pinjol ilegal ya, OJK imbau masyarakat pahami camilan.

Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Baik, pendengar Moral Satu di manapun saat ini Anda berada, kita cukupkan menemani Anda dalam pilihan musik dan juga informasi. Di kebersamaan kita untuk hari ini, lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda, dan nantinya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita untuk hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 101.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Baik, pendengar Pro 1, selamat malam. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasanya hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 11 malam ya. Kita angkat telepon gabung dan tema kita malam hari ini Kelonda bepergian, aksesoris apa yang harus ada gunakan gitu, yang harus gitu ya, yang harus pakai lah gitu ya. Baik, halo malam Mbak Julia.
1: Halo, assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik sayang. Mbak Reta gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik juga Mbak Julia. Sehat, alhamdulillah. Oke, kayaknya agak delay nih suaranya.
1: Jamannya udah tahu kok.
0: Udah tahu ya.
1: Lebih delay delay.
0: Enggak. Oke. Kayaknya agak ini ya.
1: Agak delay ya?
0: Iya, kayaknya ya. Iya, karena faktor sinyal juga kayaknya nih ya.
1: Duluan di radio daripada di HP ini.
0: Oh iya, benar dong kalau itu pasti. Baik, Mbak Julia, lebih suka pakai aksesoris apa nih? Misalnya kalau bepergian, misal kondangan atau kemana jalan-jalan gitu, yang harus dipakai nih apa nih aksesoris?
1: Ya tas lah.
0: Tas ya?
1: Ya, hanya tas itu aja.
0: Oh, hanya
1: untuk
0: tas
1: naruh
0: aja.
1: HP kan, untuk naruh duit gitu.
0: Duit.
1: Dompet juga. Iyalah. Okay. Duit kalau kadang-kadang anak itu kan jajan.
0: Nah, kalau tas lagi pilihannya apa, lebih suka yang backpack atau yang slim gitu, yang untuk di apa ya, di sandang atau di handbag ini?
1: Di sandang aja kalau
0: di selempang gitu ya, tas selempang gitu ya.
1: Kalau ribet lah, pokoknya yang penting
0: gitu. Atau mungkin pakai ransel enggak?
1: Ransel kalau mau nginap.
0: enggak pakai ransel. Kalau sekarang kan biasanya kalau emak-emak itu kan lebih suka pakai handbag gitu, dompet gitu kan. Enggak ya? Lebih ke tas gitu ya.
1: Iya, lebih baik tas lah, aman.
0: Aman
1: karena
0: gitu.
1: Kan bisa bawa HP kan.
0: Oh iya, enggak capek-capek tinggal di ini, di sandang aja, di selempang udah gitu ya.
1: Iya, di sandang. Ya, sarimin pasar itu kan.
0: Oke deh, jadi lebih aksesorisnya tas gitu ya. Kalau saya sebut tiga, ya, kalau misalnya aja. Tiga gitu, selain tas apa aja nih yang sering digunakan, apa aja coba? Kalau aksesoris,
1: jam tangan.
0: Oke, benar, harus kan jam tangan ya?
1: Iya.
0: Iya. Apa?
1: Kunyit.
0: Kunyit. Kunyit yang di mana? Yang di jari, di leher, di tangan.
1: Leher.
0: Oh, di leher. Iya, hati-hati.
1: Tangan.
0: Oh, kalau di leher enggak kelihatan enggak apa-apa, tapi jangan jadi toko emas berjalan juga ya. Oh, gitu. Oh, jadi
1: makanya kita tuh kan enggak usah ria ya gitu.
0: Jadi kalau gimana?
1: Kalau kita nunjukin sama orang tuh kan mamer namanya, itu namanya ria.
0: Pakai seadanya aja lah gitu ya. Artinya
1: iyalah,
0: jarinya
1: aja,
0: jangan sampai kosong gitu. Aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Cincin
0: ya kayaknya pasti ya.
1: Apa cincin sama kamu?
0: Hei. Oke, jadi kalau biasanya kalau perempuan masih lebih suka aksesoris yang kayak gitu ya, cincin, gelang
1: ya,
0: gitu
1: aja.
0: Ya.
1: Biar bisa bawa
0: segala-galanya.
1: Bawa pulangnya kan?
0: Iya, benar. Oke.
1: Itu kan bawa kue gitu kan. Aksesoris.
0: Kalau kondangan ya.
1: Iya, kalau kondangan iya benar.
0: Aduh, oke deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Pengen denger lagu ini.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya yang hati yang kecewa itu? Lagu Nafa Urba tuh.
0: Nafa Urba, Berudam Sangkar.
1: Biar
0: ya.
1: Biar ku tatap wajahmu.
0: Nah, aku enggak tahu lagunya.
1: Terakhir kali.
0: Apa?
1: Hati yang kecewa itu, Mbak. judulnya. Hati yang kecewa dari Nafa Urbah.
2: Oke, ada-ada. Oke sih, hati yang kecewa
1: sering
2: Nafa Urbah.
1: Sering kau menyakiti hatiku, sering kau membuatku kecewa. Gitu.
2: Oke, ada. Sip, lagunya kita program ya.
1: Ada kan?
2: Ada dong.
1: Mang Amat naik atap, mantap.
2: Oke, pengen salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk bukan untuk siapa-siapa. Kalau itu kan lagu kecewa, jadinya untuk salam spesial aja ya. Untuk Bang Putra Sambas, terus untuk Azizahnya, terus untuk siapa tuh? Pak Ramadan, untuk Pak Leman, Pak Dekang Ahmad Irwan, terus untuk ini loh, apa namanya? Apa namanya tuh?
2: Siapa?
1: Pak Irwan.
2: Iya,
1: yang ada di air kantung kemarin, Bung.
2: Oh, kemarin nongol.
1: Iya, gap nongol emangnya. Iya.
2: Oh, gitu.
1: Nongol ya. Nongol kan jadinya.
2: Enggak apa-apa.
1: Muncul. Hadir lagi ya,
2: Nelfon.
1: Pak Irwan. Iya, hadir lagi ya, gabung sama Mbak Reta kita ini yang cikar menghadap badai.
2: Aduh ya Allah, tolong.
1: Ya Allah, tolong. Ini ya Pak Ibrahim juga ya yang menyala abangku. Terus untuk siapa ya? Untuk ini Mbak Ria, yang ada di Belitung. Hai, assalamualaikum Mbak Ria. Untuk ini Bang Jante tidak lupa. Terus untuk Bang Juan Arif, udah Sultan, yang udah lari dari peredaran. Terus untuk Bude Sumi ya, yang selalu ceria. Yang apa lagi ya? Pak Romlan, Mas Panji, terus Pak Zadin, siapa lagi? Ya Suhamid, siapa ya?
2: Buat siapa lagi?
1: Siapa ya? Udah deh kayaknya.
2: Udah.
1: Gak ada lagi.
2: Itu.
1: Oh ini Nyai Jamila ya. Siapa lagi? Oh Kakek Sakamura. Terus sama Mbah Tri, Pak Degogon. Terus untuk siapa lagi ya, lupa kadang-kadang. Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang ya. Ya untuk segala-galanya lah, semuanya aja yang lagi pantengin. Ah ini untuk Bang Puji ya, yang biasanya itu tuh yang
2: ya, yang di Deniang ya,
1: menginspirasi ya, yang biasanya yang motivasi kita tuh kan. Terus Bang Jack ya, yang ada di Belitung.
2: Oke.
1: Benar enggak Bang Jack enggak yang di Belitung itu?
2: Bang Jante, enggak tahu saya, Bang Jack ada ya?
1: Adalah. Ini ya untuk semuanya aja lah. Pokoknya tanpa terkecuali ya, dari A sampai Z dibungkus rapi lah.
2: Oke. Okay.
1: Ya. Untuk Mbak Retanya semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan, Mbak, karena sekarang ini kan musim penyakit, musim peralihan.
2: Iya benar, flu
1: iya,
2: gitu ya.
1: Udah ada penyakit apa tuh namanya, flu berat gitu.
2: Iya.
1: Nah, jadi
2: bener.
1: Panas dalam gitu. Jaga kesehatan, pokoknya banyak-banyak minum air hangat kuku.
2: Siap, gitu. Thank you ya, makasih ya, banyak
1: biar kita
2: ya.
1: Selalu terjaga kesehatannya, jangan lupa minum minuman herbal kayak jamu, madu gitu kan. Biar kita selalu sehat dan fit.
2: Oke, semangat
1: Oke,
2: banget.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya Allah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Mbak Julia udah gabung bersama kita di kebersamaan untuk hari ini ya. Boleh pengen gabung lagi? Kita terima telepon ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi untuk memori lewat lagu.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Nur Hadi kah?
2: Oh, Nur Hadi, apa kabar Nur?
3: Kabar baik.
2: Panggilnya Nur atau Hadi nih maunya?
3: Terserah kakak.
2: Oh, terserah saya. Oke deh, baik. Lagi santai ya?
3: Lagi ngopi kak.
2: Lagi ngopi, enak banget lagi ngopi ya. Kopi ya, hitam atau kopi?
3: Kopi hitam kak.
2: Kopi hitam. Kopi manis atau kopi pahit?
3: Kopi manis kakak.
2: Kopi manis ya, oke.
3: Kalau kopi hitam rasa-rasa takut.
2: Kenapa kalau kopi hitam kenapa rasa-rasa takut?
3: Ya, kalau nyebut-nyebut hitam takut.
2: Oh, harusnya putih takut.
3: Sama aja.
2: Sama aja. Masih ya, masih takut juga ternyata ya. Ya Allah.
3: Sedikit kakak.
2: Oh sedikit ya, oke.
3: Itu anjingnya diem semua ya.
2: Iya, anjingnya sekarang kayaknya udah tidur ya.
3: Biasanya baung melulu.
2: Oh enggak, biasanya kalau baung itu jam-jam 12 ke atas biasanya. Hari ini hari apa sih? Senin ya? Oh, hah? Aman lah Senin hari ini. Senin kan hari ini kan?
3: Ya enggak tahu, ini terang bulan biasanya anjing tuh.
2: Iya, kayaknya apa ya? Bulannya full gitu, sempurna, sempurna, iya. Purnama. Bukan purnama, sempurna gitu ya. Ya. Supermoon. Oke. Okay. Nah, tema kita. Kalau aksesoris yang harus dipakai misalnya kalau bepergian tuh apa nih kira-kira kalau Nur Hadi yang harus dipakai 3 aja. Coba 3. Cowok kan punya aksesoris juga kan?
3: Bawa tas itu Kak.
2: Handbag.
3: Tas cangklong gitu.
2: Tas cangklong kayak gimana sih?
3: Enggak ya seperti orang biasa-biasa yang orang pakai.
2: Iya, handbag gitu ya, bisa jadi handbag juga gitu ya.
3: Ya.
2: Oh, tas, terus apa lagi?
3: Dompet.
2: Dompet, oke.
3: Baju, kalau baju pasti pakai lah.
2: Ya Allah, aksesoris Pak, aksesoris.
3: Iya Bu.
2: Iya, coba apa?
3: Tas.
2: Dasi ya, ke dasi ya.
3: Dompet.
2: Hmm.
3: Tapi tas sama dompet kalau nggak diisinya nggak kubawa. Apa nih bawa isinya?
2: Biasanya kalau dompet mungkin nggak kebawa. Kalau udah pakai tas udah masuk semua di situ.
3: Iya, tapi kalau nggak ada isinya gimana?
2: Nggak apa-apa. Isi emang kertas aja kan tebel jadinya. Oke, apa lagi nih selain tas sama dompet? Tas sama dompet udah ada satu. Apalagi coba
3: jam
2: oke okay. Penting nggak jam tuh kalau bagi Nur Hadi?
3: Ya kalau ada dipakai, kalau nggak ada nggak usah pakai. Tapi sekarang udah pakai HP jamnya Kak.
2: Oh jadi nggak pakai jam tangan lagi gitu ya?
3: Iya
2: karena aksesoris biar lebih gaya, lebih macho kalau pakai jam. Siapa tahu ntar pas jalan gitu ada cewek nanya jam berapa Kak gitu kan, langsung oh gitu kan.
3: Kok gimana?
2: Oke, terus sama lagi?
3: Ya udah itu aja.
2: Kacamata hitam, kacamata hitam enggak ya?
3: Oh, itu.
2: Enggak ya?
3: Enggak lah.
2: Keren lo pakai kacamata. Kacamata nah, yang apa tuh?
3: Aja, hah? Biasa-biasa aja.
2: Oh, biasa aja gitu ya. Nah, jadi udah
3: seadanya lah.
2: Udah cukup tas sama jam aja udah ya. Topi mungkin, enggak pakai topi.
3: Kalau topi
2: biar lebih ganteng biasanya gitu ya. Kan ada yang katanya pakai topi biar lebih ganteng. Padahal bukan gitu kan. Kenapa ketawa?
3: Lagunya
2: apa coba?
3: Lagu Hati dan Cintamu.
2: Dari siapa Hati dan Cintamu?
3: Hati Pulwasi Kak.
2: Ya Allah, lagunya jadul amat. Emang kita lagu jadul gitu ya, saya lupa.
3: Iya, ini kan lagu jadul kan.
2: Oh iya, benar-benar saya lupa. Hati dan Cintamu.
3: Hati dan Cintamu dari Hati Purwasi.
2: Gimana lagunya tuh?
3: Ih, enggak.
2: Oh, enggak bisa nyanyi.
3: Bisa sih, malu
2: kak. Enggak apa-apa, kan enggak ada yang lihat.
3: Kakak cantik.
2: Kan enggak ada yang lihat.
3: Tapi yang denger?
2: Kan gak keliat juga, hanya denger aja.
3: Oh iya benarnya.
2: Iya, kan gak ada. Kan gak ada yang lihat. Gimana coba lagunya gimana? Dikit aja, refanya aja, dikit. Tadi Julia nyanyi bagus loh.
3: Hah?
2: Tadi Mbak Julia nyanyi. Ya mana
3: kakak Julia ya?
2: Iya, barusan kakak Julia yang nyanyi.
3: Mantesan pintu di udara kok kebuka. Siapa yang masuk tadi?
2: Keren ya suaranya ya. Mantep banget loh suaranya Mbak Julia kalau nyanyi. Boleh.
3: Iya, benar.
2: Jadi Nur Hadi jangan sampai kalah, coba nyanyi sedikit.
3: Iya, kakak.
2: Oh, enggak mau. Udah, kalau enggak mau salamnya buat siapa?
3: Salamnya sama Bang Niko, Ambera, Budi Sumi di Parakalang, Ria di Tanjung Pandan, Bang Alek, Ibu Kori, Bang Ibrahim, Mang Jan di BTN, sama Bang Irwan di Bandung, Bang Leman di Lampung.
2: Iya.
3: Cuma semua lah kak, salam di udara.
2: Buat semua semua ya. Oke, siap. Thank you ya.
3: Bertugas.
2: Yo, makasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Nur Hadi. Di belakang Nur Hadi. Halo, Ruang Rindu.
4: Rindu, Ruang Rindu. Ori lewat lagu.
2: Kok suaranya putus-putus?
4: Iya, Mbak.
2: Pak Irwan?
4: Iya, Mbak.
2: Waduh. Welcome back again.
4: Iya.
2: Apa kabar? Ya Allah udah lama tak bersuanya. Hanya memantau iya. Lewat story WA-nya aja saya ini ya.
4: Iya Mbak.
2: Masih di Nangnung ya?
4: Masih.
2: Oh masih di Nangnung. Tak kirain udah pindah.
4: Pindah kemana dulu? Sensitif kalau disebut pindah.
2: Iya, karena udah lama nggak kedengeran, takutnya udah pindah, gitu nggak di kantong lagi. Tahu-taunya udah di mana di Bandung, gitu kan? Tahu di mana?
4: Tahu-tahu udah di Kalimantan ya.
2: Nah, emang di Kalimantan ya?
4: Enggak.
2: Oh masih di ini sini. Oke.
4: Okay. Biasa. Gaya dulu naik gunung dulu nih tuh, udah turun.
2: Oh udah turun. Sibuk kayaknya sibuk banget gitu ya.
4: Enggak juga lah.
2: Iyalah. Sekarang udah ada waktu luang nih kayaknya. Udah enggak sibuk lagi ya?
4: Iya, kemarin itu ketemu teman. Ya. Oh, Pak Irwan kok enggak kedengeran lagi katanya di Perusatu RI gitu, Pak.
2: Oh gitu terus.
4: Waduh, saya bilang, "Iya, saya sudah lama." Kenapa katanya gitu kan? Akhirnya kepikir nama saya gitu loh Mbak.
2: Gitu.
4: Ya, kepikir. Nah tapi, semalam. Semalam coba-coba gitu nyambung gitu loh Mbak.
2: Iya benar. Karena kan walaupun Pak Irwan gak gabung, tapi salamnya sama Pak Irwan tuh jalan terus loh pendengar lagi.
4: Iya. Terima kasih. Enggak terus mereka.
2: Iya, enggak dilupain, tetap disalamin Pak Irwan kenapa enggak gabung lagi. Ya saya enggak tahu, saya enggak bisa jawab, mungkin sibuk. Paling sibuk, kalau sibuk kan memang susah kita memantau ya.
4: Iya, Mbak. Malam itu saya kadang enggak bisa ya. Jadi ya udah alhamdulillah lah sekarang insyaallah lah saya bisa gabung lagi. Oh, ya, ketemu gitu. Lagi. Oh. Canda lagi, ngata-ngatain orang lagi.
2: Ini yang kangen Mas Panji kayaknya yang kangen sama Maria yang kangen ya.
4: Iya itu saya nelpon terus sama Maria sama saya.
2: Iya Mbak Rindu juga jarang-jarang nongol, kadang-kadang ada nongol gitu ya.
4: Iya tadi saya di WA-in sama Mbak Rindu, ini Mbak Reta katanya malam ini. Nah gitu saya cegat ini.
2: So tahu gitu ya. Eh benar ternyata ya.
4: Iya gitu loh Mbak.
2: Oke. Okay.
4: Baik-baik aja kok ya. Insya Allah nanti main ketemu lagi kita tentang bunga dan lain sebagainya.
2: Ya alhamdulillah bunga saya masih loh. Alhamdulillah ini agak lama bunga saya yang satu itu ya.
4: Gitu ya.
2: Iya.
4: Nanti kita perbaruin semuanya ya.
2: Oke. Jadi sekarang udah ini ya. Udah banyak waktu luangnya berarti ya.
4: Insya Allah Mbak.
2: Oh ya. Udah gak sibuk ya, lagi
4: ya. Iya biasalah.
2: Biasalah gitu ya benar. Oke siap deh kalau gitu. Nah kalau aksesoris jangan ditanya. Kalau Pak Irwan ini orangnya perfeksionis kalau masalah penampilan gitu ya. Aksesoris yang harus mesti itu dipakai kalau kemana-mana bepergian apa nih kalau Pak Irwan?
4: Kalau saya yang pertama itu jam tangan itu pasti itu.
2: Harus ya?
4: Harus. Kalau ketinggalan balik lagi saya.
2: Pasti balik lagi ya?
4: Pasti balik lagi saya.
2: Kenapa? Sebegitu pentingnya kan ada HP kalau tadi kata Nur Hadi.
4: Enggak, jam itu bukan fungsi juga melihat jam juga sih. Artinya aksesoris itu kayaknya apa ya, kalau kosong itu kurang gitu loh.
2: Kayak tangan kosong itu enggak enak banget gitu ya.
4: Enggak enak, Mbak. Terus saya kan suka pakai gelang juga. Jadi aksesoris gelang gitu ya. Gelangnya bukan gelang emas ya, gelang aksesoris.
2: Gelang itu, gelang apa tuh, akar bahar ya.
4: Iya, seperti itulah kira-kira.
2: Biasanya cowok akar bahar ke cowok ya.
4: Iya, kalau saya enggak lagi, Mbak. Saya ada gelang kesehatan itu.
2: Oh, gelang kesehatan.
4: Biar saya sehat terus maksudnya.
2: Ih, mahal gelang kesehatan enggak?
4: Ah, jangan disebut.
2: Itu biasanya seperangkat sama kalung kesehatan gitu ya.
4: Iya, cuma saya enggak mau lah kalungnya, malu, Mbak.
2: Oh, malu ya. Kan ketutup sama baju, sama kerah gitu. Kan enggak kelihatan. Iya.
4: Bukan, nanti kata istri saya saingan sama dia pakai kalung.
2: Oh gitu, iya. Terus apalagi selain jam tangan yang mesti?
4: Kalau itu pasti, kalau apa ya, aksesoris ya sepatu jelas itu ya.
2: Oh iya dong.
4: Topi itu sesuai keperluan ya kan. Nah itu kan sih kayaknya. Kalau sudah seperti itu, masa bodoh orang gitu, saya pede aja gitu.
2: Iya benar, harus pede.
4: Iya Mbak, iya. Satu lagi Mbak.
2: Apa tuh?
4: Dompet sama isinya itu harus.
2: Dompet sama isinya. Kalau dompet doang enggak ya?
4: Enggak. Apa tuh? Sakit Mbak kita duduk. Karena kosong kan?
2: Karena kosong ini. Kan kertas masih banyak, bisa isi sama kertas aja.
4: Iya gitu Mbak.
2: Jadi tebal gitu dompetnya gitu ya.
4: Ah, iya biar duduknya gak sakit.
2: Enggak. Nanti kalau ini pakai dompet di belakang itu miring loh kalau ini. Kalau
4: duduknya.
2: Iya. Duduknya. Iya kalau ketebalan.
4: Ah, iya itu kan pertanda kalau kita miring itu.
2: Banyak gitu ya.
4: Pertanda.
2: Tapi kalau nggak miring, wah udah dijamin gak ada isinya gitu ya.
4: Jadi kalau kita duduk kondangan, agak gelisah duduk kiri kanan, orang tahu.
2: Tahu. Iya benar-benar. Kalau nggak itu, berarti wah nggak ada tuh ya, kempes itu ya.
4: Oh, enggak, nanti perkiraan wah ini amplop kosong pas ini.
2: Ya Allah. Oke, jadi itu ya dompet, jam sama gelang. Apa?
4: Gelang lah.
2: Oh, gelang.
4: Kalau saya, kalau orang lain kan jarang pakai gelang ya.
2: Iya benar.
4: Biar kelihatan muda Mbak maksudnya.
2: Oh, jadi saya juga harus pakai gelang dong kalau itu biar kelihatan muda gitu ya.
4: Iya. Asal jangan pakai antingan aja Mbak.
2: Bahaya itu mah udah gaul banget kalau udah pakai antingan gitu ya. Udah nggak sadar umur mah kalau pakai anting.
4: Iya makanya nggak mau saya.
2: Iya.
4: Saya takut
2: gitu.
4: Kalau mampir ke Pro 1 orang tutup pintu.
2: Iya benar. Wah, langsung kok udah lama enggak ketemu, udah 2 tahun, banyak banget perubahannya gitu ya.
4: Iya, Mbak, kira-kira itu, Mbak.
2: Oke, baik itu ya, siap deh. Baik, lagunya apa hari ini?
4: Saya tuh banyak lagu sekarang ini, tapi nggak tahu judul Mbak ya. Tetapi bisa nggak Pak, ini agak baru nih Mbak.
2: Agak baru.
4: Lagunya Hatimu Milik Dia Mbak.
2: Miliknya siapa itu lagunya?
4: Kalau aslinya itu Arpian Dwi gitu. Tapi versi yang wanita, cewek Mbak.
2: Hatimu Milik Dia dari siapa? Ranita?
4: Arpian Dwi,
2: oh.
4: Ya versinya yang perempuannya.
2: Maunya yang mana? Yang Arpian Dwi-nya atau siapa tuh nyanyi? Adanya Arpian Dwi nih.
4: Iya, ketemu kan.
2: Ada, milik yang ceweknya Sela Merasa gitu ya.
4: Nah, begitu Mbak.
2: Oke. Boleh siap deh kalau gitu. Lagunya. Salamnya buat siapa?
4: Salam buat Mbak Rindu dulu karena terima kasih sudah nge-WA tadi Mbak Reta katanya.
2: Oh gitu ya. Oke.
4: Mbak Rindu ya. Terus zaman Julia juga tadi, terima kasih Julia ya. Kamu mesti ingat santai ceria ya. Ada 10, ada 10 si Julia enggak kebagian kita pasti.
2: Oh iya. Oh gitu ya, kepanjangan. Wah, iya. Ini sindiran halus kayaknya ya, saya ya, kesayanya kayaknya ini ya.
4: Iya gitu. Okay, juga terus. Niko ya, buat Niko di Rebo, Zulfaizar di Sengir, Bang Panji, waduh udah kemana nih Bang Panji.
2: Bang Panji sering lo gabung WA aja tapi ya.
4: Oh iya, dia lupa saya kali ya.
2: Enggak disalami terus lo.
4: Oh, salam ya.
2: Iya, disalamin terus.
4: Iya, terima kasih Bang Panji, nyalamin terus ya. Juga masih ada mungkin Bu Kori ya.
2: Masih.
4: Bu Kori, Bang Alek juga, Maria di Tuatunu, Bang Sultan juga, Bang Leman di Lampung, Bang Ramadan di Irian. Kemudian kemarin ada saya dengar salam juga Bude Sumi ya.
2: Iya.
4: Salam kenal Bude ya. Gak apa-apa sama yang Bude aja. Saya Pade.
2: Gak apa-apa, memang namanya Bude Sumi. Pengen dipanggilnya Bude gitu Sumi. Ya. Iya.
4: Iya Bang Ramadan. Siapa lagi Mbak? Semua lah Mbak ya.
2: Semua ini, ya.
4: Saya juga Ria di Belitung semalam juga ada ya. Ada ya mungkin itu dulu Mbak, tapi intinya buat semua ya Mbak ya.
2: Oke. Okay.
4: Tanya sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah, ya. Makasih. Harus.
4: Jangan miring.
2: Apa?
4: Jalannya jangan miring.
2: Ya enggak miring. Cuma agak sedikit ini.
4: Oke lah Mbak ya.
2: Oke, thank you, makasih ya.
4: Terima kasih ya.
2: Yuk.
4: Salam untuk semua, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih kembali Pak Irwanda. Dah lama dah gabung, akhirnya gabung kembali. Terima kasih banyak. Udah bersama kita di penelpon berikutnya. Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori, lewat lagu.
2: Halo, apa kabar Bang Ramadan?
5: Pareta pun baik ya.
2: Alhamdulillah sehat.
5: Agak batuk juga. Agak batuk, agak flu sedikit sama batuk.
2: Oh, jadi, kenapa musim ya?
5: Kayak gitu.
2: Iya. Semoga cepat sembuh ya.
5: Bang Irwan yang biasa saya salam-salam sekarang udah muncul.
2: Ya? Udah muncul lagi, iya.
5: Syukurlah.
2: Alhamdulillah sehat kayaknya, dari sananya sehat seger ya.
5: Iya, waktu anaknya menikah sampai sekarang baru muncul.
2: Oh iya benar. Bang Sultan yang belum muncul juga nih ya. Iya,
5: udah Sultan kenapa nggak telepon aja kan ada error digital.
2: Oh, iya, tapi saya nggak punya nomornya juga nih ya, Bang Sultan nggak kesek nomornya.
5: Bang Sultannya kenapa dia nggak telepon ya? Padahal kan ada error digital.
2: Iya, benar.
5: Nggak tahu kenapa, mungkin nanti langsung muncul gitu nggak lihat.
2: Iya, langsung gitu ya, langsung datang
5: tanggal
2: gitu. 11
5: dia muncul, tanggal 10 muncul, tanggal 11 komentator
2: deh. Oh iya, Piala Dunia ya. Oh iya, benar. Oke.
5: Brasil 5 kali ya, Jerman 4 kali. Ya, Argentina 3 kali.
2: Kau tahu?
5: Perancis 2 kali, ada sudah hafal.
2: Udah hafal gitu ya. Yeah. Kemarin tahun 2022 siapa yang menang?
5: Perancis 2022 kan Argentina.
2: Argentina. Itu di mana dilaksanakan? Ayo.
5: 1998 sama 2022 itu 2018 Perancis, kemudian diambil lagi oleh Argentina 2022.
2: Itu di Qatar kalau enggak salah ya, 2022 kemarin ya. Okay, siap. Bang Ramadan.
5: Tapi itu karena ada Messi, sebenarnya nyaris Prancis yang juara.
2: mentang-mentang ini apa ya, idolanya Prancis gitu ya.
5: Enggak, saya idola ya Perancis juga oke. Saat ini yang memang bagus itu Perancis saat ini yang performance-nya bagus.
2: Bukan Portugal, bukan ya?
5: Perancis sama Jerman yang di waktu sekarang berkembang dia.
2: Gitu ya. Oke, bukan Portugal, bukan ya?
5: Portugal itu pernah jadi juara 3 dan juara 4.
2: Oke, apal banget ya.
5: Kalau hanya ininya di Ronaldo, kalau nggak ada Ronaldo udah. Tapi Ronaldo sekarang sudah 41 tahun.
2: Oh, jadi nggak? Tapi kayaknya masih main tahun ini kan?
5: Main di klub, tapi nggak tahu kalau masih main di piala di World Cup atau nggak tahu, nanti dilihat.
2: Oh, oke, kita lihat kita tuh.
5: Begitu kan, udah mendekati usia ini kan, senior mau
2: beli. Gantung sepatu, tapi belum digantung kan sepatunya ya?
5: Mungkin tergantung kita enggak.
2: Oke.
5: Kamar mandi kan.
2: Enggak, kalau pas dicuci pasti digantung kayaknya ya.
5: Iya, digantung betul.
2: Oke deh, istilahnya aja baik, siap. Bang Ramadan, aksesoris yang mesti harus gitu dipakai atau digunakan kalau bepergian apa nih?
5: Anting-anting.
2: Iya Allah. Anak gaul. Gacor kalau bahasa anak sekarang gitu ya.
5: Itu gila aja kan. Kalau pakai anting-anting.
2: Iya.
5: Ya ini sih, kalau jam ya jangan bawa jam dinding ya.
2: Jam dinding tempelnya di punggung nanti ya.
5: Nanti dokter apa rumah sakit jiwa datang jemput. Ya, menjangan kena mental chef.
2: Ya Allah. Jadi apa nih topi apa?
5: Kalau jam saya ada jam digital, jam tangan digital. Kadang pakai, tapi kadang kalau saya belum cas, lupa cas juga tertinggal juga. Karena saya lagi cas atau lupa di ini bawa ya tidak pakai. Jadi terkadang saya aja pakai, kadang tidak.
2: Oh gitu. Ya. Jadi enggak harus pakai maksudnya.
5: Iya, enggak harus. Sama dengan topi juga nggak harus, kadang-kadang tidak gitu.
2: Jadi yang harusnya apa tuh aksesorisnya?
5: Dompet termasuk aksesoris nggak ya? Dompet, kalau dompet sih
2: sama. Iya, aksesoris juga sih, dompet, tas itu aksesoris juga, masuk juga sih.
5: Oh termasuk ya? Ya dompet sih selalu yang harus ya.
2: Dompetnya aja atau isinya?
5: Ya sama deh. Bagaimana kita mau berdaya di luar, kita nggak ada gairah nanti.
2: Oke.
5: Apalagi kalau ketemu teman, apalagi cewek,
2: aduh ya Allah. Kan malu-maluin gitu ya.
5: Iya, itu mungkin lah ya. Paling tidak adalah Soekarno-Hattanya ya.
2: Soekarno-Hatta.
5: Iya.
2: Atau yang ini yang tari piring, bukan?
5: Ya.
2: Terus apa lagi? Oh,
5: itu kalau cut apa cut mesti ya, kalau cium-cium bau Soekarno Hatta agak bisa dicium itu. Oh, ini banyak ini.
2: Gitu ya.
5: Ya bau-baunya.
2: Oke.
5: Okay. Yang suka warna merah-merah itu berarti ya itu.
2: Iya,
5: ya.
2: Saya suka yang merah itulah, ya. Gambar pahlawan ya.
5: Warna biru 50-an ribu ya.
2: Terus?
5: Jadi kayak itu topi ya, kadang pakai. Terus, kalau dulu saya punya kalung, gak bisa tidak pakai, tidak ada lagi.
2: Gitu?
5: Iya. Lalu apalagi itu, saya dompet pasti. Topi terkadang, jam tangan juga kadang. Apalagi, itu saja yang biasa.
2: Jadi, tas-tas, gak pakai tas?
5: Tas?
2: Kan sekarang kalau cowok juga sering ada yang tas lempang, handbag ada, juga gitu ya, kan.
5: Tergantung kebutuhan, kalau saya mau isi barang baru saya bawa tas. Kalau enggak ya tidak gitu.
2: Oh enggak gitu ya.
5: Iya.
2: Jadi yang mesti itu ya, hanya dompet kalau dompet. Kacamata enggak pakai?
5: Kacamata juga, tapi warna biru.
2: Warna biru kacamatanya. Ya. Keren ya.
5: Stainlon punya itu warna biru.
2: Oh, gitu.
5: Ya, beli di itu loh, di apa di itu, di apa? Sriwijaya Air.
2: Gitu kacamatanya.
5: Kacamatanya karena rayuan toh.
2: Yang berarti kacamata yang blue kromik gitu ya.
5: Iya, memang bagus ya. Tapi mahal loh, kalau beli di pesawat ya mahal.
2: Ya iyalah kalau di pesawat ya. Nah. Iya, oh yang blue kromik itu keren. Kalau misalnya kena matahari jadinya iya, blue kromik. Betul. Bener, ya, warnanya
5: saya kadang kalau saya ke Jakarta saya bawa. Jadi kan suka berkemana-mana gitu, kadang kan ya bisa bawa.
2: Gitu ya.
5: Ada tempatnya juga, ada tempat bayarnya bagus, tempat kacamatanya punya tempat bagus.
2: Oke, jadi kacamata dan dompet lah gitu ya, mesti gitu ya.
5: Iya, itu. Ya.
2: Oke deh, kalau begitu.
5: Uang kan.
2: Iya, dompet dan uang isinya tadi kan dompet beserta isinya.
5: Iya.
2: Jangan ntar dompetnya isinya ketinggalan ya.
5: Kalau pasti ada isi, kalau tidak ada isi berarti sama dengan kita tidak bisa berupa paket.
2: Ya Allah, kalau dompet gak ada isinya malu-maluin ya. Oke deh, siap. Pengen denger lagu apa hari ini?
5: Pengen lagu apa? Selamat tinggal kasih.
2: Sampai kita jumpa lagi.
5: Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja.
2: Ku akan kembali lagi.
5: Terus apa?
2: Hello kan?
5: Asalkan kau tetap menanti.
2: Apa judul lagunya tuh?
5: Selamat pergi untuk kembali.
2: Dari Elo ya, bukan ya?
5: Bukan, dari dari salah satu, kalau bukan Rani Pancarani, dari Yunisara.
2: Oke, saya kira dari Elo-nya. Saya taunya dari Elo-nya pergi untuk kembali.
5: Yang di cover oleh kalau Yunisara kan dia menyanyi lagu-lagu lawas itu bagus, atau Rani Pancarani itu cocok dia.
2: Jadi antara Rani sama Yuni syarat.
5: Sama Yuni, mana yang mau ya?
2: Yuni aja ya.
5: Boleh.
2: Oke, gas kalau begitu. Salamnya buat siapa, Bang?
5: Salam tadi ada Bang Irwan ya.
2: Iya, Bang Irwan di Bandung, di Nangnung.
5: Bang Ahmad Irwan juga ya. Terus ada Julia tadi ya. Sama Julin ya. Terus siapa yang tadi udah masuk lagi?
2: Julia.
5: Belum.
2: Nur Hadi.
5: Oh ya, Nur Hadi. Budi Sumi belum masuk ya?
2: Belum masuk.
5: Ya, Budi Sumi ya, ada Maria juga, Bu Kori ya, Bang Alex. Kemudian ada yang rindu di Ampuy sama di IB ya. Terus Bang Panji ya. Bang Sul sama Bang Leman ya, Menjante, Reza, Johan Arif ya, Bang Rido, terus Kakek Takamura juga sama Mbak Triyono ya. Udah lama Mbak Triyono udah beliau kedengarannya. Mungkin ada pulang kampung atau apa.
2: Semoga
5: beliau sehat ya.
2: Gitu ya, benar.
5: Iya. Sergio Yanes juga udah lama enggak kedengaran.
2: Sergio
5: Yanes. Apalagi Amal Wardi ya, Bang Amal.
2: Iya, udah lama, benar.
5: Mungkin sibuk sama kafe ya.
2: Benar, warkop ya.
5: Ya, warkop. Terus Bang Rustan, Bang Lara Hiroshima ya. Pak Ibrahim. Bang siapa itu yang di Putra Sambas ya. Pak Hamid, Pak Sadin, Pak Buana. Dan siapa lagi? Bang Niko ya. Ria di Tanjung Pandan, Lydia juga. Lydia juga udah lama nggak muncul, waktu ada Mbak Ai itu dia biasa muncul.
2: Iya, Lydia ini biasanya melalui SMS gitu ya?
5: Iya, SMS dia sama, atau WA di Mbak Ai biasanya sih. Nggak tahu, sekarang dia udah lama nggak muncul.
2: Iya, oke.
5: Mungkin favoritnya sama Mbak Ai.
2: Kayaknya. Terus?
5: Ya. Terus ada Bang Romlang ya. Terus Julin yang baru itu ya.
2: Yulin ya. Itu sebenarnya pendengar lama juga sih.
5: Oh
2: iya.
5: Julin atau Julin?
2: Yulin.
5: Yulin. Pasti Lin begitu.
2: Iya Yulin. Iya.
5: Yulin. Oh ya. Yulin.
2: Terus
5: Pak Judin yang di Gorontalo ya.
2: Benar.
5: Terus atau semua atau ada tiganya, atau bel krim atau salad atau yang ya. Dan ya, Supradi semuanya deh ya.
2: Baik, siap.
5: sehat-sehat walafiat semua, salam silaturahmi, salam sehat dan salam bahagia, salam persahabatan selalu ya.
2: Baik.
5: Gitu ya Mbak Reta ya.
2: Yuk, makasih banyak ya.
5: Sama Mbak Reta. Jadi Mbak Reta sudah punya jadwal kerja udah di terprogram ya Mas setiap bulannya.
2: Setiap bulan terprogram.
5: Tapi terkadang bisa digantikan ya,
2: Digantikan misalnya kita tuker pas misalnya ada apa urgen gitu kan. Nah, itu ya ada yang ngisi.
5: Atau ada acara di rumah yang mendadak.
2: Bener, itu bisa misalnya rolling sama teman, tuker jadwal sih, tuker jam aja biasanya kayak
5: tukaran,
2: gitu.
5: Terus Mbak Muti masih pindah lagi ke Pro 2.
2: Mbak Muti untuk bulan ini kayaknya di Pro 2. Jadi bulan ini Mbak Novi yang full di Pro 1. Yang
5: handle Mbak Novi itu?
2: Iya benar. Karena Bang Dudi kita kan di Belitung.
5: Lupa-lupa ya saya bilang Mbak Novi. Mbak Novi bilang iya karena aja banyak lagu. Saya kan suka lagu daerah juga.
2: Iya daerah banyak di Pro 4. Kalau malam ini
5: bagus-bagus di wilayah timur ini banyak sekali.
2: Iya kalau malam ini ada acara kita, acara lokal kita Enisnya ini Batak hari ini malam ini.
5: Di mana? Di
2: Pro 2? Di Pro 4, iya.
5: Oh,
2: iya benar.
5: Siapa yang tugas ya di Pro 4?
2: Di Pro 4 penyiarnya Mbak Ega, tapi kalau acara etnis itu ada khusus, ada pengisi acaranya. Kalau untuk malam ini yang Bataknya ini, Kak Eda Pita yang bawain.
5: Oh begitu, yang sesuai dengan yang begitu ya.
2: Iya.
5: Kalau Mbak Regina Rizky masih?
2: Mbak Regina Rizky masih, Pro 4. Masih di Pro 4.
5: Pro 4 ya?
2: Oh iya. Siap. Okay. Oh ini Mbak Lidianya, ya, Bang Ramadan ini Mbak Lidianya ternyata SMS-nya banyak nih tanggal 1 Mei kemarin, tapi saya nggak baca. Ya Allah, mohon maaf Mbak Lidia. Iya.
5: Makanya dibaca dong, kasihan.
2: Iya, karena kalau SMS kan harus buka HP kita kan. Kalau WA-nya kita langsung terkonek di komputer gitu.
5: Iya, kenapa dia pakai SMS? Zaman sekarang orang sudah jarang sekali pakai SMS.
2: Iya.
5: Pakai WA.
2: Makanya garang kebuka HP-nya.
5: Nanti kasih tahu dia. Tapi nanti dibuka dong ya kalau memang begitu.
2: Iya, harus. Harusnya ya, kayak gitu, benar.
5: Ya, biar nanti orangnya udah biasa gitu, terus tidak kebaca, lama-lama dia malas kan, gitu ya.
2: Iya, ini saya baca deh Mbak Lidianya.
5: Masih dibaca lagi, gitu.
2: Oke, siap. Ya. Nih saya baru buka, karena HP-nya pas di depan ini.
5: Iya, kalau bisa dipindah ke WA saja, atau paling bagus telepon live saja.
2: Biar tahu suaranya gitu ya.
5: Ya, begitu. Betul.
2: Bener. Oke, siap. Makasih banyak, okay. Bang Ramadan.
5: Oke, makasih ya, Mbak.
2: Yo, retanya ya. Makasih
5: salam
2: kembali.
5: Salam semuanya, salam untuk keluarga juga ya.
2: Amin. Iya, oke, siap. Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih, Mbak Lidia. Katanya di stream nanti. Oke. Kabarnya baik, salam buat Kareta dan semua pendengar yang lainnya udah gabung. Baik, ini 1 Mei kemarin ya. Tapi gak apa-apa saya baca hari ini ya. Ini di acara Popersada waktu itu ya, 1 Mei saya ya siarannya. Oke, boleh deh Mbak Lidia gabung lagi. Ini pas ya, mohon maaf. Karena memang SMS ini kan di HP gitu ya. Kita harus buka HP-nya. Tapi kalau WA itu langsung terkonek ke komputer kita. Jadi enak, itu udah di depan kita. Nah, kalau ini harus buka HP-nya. Tapi gak apa-apa deh. Kalau yang belum punya WA tetap kita bacain ya. Kalau kepegang HP-nya ya. Kadang-kadang HP-nya ini jalan gitu. Jalannya kemana gak tahu. Oke, baik pendengar. Teleponnya nanti ya. Saya ke ini dulu, cek fakta dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, saya samakan cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim PT Pos Indonesia membuka lowongan kerja tahun 2026. Pelamar diminta mendaftar dengan cara menghubungi nomor WhatsApp yang dicantumkan, dan unggahan ini juga menampilkan berbagai posisi dan syarat yang terlihat meyakinkan sehingga menarik minat pencari kerja. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari twitter.id, PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran kerja melalui nomor WhatsApp pribadi atau akun media sosial tidak resmi. Seluruh proses rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan dan situs karir resmi. Sementara itu, unggahan seperti ini umumnya digunakan untuk mengumpulkan data pribadi calon korban yang berpotensi disalahgunakan dalam modus penipuan. Jadi mendengar, akun WhatsApp pendaftaran PT Pos Indonesia 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama Pro 1 dan masih dalam program Ruang Rindu. Teleponnya kita off dulu, kita lagu dulu ya pendengarnya. Udah 45 menit saya terima telepon, saatnya kita ke lagu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Dengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita masih dalam program kita Ruang Rindu. Halo. Iya, belum. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Ruang Rindu.
0: Wah, Ruang Rindu. Iya, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Sehat, Palembang ya.
1: Iya betul, Kota Agung Tanggamus Lampung, Mbak Eka.
0: Iya baik, gimana nih Lampung musim apa nih Pak Leman?
1: Gak ada musim apa-apa sini.
0: Iya. Gak ada ya.
1: Masih menunggu musimnya lah.
0: Musim barang naik gitu ya, harga-harga
1: iya,
0: naik
1: betul,
0: ya kayaknya
1: naik
0: ya.
1: Semua minyak goreng naik.
0: Bener.
1: Naik. Serba-serba pakai plastik semua naik.
0: Naik semua ya.
1: Iya.
0: Oke baik, Pak Leman. Tema kita, aksesoris apa yang harus dipakai kalau Pak Leman bepergian atau harus dibawa gitu, kira-kira apa nih?
1: Iya, kalau segi untuk mengenal waktu, satu jam tangan.
0: Jam tangan, oke.
1: HP. Ya, itu saja paling.
0: Itu aja ya, HP ya, dan jam tangan.
1: Jam tangan itu hanya sebagai hiasan tangan aja.
0: Hiasan tangan, ya, oke.
1: Kalau cewek itu kan biasanya emas, gelang, anting.
0: Gitu ya. Cincin gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap deh. Baik. Pak Leman pengen denger lagu apa hari ini?
1: Antara Kota dan Desa.
0: Apa?
1: Antara Kota dan Desa.
0: Dari siapa tuh, Pak?
1: Julius Sitanggang.
0: Antara Kota
1: dan Desa.
0: Oke, siap. Baik. Salamnya buat siapa, Pak Leman?
1: Salamnya untuk Pak Ramadan, Pak Dewan di Bandung, Pak Julia, Ibu Sumi. Bang Jul,
0: Pak Izar,
1: Bang Rindu, Bung Suhawi, dan Pak Hadi dan semua saja.
0: Dan semua ya, oke, gas.
1: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman yang udah gamur sama kita. Baik, kita ke pesan WA dulu, telepon WA dulu ya. Halo Pak Puji, apa kabar?
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu RRI serta pendengar RRI semuanya.
0: Iya,
2: gitu.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: ya.
2: Begitu juga dengan Mbak Reta dan all crew serta pendengar RRI yang setia mendengarkan RRI.
0: Amin.
2: Dimanapun Anda berada.
0: Dimanapun berada, sekali di udara tetap di udara ya.
2: Iya, wajib gitu.
0: Oke, wajib ya, siap deh. Gimana nih hari ini? Lancar semuanya ya?
2: Alhamdulillah. Berkat doa kita semua kan.
0: Benar. Ya. Jadi semuanya lancar gitu ya.
2: Lancar. Pokoknya ada istilah itu, Mbak. Seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan kalau jika tidak dikerjakan.
0: Benar banget. Oke deh, baik, siap. Pak Puji, nah yes, tema kita kalau aksesoris yang harus dipakai, harus dibawa gitu ketika bepergian apa nih kalau Pak Puji?
2: Kalau saya kan ada dua macam perjalanan. Perjalanan dalam daerah dan perjalanan luar daerah nih. Karena sering misalnya. Maaf bukan pamer ya, tapi memang karena
0: tugas ya.
2: Memang rutinitas ya, rutina kerja. Jadi kalau di lingkungan ya pasti tak handbag yang isinya kartu identitas, terus HP yang pasti. Nah, kalau ini topi ya saya. Nah, topi saya sematkan kan karena saya sekarang, bukan sekarang sih, dari dulu kan saya hobi radio. Nah, kebetulan sudah menjadi anggota amatir radio, jadi saya tambah call sign di topinya.
0: Oh, gitu
2: sebagai
0: ya.
2: Identitas kayak gitu.
0: Harus kayak gitu
2: terus,
0: ya.
2: Nah, kalau yang masalah lain sih, kalau dompet sejak tahun 2004 atau 2003 saya nggak pernah lagi pakai dompet.
0: Oh, gitu.
2: Iya,
0: jadi,
2: karena
0: ya, di handbagnya
2: kan, enggak juga. Jadi salah satu alternatif, karena kan saya sering keluar daerah nih. Dari dulu juga sering keluar daerah. Jadi untuk antisipasi, kita enggak tahu kita di jalan yang nanya, yang namanya musibah kan, atau yang hal-hal yang anu kan, yang musibah lah ya. Itu kan tidak ada dalam kalender.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi kalau uang itu uang sih, itu dominan saya taruh di hampir semua kantong yang saya ada.
0: Gitu ya.
2: Kantong celana kiri, kanan, depan, belakang. Nah, jika suatu saat ya kita nggak tahu ya. Kalau nasib lagi apes kecepetan, kan masih ada di kantong yang lain.
0: Oh, gitu.
2: Untuk persiapan di jalan, kayak gitu. Selain kita pakai, ya kalau sekarang kan udah pakai M-banking lah, pakai ATM lah, tapi sebenarnya uang cash itu memang metode saya dari dulu kayak gitu. Walaupun dulu saya pakai dompet ya dulu, tahun 2004 ke bawah itu masih pakai dompet. Nah, tetap juga uangnya saya saya pisah.
0: Oh gitu ya.
2: Saya pisah untuk antisipasi, kita nggak tahu.
0: Antisipasi ya.
2: Jadi kadang-kadang kita waktu ngerogoh kantong nih, ngerogoh kantong, tiba-tiba mungkin pas ngambil apalah dari kantong, misalnya kita nggak sadar uang kita kan jatuh. Kalau jatuh berarti kan kita masih punya di kantong yang lain, nggak gitu. Kalau perbedaan jauh, sih udah pasti ya. Charger, travel charger, terus power bank kayak gitu, itu sudah pasti sih. Kalau untuk yang jauh, hanya itu sih. Kalau jam tangan sudah lama saya nggak pakai. Terakhir saya pakai jam tangan tahun 2000 terakhir.
0: Sampai sekarang nggak pakai lagi berarti ya?
2: Nggak, udah cukup pakai HP aja. Yang penting kita bisa tepat waktu lah ya. Lihat di HP udah jam berapa, langsung ya kita usahakan setepat waktu mungkin lah. Malah apa namanya itu, kalau saya sih pakai, kalau misalnya pakai jam tangan udah nambah lagi loh. Nambah lagi ya namanya kos yang harus saya keluarkan. Nah, kalau pakai HP ya cukup lah karena sekarang udah kayak gitu aja sih. Kalau untuk yang
0: aksesoris ya,
2: kalau topi itu sekarang itu tadi, karena kita nggak tahu. Saya dengan, karena ada beberapa pengalaman di luaran ya, saya dengan pakai topi yang ada call sign radionya, itu saya secara nggak langsung dapat teman. Padahal saya belum pernah sekalipun kenal dengan beliau. Kayak gitu.
0: Jadi topi dibawa terus gitu ya, berarti dipakai terus ketika
2: bepergian ya? Sampai dengan hari ini, kemanapun ya, kemanapun saya bawa. Saya pakai. Itu sejak tahun 2020 kemarin mulai.
0: Sampai sekarang ya.
2: Pakai anunya. Tapi kalau dulu sih topi ya kita tergantung. Kalau dulu, kalau pas lagi jam kerja ya, urusan kantor, saya pakai topi kantor kayak gitu. Nah, kalau pas lagi misalnya di lapangan, pakai helm proyek kayak gitu misalnya kan. Nah, kalau lagi jalan-jalan pakai topi yang ya ngikut-ngikut lah.
0: Kalau kekinian gitu ya.
2: Iya, kalau kacamata sih kacamata yang biasa lah, karena mata udah mulai kabur itu. Mata udah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, ya, uban sudah bertabur, umur.
0: Sedikit lagi masuk
2: kubur, ya. Yang pasti sih, memang sih, cita-cita sih nggak lama lagi sih camat gitu.
0: Oh gitu ya. Kita semua camat semua nih. Oke, siap, camat mati ya. Oke deh, baik. Pengen dengar lagunya nggak ya? Tetap saya pilihkan gitu lagunya ya. Baik. Salamnya buat siapa?
2: Seluruh lah ya.
0: Buat semua ya.
2: Kru RRI yang pasti itu, karena tanpa all crew ya, itu RRI sepi, nggak pasti. Dan yang pasti yang saling berhubungan itu tadi pendengarnya. Jadi kalau salamnya sih, kalau satu-satu nanti ada yang nggak kesebut, iri lagi ya, kok saya nggak disebut. Tapi kalau seluruhnya yang setia di RRI Sengeliat misalnya, nah itu kan berarti kita tanpa pilih-pilih kasih.
0: Baik, siap.
2: Maklum faktor U ya, faktor U banyak lupa. Walaupun saya rutin lah denger si A, si B, si C, si D. Saya hafal semua. Bahkan ya, Mbak Tas sendiri lah bagaimana dulunya ya kan? Saya tahu sih. Bahkan pendengar RRI yang dulunya ya di, dari itu dari Bangka Utara, dari Pejam misalnya, dari anu yang benar-benar legend itu sering dulu pernah ketemu yang dari Pejam, dari Ayabik, dari anu pokoknya pernah ketemu itu. Jadi yang pasti salamnya buat semua, all crew RRI semuanya ya, tanpa terkecuali, karena semua berperan aktif ya. Terus kalau pendengar sudah pasti pendengar RRI, ya semoga sehat dan sukses selalu ya dalam setiap langkah dan usahanya. Juga kepada none Indonesia yang pasti ya, walaupun ada istilah sedang tidak baik-baik saja, tapi dengan dengan kebersamaan kita akan jadi baik kayak gitu.
0: Baik.
2: Gitu Mbak Reta.
0: Oke, terima kasih banyak ya Papa
2: Haji ya. Hati-hati kalau pulang nanti Mbak Reta, juga yang lain gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih ya. Oke,
2: terima kasih Mbak Reta.
0: Yuk, sama-sama. Makasih kembali. Yuk,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji. Ada telepon, halo. Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu,
0: iya, apa kabar Bang Jante?
3: Alhamdulillah, dengan siapa nih?
0: Dengan Reta Bang Jante.
3: Selamat malam Mbak Reta.
0: Iya, malam Bang Jante. Kabarnya sehat baik ya?
3: Baru tadi pulang, sepulang dari rawat inap di rumah sakit.
0: Oh, sakit. Sakit apa?
3: Sakit perut.
0: Sakit perut. Dirawat berapa hari?
3: 3 hari.
0: Oh, gitu. Lambung ya?
3: Aku enggak. Gimana Mbak Reta nih? Aku langsung telepon Mbak Reta ini.
0: Gimana?
3: Langsung telepon ini.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Ya, radio pun enggak ada, ada dapat lagi. Ya, ada berhitung ada lagi.
0: Gitu ya.
3: Tolonglah perbaiki semula lah Mbak Reta.
0: Oke, di Belitung Timur ya.
3: Iya, iya. Dan dia pun di Tanjung Pandan sebagai Bitung yang siaran Bang Dudi kan?
0: Iya, Bang Dudi benar. Itu dapat nggak, Bang Dudi, siaran Bang Dudi?
3: Nggak
0: dapat.
3: Nggak dapat itu.
0: Oke.
3: Ada telepon aku.
0: Oh iya. Lihat, siap, siap. Jadi nggak bisa dengar lagu juga itu, ya?
3: Dapat kali yang baru dapat, Rita.
0: Jadi nggak bisa dengar lagu juga kalau gitu ya?
3: Iyalah.
0: Oh iya, oke. Okay.
3: Itu yang beritahu itulah.
0: Oke, okay, siap.
3: Kembali semula lah.
0: Siap.
3: Dapat siaran yang di saya lihat kan. Karena itu pentingnya Mbak Reta buat teriak pagi kan, publik dan juga ada yang ada dialog. Kalau radio Belitung Timur Betong Barat menanjung pun cuma hiburan aja.
0: Gitu ya.
3: Macam radio di Tualet.
0: Oke.
3: Okay. Jadi tidak dapat berpikir, dapat pengalaman. Nah, itu kalau di radio saya lihat kan.
0: Iya, alhamdulillah ya.
3: Perbaik cerita.
0: Siap. Oke, terima kasih ya. Saya sampaikan nanti ya, Bang ya.
3: Ya,
0: sehat-sehat ya. Bang Jante, makasih banyak. Yuk, baik, terima kasih Bang Jante udah bergabung sama kita. Ya, saya juga terima WA, harus bacakan WA. Buat yang udah gabung, pengen gabung boleh, silakan. Masih nih saya terima sebelum saya ke lagu lo ya, sebelum saya ke lagu lo ya. Oke, ada Mbak Rindu di Ampuy, Mbak Rindu. Oke, sebelum ke Mbak Rindu, ke penelpon dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Iya, Ruang Rindu.
0: Oh iya, Ruang Rindu.
4: Enggak, matiin radio dulu.
0: Oke. Ruang Rindu, kan ada passwordnya.
4: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya. Iya, asik, asik, asik. Oke, apa kabar?
4: Baik.
0: Baik ya. Alhamdulillah. Sibuk kayaknya ya? Enggak sibuk?
4: Enggak lah.
0: Oh enggak.
4: Kemarin juga nelfon radio.
0: Oh iya, iya.
4: Enggak juga, kadang-kadang kan apa gitu ya. Sibuk. tumbuh juga sempet-sempetin aja tadi kan.
0: Gitu ya.
4: Iya. Apalagi
0: siap.
4: Yang satu ini nih jarang siaran malam nih.
0: Siapa?
4: Iya, kereta.
0: Oh, enggak siaran malam terus.
4: Enggak, kadang-kadang kan sering digantiin.
0: Oh iya, kemarin tuker saya sama Mbak Ica.
4: 2 minggu kalau enggak salah.
0: Masa sih?
4: Kayaknya.
0: Oh iya.
4: Dua putaran gitu kan.
0: Dua putaran. Ih, tahu aja lo ya. Iya, iya kok rasanya agak ini gitu beda kalau siaran malam ya, ini ya.
4: Digantiin kayak malam pagi ceritanya.
0: Oh iya benar. Oh iya. Pagi, iya benar. Oke deh, baik. Tapi kabarnya sehat ya semuanya ya.
4: Itu suaranya full kan? Suaranya jelas.
0: Jelas banget.
4: Iya, makanya berarti sehat.
0: Sehat ya. Oke deh. Nah, tema kita nih aksesoris yang harus dibawa atau dipakai kalau bepergian apa nih?
4: Kalau sekarang dari cuma satu sih bawa, cuma satu sempak sendiri.
0: Tas aja?
4: Segala macam isinya kan, bisa dompet, bisa minyak angin,
0: bisa. Ih, kayak amang-amang.
4: Siapa tahu kan itu kan.
0: Ih, sama-sama tas saya itu. Tas saya juga kayak ya, gitu.
4: Dari apa juga bisa dimasukin ke situ.
0: Iya, benar. Sama. Saya juga satu, kayak gitu.
4: Ada tempatnya macam-macam. Mau kacamata, mau tisu, mau sabuk tangan, mau obat-obatan.
0: Obat-obatan yang pastinya kalau saya mah ya.
4: Siapa tahu kan, kita kalau jalan agak jauh itu perlu juga.
0: Perlu, benar itu perlu banget loh, apalagi yang mudah
4: digigitin
0: nyamuk
4: gitu kan, gimana?
0: Apalagi yang mudah sakit, mudah masuk angin gitu ya.
4: Handphone, segala macam kan masuk di situ.
0: Masuk semua gitu ya, jadi tas ransel itu mah?
4: Enggak
0: ya.
4: Kalau perginya jauh
0: gitu. Oh gitu. Nah,
4: kalau
0: ya.
4: Deket-deket yang tetap aja tas pinggang bisa.
0: Ya, tas pinggang, tas tangan, handbag gitu ya.
4: Tapi sekarang juga saya sering jarang bawa dompet itu.
0: Oh, jarang bawa dompet?
4: Iya, KTP-nya taruhnya di tas itu.
0: Oh, langsung aja gitu ya.
4: Segala macam kartu-kartu apa ya masukin jadi satu plastik gitu. Gitu aja.
0: Oh gitu.
4: Iya, kartu apa kek, kartu KTP, kartu BPJS gitu kan.
0: Jadi tas ya utama ya.
4: Iya,
0: sama okay.
4: Tas itu. Kalau minum bisa juga kan kadang-kadang.
0: Okay, baik. Selain tas, apalagi?
4: Kalau jam ya enggak bisa. Kalau sekarang itu kan kalau cincin gelang gitu saya. Enggak bisa make, soalnya ada alergi.
0: Oh gitu. Jadi? Jadi enggak pakai.
4: Enggak pakai
0: jam.
4: Enggak, saya kayaknya kalau enggak pernah pakai itu pernah dulu punya jam tangan. Memang kan dipakai di kantong ini. Kayaknya malu makanya.
0: Oh gitu.
4: Kita nggak pernah pakai jam. Kalau kita pakai dong, kita ngeliatin tangan kita terus ya Reta.
0: Oh gitu ya, maksud sih.
4: Makanya.
0: Oh, kalau saya nggak, kadang-kadang kalau nggak ada jam itu lain rasanya gitu kan.
4: Nah, kan dulu dikasih nenek kan jam. Yang bagus, jamnya tipis gitu kan. Cuma nggak pernah dipakai. Kalau dibawa mau main nih, taruhnya di kantong. Kalau sekarang kan ada HP kan,
0: gitu ya. Oke deh, siap. Selain itu apalagi topi.
4: Topi saya nggak pernah pakai topi.
0: Oh, nggak pernah pakai topi.
4: Malam
0: ya.
4: Itu saya bawa tuh masker.
0: Oh, masker. Oh iya, ada harus pakai masker.
4: Masker itu banyak loh gunanya kata.
0: Debu. Bener.
4: Masker lah.
0: Apalagi
4: ya pas zaman COVID gitu kan, masker itu nggak pernah ketinggalan.
0: Bener.
4: Kalau enggak, apalagi ya kacamata kayaknya enggak lah.
0: Kacamata enggak? Enggak.
4: Kecuali panasnya kacamata kalau ke lantai iya, mungkinnya kacamata hitam. Gitu
0: kacamata kan, hitam, kan. Benar.
4: Matahari. Tergantung perginya kemana.
0: Tergantung perginya kemana
4: kalau
0: ya.
4: Malam nggak mungkin kan kita kacamata hitam pergi lah.
0: Kalau malam paling dompet aja gitu ya.
4: dompet sih kan jarang sekarang.
0: Jaket dong.
4: Iya, kalau jaket iya. Kalau di jalan jauh kan. Kalau enggak sweater gitu kan.
0: Iya benar. Nah, oke. Okay. Itu aja ya. Oke okay, deh kalau gitu.
4: Kalau enggak sapu tangan bisa.
0: Sapu tangan masih bawa sapu tangan serius.
4: Tahu.
0: Orang sekarang kan jarang loh sekarang orang pakai sapu tangan beneran.
4: Kadang ada saya bawa.
0: Ada ya, wih cowok perfeksionik tuh kalau bawa sapu tangan.
4: Soalnya kata itu kan kalau pakai tisu terus tinggal di itu kan habis kayu kita.
0: Enggak, jarang-jarang. Isi jarang ya cowok bawa sapu tangan. Kalau udah pakai sapu tangannya kayaknya perfeksionis banget tuh.
4: Sapu tangan itu perlu kadang-kadang. Kita jalan jauh, enggak ada masker, kita pakai itu masalahnya.
0: Gitu.
4: Sama aja untuk nutupin itu debu pakai sapu tangan.
0: Oh gitu ya.
4: Banyak manfaatnya. Kalau sapu tangan yang agak panjang gitu, yang kecil enggak bisa. Ya kan. Kita lupa nih sama masker. Apa maskernya kotor ganti sama itu.
0: Ada apa
4: ngelap-ngelap.
0: Ngelap keringat sih yang penting.
4: Iya, kalau itu sama tisu pada tisu kecil itu ada kadang-kadang dua-duanya tisu sama sapu tangan.
0: Lengkap gitu ya. Oke, okay, siap deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa nih, Niko hari ini?
4: Kayaknya hari ini enggak request lagu
0: dah. Oh, enggak request lagu. Enggak banyak. Siap. Baik, salamnya buat siapa kalau gitu?
4: Buat Pak Irwan tadi. Sampai lagi. Mungkin Pak yang takut nih Pak Zul nih.
0: Kenapa?
4: Soalnya enggak bisa lagi itu lagu rilis media.
0: Tuh masih ingat tuh ya.
4: Iya, biasanya lagu rilis
0: media. Rilis
4: media. Ada Pak Irwan nih.
0: Ayo Pak Zul, enggak bisa ya.
4: Iya, enggak bisa lagi dia.
0: Oke, oke, baik.
4: Enggak buat lagi rindu ya.
0: Siap.
4: Buat siapa ya? Buat yang jauh-jauh dulu lah, buat Pak Ramadan, Adidan, buat Pak Leman, buat Pak Irwan udah masuk.
0: Udah, Pak Irwan udah masuk.
4: Pak Irwan yang
0: air kantong.
4: Iya, Pak Irwan satunya, Pak Irwan.
0: Pak Irwan satunya belum. Tumben nih Pak Irwan satunya belum ya?
4: Mungkin ya, buat itu juga Budi Sumi. Buat Nur Hadi kan, Jendiwan juga, buat Pak Zadin, buat Pak Puji, siapa ya? Pujiono kali ya?
0: Pak Puji Karyono kalau nggak salah.
4: Enggak, biasanya kalau orang Jawa itu Pujiono.
0: Enggak, Pak Puji Karyono kalau saya nggak salah ya.
4: Wah, mungkin lah Pak Puji yang melihat juga lah. Juga berarti lagi buat Ato ya. Buat jadi ini udah, Pak Leman udah, Pak Ramadan udah. Buat siapa lagi ya, buat semua-semua aja lah.
0: Buat semua-semua ya.
4: Buat Juan juga ya, buat Juan Arif.
0: Oh iya, ini Bang Juan Arif juga ada WA, nanti saya bacakan WA-nya ya.
4: Semua aja lah, udah malam juga.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak ya Bang Niko ya, udah gabung sama kita.
4: Yuk, selamat malam Kak Reta ya.
0: Yuk, malam juga. Makasih. Ada WA saya bacakan, ada Mbak Rindu Diampuy. Katanya lagunya Sedap Malam, Mbak. Bunga Sedap Malam. Mbak Reta, kalau Mbak Rindu kapan keluar jarang pakai jam tangan, pakai aksesoris lain. Salamnya buat Nur Hadi, Bang Irwan, Bang Romlan, Yukori, Yulin, Bu Julia, Bu Desumi, buat semuanya aja. Bungkus abis spesialnya buat Bang Hakim, moga sehat selalu. Baik, terima kasih. Ada Bang John Arifin, salam berikutan lagu Hanya Dengan Bismillah dan Tawakal. To Indah Trims, Mbak Kani, Carnification. Dari RHCP. Terima kasih ya Mbak untuk semuanya. 1, 2, 3, 4. Baik, terima kasih kembali. Ini lagunya siapa nih? Tuh Indah ya judulnya ya. Atau yang mana nih Bang Juan Arif? Pusing saya mah. Coba lagi ya Bang Juan Arif ya. Oh ya, ada Mbak Ria nih di Tanjung Pandan Belitung. Malam Mbak Reta, malam. Mengenai aksesoris, dia biasanya cuma pakai tas dan jam tangan aja. Lagunya Mbak dari Nikardila, judulnya Aku Takkan Bersuara. Salamnya buat Julia, Mbak Rindu, Mbak Ayu, Maria, Budi Sumi, Cece Lidia, Bang Niko, Bang Zulfaizar, Bang Reza, Bang Ramadan, Bang Nur Hadi, Yole, Mas Panji, Bang Sultan, Bang Leman, Bang Berlin, Pak Irwan, Tobel, Tim Toyan, Pak Ahmad Irwan, Bu Kori, Pak Alek, Bang Romlan, serta buat semua pendengar Pro 1 Sungai tanpa terkecuali dimanapun berada, salam kompak selalu, sehat selalu buat mbaknya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Mbak Ria di Belitung. Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita masih menemani Anda bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Pendengar pukul 23 waktu Indonesia Barat, udah lewat ya, udah lewat 3 menit. Hingga di sini saya temani Anda dalam program kita Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita akan kembali menjumpai Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Lomba makan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara Amerika Utara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia ini adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Nah, mendengar, kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak turnamennya di tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia II. Nah, juara bertahan Piala Dunia saat ini mendengar adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Ya, mendengar, format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang memang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ya sebelum putaran top final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Nah, pada putaran final sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi tahun ini 2026. Pendengar, hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan totalnya ada 80 tim nasional yang telah berkompetisi. Trofi ini telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Mendengar, pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar. Mendengar, Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. 17 negara telah menjadi tuan rumah Piala Dunia dan terakhir di tahun 2022 adalah negara Qatar. Dan edisi 2026 ini tentunya akan dilaksanakan di 3 negara di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.

Anda masih bersama kami pendengar Paros 1 di kebersamaan kita untuk ke hari ini. Saya masih menemani Anda dengan berbagi benda musik dan juga informasinya. Kali ini pendengar ada informasi saya kutip dari kbrnri.co.id di kebersamaan untuk hari ini ya. Ini terutama untuk Anda yang hobi makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis. Nah ini harus hati-hati ya. Karena kenapa? Karena mungkin kita sering menganggap pendengarnya bahwa makanan dan minuman manis itu sebagai pembangkit energi. Namun ternyata pendengar, ahli gizi mengatakan rasa manis pada makanan dan minuman itu bisa memicu defek dopamin di otak. Nah efek ini akan membuat orang itu cenderung ingin mengkonsumsi makanan dan minuman manis berulang-ulang lagi. Jadi kalau nggak dikontrol, kebiasaan ini bisa berkembang menjadi ketergantungan. Makanya pendengar ya, untuk orang yang mungkin ya stres atau sedang gundah, mereka akan senang makan makanan manis karena ada efek adiktifnya. Jadi secara umum mendengar, untuk jumlah konsumsi gula yang disarankan per hari itu cukup terbatas. Kalau menurut WHO, konsumsi gula harian itu sekitar 25 hingga 50 gram dan angka itu setara dengan 6 hingga 12 sendok teh. Sementara dalam sebotol minuman kemasan sebut saja itu mengandung 7 hingga 9 sendok teh. Artinya dengan mengkonsumsi minuman kemasan itu sudah terpenuhi kebutuhan gula hariannya. Dan ia juga mengapresiasi pemerintah yang mulai menerapkan Nutri-Level Label pada makanan dan minuman kemasan. Jadi pendengar, itu penting ya untuk menurunkan level rasa manis dari minuman makanan yang kita konsumsi. Dan yang pastinya harus bijak juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Ini juga bisa membantu mengurangi angka obesitas. Itu pendengar informasi untuk Anda di kebersamaan kita malam ini. Dan saya masih menemani Anda dengan pilihan musiknya.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Peringar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda di kebersamaan untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah memantau kami dari sejak pagi hingga malam hari ini. Dan esok kita akan kembali menyapa Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Dunia adalah pinjaman belaka. Betapa banyak orang yang merasa memiliki manisnya dunia, tapi lupa bahwa semua hanya hak pinjam pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Untuk itu, sikapilah dengan arif apa yang telah dianugerahkan Sang Pencipta kepada kita di dunia. Semua yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita di dunia akan kita kembalikan kepadanya pada saatnya nanti. Bukankah ketika kita dilahirkan ke dunia, kita tidak dibekali harta benda sedikit pun, bahkan selembar benang pun tidak melekat di tubuh kita. Dan pada saat kita meninggalkan dunia ini, semua titipan Allah berupa harta benda selama kita hidup akan kita tinggalkan, yang kita bawa menghadap Allah hanyalah bekal amal usaha kita dan harta yang pernah kita infakkan di jalannya. Itulah hakikat dunia sebenarnya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di edisi hari ini, tanggal 5 Mei 2026. Pendengar, dalam rangkaian Bangka Belitung pagi bersama saya Abdurrahman Haris akan menemani Anda dengan beragam acara pilihan hingga usai nanti saya menemani pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat pagi untuk kita semua, untuk Anda juga mendengar yang baru saja beraktivitas menyelesaikan ibadah sholat subuh ataupun juga yang saat ini sudah mulai bersiap-siap untuk beraktivitas pagi berolahraga. Semoga segala sesuatunya diberikan kelancaran dan tentunya juga diberikan kesehatan untuk kita semua. Pendengar, mengawali perjumpaan kita dalam Bangka Belitung pagi, kami akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan insya Allah nanti kita bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Dr. Andes Haji Saiful Zuhri. Namun sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu Murattal Quran ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya Mutiara Pagi kami hadirkan. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber dari Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka. Kita bersama dengan Dr. Andes Haji Saiful Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Ustaz, di pagi ini topik yang akan disampaikan terkait dengan dimensi ibadah haji, Ustaz.
2: Insyaallah. Amin.
1: Ya, baik, untuk pendengar, sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Zuhri terkait topik kita dimensi ibadah haji. Silakan, Ustaz. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala al-zalimin la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim raditu billahi rabba wa bil-islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuq

bimbingan, memberikan kita hudan petunjuknya, jalan yang mesti kita tempuh untuk menjaga keselamatan dalam diri kita. Setiap kita melangkah, setiap kita bertindak, kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu pada jalannya yang benar. Selawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, manusia pilihan, teladan seluruh umat manusia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga syamatul uzmanya kita raih di hari kiamat nanti atau di hari yaumul akhir nanti. Saudaraku rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini dimensi ibadah haji. Ibadah haji satu di antara rukun Islam yang lima. Maka panggilan ibadah haji, perintah untuk melaksanakan ibadah haji itu perintah yang terakhir dari lima rukun Islam. Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji satu kali ketika di usia akhir usia beliau 62 tahun, lalu memasuki usia nanti 63 tahun di penghujungnya, Nabi melaksanakan haji wada. Sebelumnya Nabi baru melaksanakan ibadah umroh. Saudaraku rahimakumullah, pesan-pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh beliau saat melaksanakan haji wada itu, ini mestinya menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia, terkhusus lagi mereka-mereka yang akan menunaikan ibadah haji. Betapa saat itu Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin agar betul-betul meningkatkan kualitas, meningkatkan iman kita, menjaga darah daripada saudara-saudaranya. Ini artinya ketika kita beribadah haji, yang kita tujukan betul-betul dimensi yang pertama, yakni dimensi pertikal. Pertikal ketika melaksanakan ibadah haji, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, liyashhadu manafi'a lahum. Orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji nanti diharapkan apa? Diharapkan supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat, manfaat bagi mereka. Lalu wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum. Dia juga diharapkan di samping akan menyaksikan berbagai manfaat saat melaksanakan ibadah haji berada di tanah suci Mekah, supaya mereka pun banyak-banyak menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah, yang ditentukan hari-harinya, rezeki-rezekinya begitu banyak, maka pantas kita melaksanakan ibadah haji betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haji yang memiliki dimensi pertikal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah letaknya nanti, disinilah letaknya antara hamba kita sebagai seorang hamba, abid, seorang yang hamba yang beribadah kepada Allah. Lalu

0: manfaat itu ketika kita melaksanakan ibadah haji, dipastikan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Apapun yang kita langkahkan itu tidak ada yang tahu. Ya, memang saat itu boleh jadi kita sama-sama di Padang Arafah, tapi apakah kita tahu di hati seseorang saat berada di Padang Arafah apa yang dia bayangkan, apa yang ia pikirkan? Kesombongankah saat itu tahu, atau betul-betul dia memahami, bertafakur kepada Allah, atau pikirannya merasa angkuh? Tidak ada yang tahunya. Yang tahunya dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Disinilah kita harus mengetahui sebab hal tersebut berkaitan dengan apa? Hal tersebut berkaitan dengan hati seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Sekarang ini sudah begitu banyak jemaah kita sudah berada di tanah Madinah sekarang. Kita-kita yang ada jemaah dari Bangka Belitung sekarang masih berada di kota Madinah. Artinya dia melaksanakan berbagai kegiatan di Madinah, tiba saatnya nanti dia akan diberangkatkan menuju Mekah untuk melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas ibadah haji dengan berbagai macam rukun-rukunnya, wajib-wajib, sunah-sunahnya, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Maka ini berkenaan dengan hati mereka. Ruh, perasaan seseorang. Karenanya tingkat ketakwaan, tingkat keikhlasan dalam melaksanakan ibadah haji itu hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh orang tertentu. Mereka yang dapat merasakan. Apakah saat itu dia sibuk untuk memamerkan dirinya atau tidak? Dia saat itu menyembah Ka'bah yang terbuat dari batu dalam bayangannya. Ini Ka'bah, saya menyembah Ka'bah yang terbuat dari batu. Ataukah semata-mata karena menyembah Allah pemilik Ka'bah itu? Begitu ketika kita mendekati Ka'bah, semakin dekat dan semakin dekat, kita begitu rebutan untuk memegang Ka'bah. Yang diperintahnya bukan memegang Ka'bahnya yang diperintah. Yang diperintahnya adalah beribadah mengelilingi Ka'bah. Lalu ketika beribadah mengelilingi Ka'bah, pandang Ka'bah itu. Berdoalah di hadapan Ka'bah itu. Pandanglah Ka'bah. Angkatlah tangan kita. Itu sunnah ketika menghadap ke Ka'bah. Bukan membayangkan batu Ka'bah itu terbuat dari apa. Kiswahnya terbuat dari apa. Dari benang emas atau dari apa. Yang kita sibuk untuk memandang Ka'bah, lalu membanggakan batu Ka'bah. Itu apakah di situ yang kita lakukan? Ataukah kita betul-betul beribadah, ya Allah, selama imbayangan kami hanya menghadap ke Ka'bah, rumahmu ya Rob, memang perintahnya demikian. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, haisuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Hadaplah wajah kamu di mana saja kamu berada, ke Ka'bah itu hadaplah ke sana. Artinya untuk menyembah Allah. Kita mengagungkan air zam-zam yang bisa menyembuhkan penyakit. Saat itu kita agungkan air zam-zam. Ataukah kita mengakui betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, pemilik zam-zam. Dia memberikan air zam-zam itu kelebihannya, bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Betapa besarnya Engkau ya Allah. Bukan airnya. Airnya tidak bisa mendatangkan apa-apa. Makanya kita di harapkan ketika ingin meminum air zam-zam, berdoa, minta kepada Allah agar penyakit-penyakit kita, agar ilmu kita bertambah, penyakit-penyakit kita diangkat nantinya, rezeki kita berkah, harapan kita karena mengakui kebesaran Allah. Kita meyakini keberkahan Jabal Rahmah dalam mendapatkan jodoh. Saat itu kita sibuk mendatangkan Jabal Rahmah supaya kita betul-betul dapat jodoh, atau kita mengagungkan nama Allah yang sudah memberi tempat yang indah itu. Di tempat itulah pertemuan dua manusia yang pertama dahulu, sehingga dia ketemu dengan pasangannya masing-masing di sana, mengagungkan betapa besarnya Allah dapat menyatukan mereka yang terpisah yang begitu jauh. Atau kita mengagungkan bahwa siapa yang datang ke sana dia dapat jodoh karena Jabal Rahmah. Ini ada di hati masing-masing. Makanya saat itu kita harus menjaga betul-betul diri kita, jangan sampai apa yang kita lakukan itu, sehingga nilai dari sebuah langkah-langkah, nilai setiap ibadah yang kita lakukan, sa'i yang kita lakukan, menggunting rambut dan sebagainya, tidak lari dari nilai ibadah, karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, saat itu juga kita diajarkan bahwa saat kita menunaikan ibadah haji, jemaah yang sekarang begitu banyaknya kita, bukan hanya kita, bukan hanya dari kampung kita, bukan hanya dari negeri kita, bukan hanya negeri Asia saja, tetapi semua negara di berbagai belahan dunia itu berkumpul di sana dengan bermacam-macam tradisi-tradisi, bermacam gayanya, bermacam bentuk tubuhnya, bermacam watak-wataknya ada di sana. Karena itulah haji itu juga, karena banyak manusia yang berkumpul di sana. Wa amna wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna, kami jadikan di Mekah itu tempat berkumpul lautan manusia, berkumpul begitu banyak manusia dari berbagai belahan bumi manapun ada di sana, dengan bentuknya, watak dan sebagainya nanti. Lalu tempat itu Allah jadikan berkumpulnya manusia, tetapi tempat yang paling aman, aman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempatnya. Saat itulah berarti kita melakukan kontak, melakukan hubungan langsung. Kita akan ketemu di Masjidil Haram, kita akan ketemu di Masjid Nabawi, kita akan ketemu di Arafah, di Mina, saat melontar kita akan ketemu dengan bermacam-macam manusia. Saat itu lengkap dengan para pemikir dan ilmuwan, banyak orang-orang pintar, tapi kita lihat tidak ada yang beda pakaiannya, semuanya sama pakaiannya, memakai pakaian ihram, negarawan atau ahli pemerintahan, orang-orang ahli pemerintahan, negarawan, ahli ekonomi, ekonom, ahli pendidikan di situ berkumpul, ahli budaya. Mungkin kalau orang ahli budaya dia membayangkannya lain nantinya dengan orang ahli pendidikan ketika dia datang, apa yang dilihat sesuai dengan sisi ilmunya. Para ulama, para pedagang, petani, masyarakat muslim ada di sana. Ini merupakan kongres, sarana kongres, sarana muktamar umat sedunia dalam suasana ukhuwah Islamiyah. Maka pantaslah haji itu merupakan dimensi horizontal juga, karena kita akan ketemu satu sama lain. Saat itulah kita akan sadar bahwa ternyata kita bukan siapa-siapa. Kita merasa kaya, Tetapi ternyata ada orang lebih hebat lagi. Kita merasa paling bagus, rupawan, ternyata di atas langit masih ada langit. Kita merasa ibadah kita paling bagus, paling khusyuk rasanya, tetapi ternyata di sana masih ada di atas kita, di atas langit, di dalamnya laut, ternyata ada laut yang paling dalam lagi. Semuanya ada di atas semuanya. Saat itu kita harus sadar, berarti kita ini sama, tidak ada bedanya. Karena tidak ada bedanya, berarti kita harus menjunjung nilai kebersamaan, nilai solidaritas, kesetiakawanan kita antar siapapun dalam keterbukaan. Karena apa yang kita tuju dari semuanya, dari apapun yang kita lakukan, manusia dari manapun kita, Allah tidak membedakannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak akan memandang kita dari segi harta kita, tidak Allah pandang. Allah tidak memandang kita dari suwarikum, wajah-wajah kita, tampang-tampang kita, yang tidak Allah tidak memandang dari sana. Sebab harta, sebab tampang, wajah, fisik dan semuanya itu bukan milik kita, tapi Allah titip untuk kita jaga. Untuk kita dengan wajah yang bagus bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk lebih kita bertatap muka, lebih terbuka, lebih ramah digunakan. Tapi walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang Allah lihat itu adalah bukan harta, bukan rupawa kita, tetapi yang Allah lihat adalah hati kamu, sebening apa, sebersih apa ketika kita bertemu satu sama lain, dan amal perbuatan kita, amal kita, perbuatan kita, ini yang kita kejar. Semoga saudaraku rahimakumullah, kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan keluarga kita, mungkin kolega-kolega, kawan-kawan kita, seperadik-seperadik kita yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji, selalu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam langkah-langkah mereka, dalam beribadah, dalam perjalanan mereka. Semoga dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, sehingga meraih haji yang mabrur, insyaAllah. Ini mungkin Mas Aris dapat disampaikan untuk menambah wawasan kita.
1: Baik, dengan demikian yang telah disampaikan oleh Ustadz Saiful Zuhri di kesempatan pagi hari ini terkait topik kita, dimensi ibadah haji. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon kita di 0717 94301, ya, dan juga di 0811 717 9111. Kita buka di WhatsApp, sudah yang bergabung dari Surya di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait berita beberapa hari ini, ada jemaah kita yang batal terbang karena sakit, ada juga yang meninggal dunia. Nah, ini bagaimana hukumnya Pak Haji ketika mereka sudah berniat ingin ke tanah suci namun batal karena suatu alasan, yang sakit tidak istitoah dan yang meninggal, ini seperti apa Pak Haji? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Ya, makasih Pak Surya mungkin ya. Ya. Makasih. Bagaimana jemaah kita? Mungkin kita, mereka sudah berniat, sudah daftarnya pasti sekarang sudah 13 tahun daftarnya, baru dapat pasti itu. Kemudian sudah periksa kesehatan, sudah mungkin 1 tahun yang lalu kesehatannya sudah diperiksa, sudah bermacam-macam. Lalu tiba saatnya, mungkin ada yang sakit atau ada yang wafat sebelum berangkat. Mungkin ya sebelum berangkat dulu, ada yang sakit atau wafat sebelum berangkat. Tentu bagi yang sakit sebelum berangkat, hajinya pasti tertunda. Kalau baru sekarang tiba-tiba sudah mendekati mau berangkat, tapi dia sakit, tidak bisa berangkat, berarti hajinya tertunda. Insya Allah tahun depan lagi dia bisa menunaikan ibadah hajinya nanti Pak Surya, insya Allah tahun depan. Tetapi seandainya sakitnya sudah lama, masih ada kesempatan untuk mengurus administrasinya, maka keluarganya siapapun, anaknya mungkin nanti istri atau suami atau kakaknya, dapat menggantikan kepergian dia. Kalau seandainya menurut ukuran kata dokter ini tidak akan mungkin lagi dia berangkat karena memang sakitnya sudah begitu parah misalnya, atau dia wafat. Atau diwafat misalnya sebelumnya, sebelum berangkat wafat. Tetapi kalau masih ada beberapa bulan dah, taruh jangan bulan sekarang ini, mungkin tidak selesai lagi ngurus administrasinya. Kalau sebelumnya masih ada waktunya, maka baik yang sakit maupun yang wafat itu bisa diganti oleh keluarganya untuk menunaikan ibadah haji, mengganti posisi nomor porsinya nantinya. Lalu bagaimana kalau dalam perjalanan, tiba-tiba setelah dalam perjalanan dia sakit, dalam perjalanan baru berjalan sampai ke mungkin masih di Pangkal Pinang, kemudian berjalan lagi sudah sampai di Palembang, tiba-tiba sampai di Palembang ada yang sakit. Nah, yang sakit ini nanti dia pasti diobat dulu, dirawat dulu di rumah sakit, tentu di rumah sakit yang disediakan oleh panitia nantinya. Kalau ada rumah sakit haji, rumah sakit haji. Kalau tidak ada rumah sakit haji, berarti rumah sakit umum yang sudah kerjasama, sudah diatur oleh petugas. Berarti dia harus menunggu sehat dulu. Dia tidak boleh berangkat bersama orang kalau betul-betul parah sakitnya. Tetapi nanti dia bisa dikirim bersama kloter yang lain. Dikirim bersama kloter lain kalau dia sudah sehat dia. Nanti ketika di tanah suci di Madinah atau di Mekah, insya Allah dia akan dibawa oleh petugas di sana, di mana posisi kloternya semula, nanti insya Allah aman kalau dia sehat. Tapi kalau dia tetap sakit, dia tidak bisa berangkat. Nah, bagi yang wafat, tiba-tiba dari rumah, taruhlah dia dari rumah sudah melaksanakan ibadah haji, baru dari Pangkal Pinang mungkin atau dari Bangka Selatan, tiba-tiba dalam perjalanan ke Pangkal Pinang, taruhlah dari rumah Pangkal Pinang atau dari Pangkal Pinang meninggalnya di Palembang atau di Madinah, atau dia meninggalnya mungkin sudah di Mekah tetapi belum sempat menunaikan ibadah haji tapi sudah berangkat dari rumah, ini yang seperti itu nantinya akan dibadal hajikan, hajinya akan dibadalkan oleh petugas pemerintah. Biasanya sudah menyediakan anggaran khusus untuk badal haji bagi mereka-mereka yang sakit, nantinya di sana disiapkan petugas untuk menghajikan orang-orang yang sudah wafat. Kalau dia dalam perjalanan tiba-tiba belum melaksanakan ibadah haji tapi dia wafat dulu, nanti akan dihajikan, akan dibadalkan haji, namanya badal haji. Mungkin itu ya, Pak Surya, Pak Surya ya. Iya, bagi yang sakit atau yang wafat tadi ya.
1: Baik, itu untuk Pak Surya. Di belakangnya kembali kita persilakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di layanan telepon. Ustadz, kemudian apakah mungkin Ustadz seseorang menunaikan haji secara sah, secara fikih, tetapi gagal dalam dimensi spiritualnya? Ini apakah bisa seperti itu? Dan sebenarnya kita telepon terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haris.
1: Iya, dengan siapa di mana? Bang Zul Faizar ya.
0: Bang Zul, iya.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini Pak Haji, saya pernah dengar dulu ada seseorang yang tinggal dekat Ka'bah itu ya. Jadi beliau menyampaikan katanya, saya dipindahkan tempat yang lebih indah lagi dimanapun saya tidak mau, saya mau tinggal di sinilah, beliau bilang kayak gitu. Karena apa, tiap siang dan malam saya melihat para malaikat sholat katanya. Nah, ini diperlihatkan, ini suatu hal yang mungkin tidak ilmiah Pak Haji ya, tapi kan bisa saja Allah memperlihatkan seseorang yang hal-hal yang tidak mungkin dilihat orang lain. Nah, inilah penyampaian beliau itu semacam itu. Berarti Ka'bah itu didatangi para malaikat untuk ibadah Pak Haji ya. Dan juga kita melihat orang haji ini kan suatu hakikat yang besar yang memang Allah turunkan untuk orang-orang yang memang untuk menyembah Allah. Saya membaca dulu juga dari penjaga makam Rasulullah Muhammad SAW. beliau bilang katanya sekian tahunnya sudah lama Pak Haji, sampai sekarang ini entah bagaimana sekian ribu orang yang beribadah haji ini hanya sedikit saja yang mabrur Pak Haji. Ini mohon pencerahannya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ya mirip-mirip pertanyaan mungkin Ustaz tadi.
0: Iya, ini luar biasa ini. Karena ini hakikat yang penting saat kita berhaji, kita melaksanakan ibadah haji. Saat melaksanakan ibadah haji, salah satu tempatnya adalah apa itu, kita tawaf di depan Ka'bah, keliling depan Ka'bah, atau penting ngeliling Ka'bah. Atau ada orang yang sholat, tapi orang yang sholat begitu rajinnya dia pokoknya ingin sholat depan Ka'bah itu terus. Kalau dulunya bisa, kalau dulu, sekarang tidak bisa lagi. Sekarang tidak bisa lagi, anu Pak Zul. Sudah berapa tahun ya? 2023, mungkin yang 4 tahun ya, 4 tahun keempat ya kayaknya. Dulunya masih bisa kita mau sholat full di situ. Sekarang tidak bisa lagi. Artinya setiap ada orang yang sholat di sekitar itu, mereka harus menggantikan pakaian mereka dalam keadaan ihram. Siapapun orang, karena sekarang kita tidak bisa lagi sholat dekat dengan Ka'bah, ngeliling lingkaran Ka'bah itu kalau kita dalam keadaan tidak menggunakan pakaian ihram. Orang tawaf sunnah pun harus pakaian ihram, karena untuk mengurangi tempat itu. Tapi mungkin dulunya, zaman dulunya bisa. Tiba-tiba mungkin diberikan oleh Allah kelebihan, bisa jadi Allah alam bisawab, karena ini barang gaib, barang sesuatu di luar nalar kita. Tiba-tiba Allah berikan kasab, terbuka kasabnya, tidak ada lagi hijabnya di situ, boleh jadi dia bisa melihat para malaikat Tetapi yang jelas malaikatnya mengelilingi Ka'bah itu dijaga terus. Di dekat rukun Yaman itu ada malaikat-malaikat khusus yang menjaga tempat itu, dan sekelilingnya penuh dengan malaikat-malaikat Allah. Itu Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya. Cuman apakah kita bisa melihat secara langsung atau tidak, Allah alam bisawab yang seperti itu. Baik. Tapi moga-moga dia bisa melihat seperti itu. Yang tadi mungkin pertanyaan tadi ya.
1: Kita terima kembali Ustaz.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi, Bang Leman.
0: Ya,
1: silakan.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Ini masalah haji nih, Pak Ustaz.
0: Iya.
3: Gini, Indonesia ini pas, Pak Ustaz. Saya baca di media sosial itu, Indonesia itu hajinya yang di Mekah itu kebanyakan itu hanya selfie-selfie, Pak Ustaz. Foto-foto, selfie-selfie, kebanyakan, Pak Ustaz. Itu hajinya sah atau bagaimana itu, Pak Ustaz? Yang kedua Pak Ustaz, sedalam melaksanakan sholat Pak Ustaz, mungkin di sini atau di sana gitu ya, dia itu HP-nya itu ada di depan, apa namanya itu, depan muka itu Pak Ustaz, ada di atas sejadah itu Pak Ustaz.
1: Kalau lagi sholat itu, HP-nya di atas mukanya gitu Ustaz. Ketika sujud mau ngerekam sholatnya.
3: Jadi dia gak usuh Pak Ustaz. Ya kita HP-nya gak usuh, ngeliat HP-nya. Mungkin yang lagi sholat juga, yang punya HP juga, mungkin dia hanya ngeliat HP gitu Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kepada Pak Zul tadi sedikit lagi. Suatu saat ada pertemuan antara seorang guru, seorang mursyid dengan muridnya, seorang yang bernama Zainal Abidin, kemudian ketemu dengan muridnya Asibli. Zainal Abidin ini cucu Rasulullah. Ketika dia habis haji ditanya oleh Zainal Abidin, Sibli, dia awal malu-malu ketemu dengan gurunya, kamu sudah pergi haji? Sudah. Tadinya apakah saat kamu pergi haji, ketika kamu sedang menggunakan pakaian ihram, saat itu kamu menanggalkan pakaian kemaksiatan kamu, adakah kamu berpikir demikian? Tidak guru. Ketika kamu tawaf tadi, kamu menyakiti orang, apakah kamu betul-betul begitu dekat dengan Allah atau kebanggaan kamu? Tidak sampai ke situ guru, bahasa kitanya. Hampir ditanya gurunya, tidak sampai di situ. Maka kata Syekh Zainal Abidin, sang seorang guru, menyebutkan kalau begitu hakikatnya kamu itu tidak pergi haji, pergi melaksanakan rukunnya itu secara fisik, tetapi hakikatnya kamu tidak mendapatkan apa-apa banyak di dalam sah hajinya, sah, tapi pahalanya mungkin yang tidak mendapati atau berkurang pahalanya. Kembali ke, makanya boleh jadi, makanya tadi kata Zainal Abidin itu begitu banyak orang yang berhaji yang disebut oleh Pak Zul tadi, tetapi yang mabrurnya tidak terlalu banyak, karena dia harus menjaga mabrur haji itu, harus menjaga hajinya nanti sampai ketika setelah dia pulang di Mekah, setelah dia berhaji lalu ketika dia pulang dia dijaga agar apa, ibadah-ibadah, agar ibadah dia, kelakuan dia, sifat dia, kedekatan dia kepada orang lain tidak berubah, mestinya selalu bagus terus, baru mabrur terus hajinya. Itu mungkin singkatnya saja ya Pak. Lalu kembali Bung Leman yang ada di Lampung. Ada, betul seorang imam Masjidil Haram saat dia menyampaikan dakwahnya dia sempat tersenyum, dia menyinggung jemaah Indonesia sambil ceramah, dia sempat tersenyum, berhenti sebentar, dia bahasa kitanya, kalau Indonesia, jemaah Indonesia itu yang sukanya sambil jalan-jalan, maka dia seakan-akan ketika dalam ceramahnya memegang HP, sambil tawaf, kata dia, dia berselfie, itu kesenangan kita tuh, selfie. Lalu orang Indonesia itu banyak yang doa tapi berbohong, kata dia, berdoa, pura-pura berdoa saja, di selfie kan pura-pura berdoa ngadap ke Ka'bah seperti orang berdoa, padahal tidak ada doanya, hanya untuk dipoto. Itulah banyak kelakuan. Jadi ini pernyataan salah seorang imam Masjidil Haram, saya pernah membaca apa di pernyataan di apa di videonya, dibuatnya dalam pengajiannya. Ini memang banyak ya, saya Pak Leman sering memandu mereka, kadang-kadang inilah yang kita kesal, ini sedang tawaf anakku, nih ayah sedang tawaf, itu kan kita sedang ibadah, saat itu sedang ibadah berdoa, ketika kita berdoa disuruh orang menselfie-nya. Jadi saat itu di mana letak ikhlasnya lagi? Di mana letak ikhlasnya? Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya untuk selfie, ya dapat nilai selfie, itulah dapat foto di HP itu. Nilai ketika berdoa, nilai niatnya untuk berdoa tapi dipoto, ya dapat foto dalam selfie-nya, tidak ada innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin manawa. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, kata Rasulullah, kecuali apa yang kamu niatkan. Niat selfie, dapat selfie. Itu. Jadi ini begitu juga solat. Solat itu kan rukun. Ketika kita solat begitu khusyuk, kita tidak teringat lagi kepada yang lain. Sehingga yang kita pikir, yang kita bayangkan, bacaan-bacaannya kita menghadap Allah, tidak ada lagi pikiran lain. Tiba-tiba ada yang sholat, ada yang khutbah juga, ada yang khutbah minta selfie dengan kawannya. Masya Allah. Sholat yang terjelek itu, ada sholat yang terjelek. Sholat yang terjelek, maling yang terjelek itu, maling dalam sholat. Maling gerakan sholat. Itu juga, sambil sholat minta selfie, apalagi kadang-kadang HP-nya depan muka. Nah, di mana hasilnya lagi? Maka wajar kita banyak beribadah tapi kita tidak mendapatkan apa-apa, karena memang yang kita niatnya untuk selfie dalam sholat, ya itu saja hasilnya. Baik. Udah dapat di dunia, tidak dapat di akhirat. Allah walibisawab.
1: Terima lagi Ustaz di belakangnya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi Pak Rusli, dan silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kembali ke makhluk Allah yang namanya malaikat nih. Kalau saya begini Ustaz, terlepas benar atau tidaknya cara saya, jangankan di Ka'bah ya, atau di tanah suci Mekah, jelas malaikat itu banyak di sana. Mau sholat juga saya terus terang, supaya saya agak usuk, saya mengatakan ya Allah mewakil malaikat kiri kanan nih, kemudian ketibin melihat saya. Kalau melihat malaikat saya enggak, tapi saya yakin betul ada malaikat melihat saya. Nah ini yang saya pun, kalau saya, secara saya, apalagi di depan Ka'bah, tidak pernah. Kalau saya, aku jujur saja melihat malaikat itu pernah. Hmm. Tapi saya yakin kalau di Ka'bah itu luar biasa, mungkin jutaan malaikat di siapkan Allah di sana. Jadi kalau kita mau khusyuk, yakin bila di mana saja kita tuh diawasi malaikat. Ini pemahaman saya, Ustaz. Yeah. Pencerahannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Pak Haji Ruslidan, luar biasa. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau itu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah, melihat ada Allah di situ, malaikatnya berjejer melihat kita seakan-akan kelihatan Allah, ada malaikat pencatat-pencatat, diawas, dimuraqabah, diawasi oleh Allah. Dulu Pak Haji Rusli kita sering menyebut istilah waskat, pengawasan melekat. Ada kawan juga menyebutnya waskat, pengawasan malaikat. Artinya apa? Seakan-akan kita pasti dan pasti. Tetapi fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Tapi kamu tidak mungkin melihat Allah, tidak mungkin melihatnya. Tapi Allah pasti melihat kamu, pasti melihat kamu. Ini kan keyakinan yang kuat bahwa Allah senantiasa menyiapkan pasukan-pasukan khususnya. Menyebutkan junudus samawati wal ar, pasukan-pasukannya, kalau kita tentara-tentara Allah itu yang terdiri dari bermacam-macam malaikat sesuai dengan tugasnya masing-masing, sudah ada tugasnya. Maka setiap kita beribadah, kita mesti yakin pasti ada di situ penjaganya, petugasnya yang namanya rokib, rokib, rokibun atid, rokib dan atid, pencatat amal kebajikan, pencatat amal kejahatan, pasti ada. Itu baru malaikat pencatatnya. Malaikat pemberi kurnianya di situ, pemberi rezekinya di situ, ada. Malaikat penjaga kita ada di sana agar kita aman. Banyak sekali tentara-tentara Allah yang menjaga. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, yakini kita pasti dilihat, diawasi dengan malaikat-malaikat, junudus samawati wal ard, tentara-tentaranya. Tetapi Allah tidak tampakkan kepada kita. Kalau seandainya Allah tampakkan kepada kita, ngerut kita mungkin, jangan-jangan kita pingsan. Sedang sholat kita, tiba-tiba muncul malaikat di depan itu, putih-putih bersinar mungkin menatap kita, pasti kita tidak kuat. Rasul, kata Rasul, tidak akan kuat, aku tahu. Ya, Rasul juga sempat ketika datangnya malaikat Jibril masih demam juga dia ketika pulang ke rumah, apalagi kita. Makanya kita tidak ditampakkan, tapi kalau anda Allah berkendaki, mudah bagi Allah untuk menampakkan makhluk-makhluknya yang di depan kita, yang berbentuk malaikat tadi. Namun kita tidak bisa menyebut, oh aku ketemu dengan malaikat. Tidak bisa kita menyebutnya, aku ketemu dengan malaikat secara langsung. Tetapi kita yakin bahwa kita selalu dalam pengawasan, dalam lindungan. Makanya kita banyak-banyak berdoa, minta lindung kepada Allah setiap apapun yang kita lakukan, sehingga kita selalu dalam keadaan keamanan, insyaallah. Makasih Pak Haji Rusnidan ya.
1: Baik, di belakangnya kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak?
5: Di Pangkal Pinang, Pak Yakub.
1: Oh, Pak Yakub, silakan ya, Pak Yakub.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nih, mau nanya masalah dam Pak Ustaz.
0: Oh iya, dam.
5: Ah, macam mana kalau kita nih kadang-kadang lupa, macam kuning kadang-kadang jadi keriat kan, apa garuk-garuk kepala, jadi macam mungkin rambut rontok itu kan. Mm-hmm. Jadi kalau bayar dam tu macam mana, apa kambing apa Pak Ustaz?
0: Dam saat haji maksudnya ya?
5: Hah?
0: Dam saat pelaksanaan haji ya?
5: Ah, dam haji untuk.
0: Iya, iya, oke. Terima kasih.
5: Itulah, jadi apa jadi kambing, apa diganti dengan apa kira-kira.
0: Iya, iya, makasih.
5: Ya, itulah pertanyaan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, makasih Pak Yakub. Dam itu ada namanya dam nusuk, karena kita melanggar tata cara berhaji dam nusuk. Maka dam nusuk itu kalau kita mestinya saat ke Mekah berhaji, kita harus niatnya pergi haji, niat pergi haji. Tetapi ketika kita tiba-tiba kena tidak kuat mengenakan haji selama itu pakai ihram, maka kita akhirnya berniat umroh dulu. Makanya umroh dulu berhaji, itu namanya dam nusuk. Dam nusuk itu ada kena ganti, artinya pelaksanaan haji kan dam nusuk pelaksanaan haji. Maka damnya dam nusuk. Dam nusuk itu artinya nantinya kewajiban seseorang untuk menyembelih satu ekor kambing. Jadi Pak Yakub memberikan satu kambing atau biri-biri. Kalau dia tidak kuat nantinya diganti berpuasa 10 hari. Puasanya 3 hari di tanah suci. Kemudian wasab'atin iza rojaktum, dan 7 hari saat dia pulang di tanah air. Jadi itu dendanya. Paman ta'bil umrati ilal haji pamastai sarominal had. Barang siapa yang melaksanakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji, maka wajib bagi dia menyembelih seekor hewan. Lalu kata Allah, paman lam yajid pasya musala sati ayam mimpil haji wasab'atin iza rojaktum. Jika dia tidak sanggup menyembelih satu ekor binatang ternak dari kambing atau biri-biri atau yang lain, maka wajib bagi dia menggantikannya dengan 3 hari puasa di tanah suci wasab'atin iza rojaktum, dan 7 hari pulang ke tanah air. Itu kalau dam nusuk. Kemudian ada dam isya'ah. Dam isya'ah ini dam karena kita melanggar ketentuan-ketentuan manasik haji, ketentuan-ketentuan haji. Misalnya ketika bapak nantinya sudah mengenakan pakaian ihram, tiba-tiba nantinya sudah berniat untuk umroh atau haji, tapi tiba-tiba bapak mungkin narik-narik rambut, kena rambut gatal, bapak tarik, putus. Atau kita pakai minyak wangi. Ambil minyak wangi, pakai minyak wangi. Atau ambil tupi lalu kita letakkan atas kepala kita, atau kita memakai sepatu menutup mata kaki misalnya, atau kita membunuh binatang, atau kita mematahkan daun-daun, pelepah-pelepah kita purak, mungkin basic itu kita purak, kita patahkan. Nah, yang demikian, atau rambut tadi, kena rambut tadi kita gunting. Kita gunting agak gatal-gatal, kita tarik, kita cabut, pakai cetot kuku itu misalnya. Maka dendanya setiap kali salah itu juga kena denda 1 ekor kambing, Pak Yakub. Denda setiap kali nyabut motong kuku 1 kambing, atau nyabut rambut, atau bulu ketek nanti, atau bulu kumis motongnya, atau pakai minyak wangi, dendanya 1 ekor kambing. Lalu kalau kita tidak sanggup, karena tidak duit, mungkin tidak sanggup lagi, boleh nantinya, boleh kita ganti di sana nantinya puasa 3 hari di tanah suci dah. Kalau tidak sanggup nantinya memberi makan 6 orang fakir miskin 1 kali, perbuat 6 orang fakir miskin, atau kita ganti dengan duit. Ya kalau memberi makan 6 orang berarti 6 orang, kalau seandainya seharinya 2 kali makan berarti sudah. Kalau 6 hari kali 2, 2 kali makan 1 hari sama dengan 12. 12 makan, seandainya kita ganti dengan nasi bungkus misalnya 10 rial. 120 bungkus kan 6 2 12 120 rial berarti. Kalau seandainya 10 rial, kalau serialnya misalnya 5.000, 600 ribu denda kita ganti dengan duit. Itu damnya atau denda bahasa kitanya, dam. Dam itu asal katanya damun, mengalirkan darah diat atau denda bagi orang-orang yang melanggar ketentuan apa manasik haji, atau disebut dengan dam isya'ah tadi. Itu Pak Yakub ya, mungkin ya ditanya Dream. Semoga ada manfaat untuk kita bersama. Allah lebih sholat. Makasih Mas Haris.
1: Baik, terima kasih untuk para pendengar yang sudah setia dan bergabung di kesempatan pagi ini. Dan tentunya Ustadz, terima kasih Ustadz.
0: Sama-sama
1: ya. Mudah-mudahan ya, untuk pendengar mendapatkan pencerahan kembali di hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan dengan Warta Berita Daerah.

0: antisipasi karena hewan kurban kita banyak didatangkan dari luar. Jadi utamanya yaitu pasti dari bidang ternakan terumbu rantai, yang utamanya itu pemantauan PMK.
1: Oh, jangan sampai dimanipulatif ya dari pelaksanaannya. Kalau secara skema, jadi dia ada persentase

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. DPRD Kepulauan Bangka Belitung mendukung penerimaan peserta didik baru 2026 tingkat SMA sederajat dengan menerapkan sistem radius. Bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Hari Raya Idul Adha. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, DPRD Kepulauan Bangka Belitung mendukung penerimaan peserta didik baru 2026 tingkat SMA sederajat dengan menerapkan sistem radius. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Oh, jangan sampai dimanipulatif ya dari pelaksanaannya. Kalau secara skema, jadi
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung kebijakan jalur domisili 200 meter otomatis diterima dalam sistem penerimaan murid baru atau SMB atau SPMB tingkat SMA sederajat tahun 2026. Menurut anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Narulita Sari, kebijakan itu meningkatkan komitmen pemerataan kualitas pendidikan di provinsi ini. Narulita mengatakan dengan kebijakan tersebut seiring dengan peningkatan mutu kualitas sekolah dalam proses belajar mengajar. Kebijakan ini, kata dia, guna memastikan semua sekolah berkualitas pendidikannya, tidak ada lagi sekolah favorit atau unggulan.
1: Oh, jangan sampai dimanipulatif ya dari pelaksanaannya. Kalau secara skema, jadi dia ada persentase untuk jarak terdekat sekian persen, walaupun tidak semerta-merta karena nilai. Jadi yang utama kan domisili, zonanya kayak gitu, domisili berapa persen. Nah, setelah itu nanti ada persentase.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung memastikan calon siswa yang tinggal dalam radius 200 meter dari sekolah akan diterima secara langsung dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel Saiful mengatakan, langkah tersebut dilakukan guna memastikan adanya pemerataan serta menghindari calon siswa terkendala jarak dalam menempuh pendidikan.
1: Oh, jangan sampai dimanipulatif ya dari pelaksanaannya. Kalau secara skema, jadi
2: lebih lanjut, Saiful berharap dalam SPMB tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Hari Raya Idul Adha. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Antisipasi karena hewan kurban kita banyak yang didatangkan dari luar.
4: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan kurban khususnya sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, Krisna Ningsih, mengatakan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Adha pihaknya melakukan pengendalian penyakit untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku.
3: Tetap kita pengendalian penyakit. Kita sudah tahu bahwa beberapa tahun yang lalu kita tetap ada PMK dan untuk tahun ini juga antisipasi karena hewan kurban kita banyak yang didatangkan dari luar. Jadi utamanya yaitu pasti dari bidang peternakan untuk obat rantai, yang utamanya itu pemantauan PMK, penyakit PMK. Jadi kalau bisa PMK tidak masuk lagi ke kita.
4: Trisna Ningsih menambahkan, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka bekerja sama dengan pihak terkait lainnya menjaga pintu-pintu masuk untuk memastikan sapi yang masuk telah mendapat vaksinasi PMK dari daerah asalnya. Sementara itu, peternak sapi dan kambing di Sungai Liat, Abbas, mengatakan bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk memeriksa hewan secara berkala.
5: Alhamdulillah ya, kalau di sini seminggu sekali petugas datang ya untuk ngecek. Kalaupun tuh ada kendala misalnya sakit, entah apa, misalnya ada gejala, kita telepon mereka.
4: Dinpan Pertan Kabupaten Bangka juga berharap kepada para peternak sapi, bila menemukan adanya sapi yang memiliki ciri-ciri PMK atau kurang sehat, maka segera melapor untuk mendapat penanganan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka melakukan pembinaan 3 desa tahun 2026 sebagai desa sadar terhadap statistik. Berikut laporan Agus Ratnasari.
6: Desa cinta statistik gitu ya.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka melakukan penguatan data di tingkat desa melalui program Desa Cantik Desa Cinta Statistik. Sejak tahun 2021 tercatat sebanyak 8 desa di Kabupaten Bangka telah mendapatkan pembinaan dalam program tersebut. PLT Kepala BPS Kabupaten Bangka Sri Hapsari Murni menjelaskan, melalui Desa Cantik desa didorong memiliki sistem infrastruktur yang baik, di mana mulai dari kondisi sosial, ekonomi hingga infrastruktur seperti perumahan dan sanitasi.
6: Tahun ini ini ada agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya hanya satu desa, untuk tahun ini ada tiga desa di Kecamatan Pemali semuanya. Ada Desa Sempan, Desa Air Duren, sama Desa Penyamun gitu. Kemarin kita sudah melakukan launching dan sudah saat ini di tahapan menginventarisir apa saja kebutuhan yang ada di desa.
7: Dijelaskan Sri Hapsari, adapun desa yang telah mendapatkan pembinaan sejak 2021 diantaranya Desa Kerya Makmur, Desa Rebo, Desa Irwai, dan Desa Kuto Panji. Pada tahun sebelumnya, setiap tahun hanya satu desa. Tahun ini yang banyak, yakni tiga desa, pembinaan menyasar kepada Desa Air Duren, Sempan, dan Desa Penyamun. Program Desa Cantik tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi pada peningkatan literasi statistik aparatur desa. Hal ini penting agar data yang dikumpulkan dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal dan pengambilan kebijakan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Pangkal Pinang tekankan peningkatan mutu pendidikan pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Dari sisi infrastruktur, kita akan menambah SMP.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang Senin kemarin. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Saparudin membacakan pidato Menteri Pendidikan yang menekankan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai program strategis. Selain menyampaikan pidato, Wali Kota juga mengatakan rencana pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dari sisi infrastruktur, pemerintah kota berencana menambah unit sekolah baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
8: Pemerintah kota, insya Allah tahun ini kita dari sisi infrastruktur, kita akan menambah SMP 11 ya. Melalui juga kita pemerintah provinsi ya, kita telah mengusulkan pembangunan SMA Negeri 5.
9: Di sektor tenaga pendidik, pemerintah Kota Pangkal Pinang memastikan akan membuka rekrutmen CPNS untuk guru pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat menutupi kekurangan tenaga pengajar sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain rekrutmen, pemerintah juga akan melakukan penyegaran terhadap para guru yang sudah ada agar semakin termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerbangan internasional diharapkan dapat membuka peluang bagi sektor pariwisata di Belitung untuk mendunia. Arif Juliantoro melaporkan.
10: Kebanggaan kita juga ya, bahwa Belitung sudah mulai dilirik untuk dijual di pasar internasional.
11: Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Christine Ferani menilai penerbangan internasional perdana maskapai Scoot rute Singapura Belitung menjadi momentum penting dalam membuka peluang baru bagi sektor pariwisata daerah. Hal tersebut disampaikan Vina saat ditemui di Bandara Internasional HS Hasanuddin pada Minggu 3 Mei 2026 ketika menyambut kedatangan penerbangan perdana maskapai Scoot dari Singapura ke Belitung. Vina mengatakan hadirnya penerbangan langsung dari Singapura menjadi akses strategis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Belitung. Mengingat Singapura merupakan salah satu hub penerbangan internasional di Asia. Menurutnya, rute ini juga dapat membuka pasar wisata yang lebih luas karena wisatawan yang datang ke Singapura tidak hanya berasal dari negara tersebut, tetapi juga dari berbagai negara lainnya. Vina menegaskan peluang tersebut harus dibarengi dengan kesiapan daerah, baik dari sisi pelayanan, fasilitas pendukung pariwisata, hingga kesiapan pelaku UMKM lokal agar mampu menangkap dampak ekonomi dari peningkatan kunjungan wisatawan.
10: Ya, hari ini perdana Scoot terbang ke Belitung dan Singapura. Ini satu kebanggaan kita juga ya, bahwa Belitung sudah mulai dilirik untuk dijual di pasar internasional. Nah, pemerintah daerah DPRD nggak bisa bekerja sendiri ya. Kita melihat hari ini saya hadir di sini menyaksikan dukungan terhadap Belitung itu tuh luar biasa sekali. Dari pusat, kementerian, semua hadir di sini mendukung Belitung untuk masuk ke pasar internasional. Nah, di sini nggak bisa sendiri, kita butuh kawan-kawan asosiasi, kita butuh juga dukungan dari masyarakat Belitung. Ya, sekecil apapun dukungan dan sumbangsi kita untuk mensukseskan penerbangan Scoot ini, itu akan sangat berdampak sekali terhadap perkembangan pariwisata.
11: Ia menambahkan DPRD Belitung mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat promosi serta memastikan fasilitas dan pelayanan publik semakin siap agar penerbangan internasional ini dapat berkelanjutan. Sementara itu, warga Tanjung Pandan, Santi, turut menyambut antusias penerbangan internasional perdana tersebut. Ia menilai dibukanya rute langsung Singapura-Belitung menjadi sinyal kebangkitan sektor pariwisata yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.
12: Sebagai warga Tanjung Pandan, saya senang sekali. Ini sepertinya tanda Belitung mulai bangkit lagi. Kalau penerbangan internasional sudah dibuka, wisatawan pasti lebih mudah datang dan ekonomi pun juga ikut bergerak.
11: Menurutnya, kehadiran wisatawan mancanegara akan memberi dampak langsung bagi pelaku usaha kecil di Belitung, terutama sektor kuliner dan oleh-oleh. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Anda masih di Bangka Belitung Pagi, dan mengawali Bangka Belitung Pagi kali ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beberapa informasi yang tentunya kami hadirkan dari rri.co.id. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan untuk pendengar terkait dengan Satpol PP Belitung yang menertibkan PKL di pusat kota Tanjung Pandan. Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Belitung ini menggelar patroli rutin sekaligus penertiban pedagang kaki lima di sejumlah titik kawasan kota Tanjung Pandan kemarin. Penertiban ini difokuskan di kawasan Bundaran Satam yang telah ditetapkan sebagai area bebas PKL. Selain itu juga petugas menertibkan pedagang yang berjualan di Jalan Kemuning, tepatnya di depan kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam. Kepala Satpol PP Kabupaten Belitung Yasa mengatakan patroli tersebut merupakan kegiatan rutin untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan kawasan strategis tetap tertata serta nyaman. Ia mengakui bahwa penertiban di lapangan masih menemui kendala karena pedagang kerap kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Satpol PP juga melakukan pembinaan kepada pedagang yang terjaring. Mereka diminta membuat surat pernyataan dan diarahkan agar tidak kembali berjualan di kawasan terlarang. Sementara itu, warga Tanjung Pandan Ardian menilai penertiban PKL di kawasan Bundaran Satam sudah tepat karena mendukung penataan kota. Ia juga menilai kawasan Bundaran Satam perlu dijaga karena menjadi salah satu ikon kota Tanjung Pandan yang sering dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Demikian informasi untuk Anda pendengar, dan masih di rangkaian Bangka Belitung Pagi, nanti pada pukul 7 kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita nikmati kembali nanti dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda.
2: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar di mana pun Anda berada, pukul 6.48 menit waktu Indonesia Barat, dan kita hadirkan kembali satu informasi untuk Anda. Kali ini informasi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan Dewan Kesenian Bangka dan Lembaga Adat Melayu Bangka menyuarakan perlunya revisi terhadap peraturan Bupati tentang pakaian adat Melayu Bangka. Hal itu disampaikan Sekretaris Lambangka Ihsan Mokoginta dalam rapat dengar pendapat antara DKB Lambangka dengan DPRD Bangka pada Senin kemarin. Pokok persoalannya terkait dengan isi peraturan Bupati nomor 4 tahun 2017 tentang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Kabupaten Bangka, khususnya pada halaman lampiran angka 3 Romawi pakaian adat Melayu Bangka huruf B, klasifikasi pakaian adat, poin huruf J, penutup kepala Stanjak Bahrin. Dalam perbup tersebut, Stanjak Bahrin ditetapkan sebagai tutup kepala khas pria Melayu Bangka. Berdasarkan penelusuran dan telah historis LAM Kabupaten Bangka dan Dewan Kesenian Bangka, belum menemukan bukti historis bahwa pria Melayu Bangka tempo dulu mengenakan tutup kepala sejenis Stanjak atau tutup kepala yang bagian depannya menanjak berbentuk limas atau segitiga dengan bagian tengah atas kepala terbuka. Stanjak lazimnya digunakan oleh pria Melayu Palembang, seperti dikenakan Sultan Mahmud Badaruddin atau pria Melayu Riau dan lain sebagainya. Satu-satunya bukti historis sebagai rujukan penggunaan tutup kepala khas pria Melayu Bangka, menurutnya adalah penutup kepala sebagaimana terdapat dalam lukisan Bahrin dan pengikutnya keluarganya, pada lukisan Franz Epp tahun 1836, Franz Epp adalah seorang Jerman ahli pengobatan, diberikan kesempatan oleh Depati Bahrin berkunjung ke rumahnya dan diberikan waktu untuk melukis Depati Bahrin dan keluarganya di Village of Depati Bahrin, yaitu di Kampung Mandara. Kemudian lukisan dan cerita tentang Depati Bahrin ditulis Epp dalam buku berjudul yaitu Skiderungen aus Ostindens Archiv ya, dan terbit tahun 1841. Tutup kepala yang dikenakan oleh Depati Bahrin dan Depati Amir serta salah seorang pengikutnya sebagaimana terdapat dalam lukisan Epp tersebut bernama Destar, yang dibuat dengan cara dilipat, dililit dan diikat, bukan dengan menjahit dan ditempel dengan lem sehingga menutupi seluruh bagian kepala mulai dari atas telinga. Dari bentuk lipatan dan ikatannya tersebut, maka Destar khas Melayu Bangka, mengutip sejarawan dan budayawan Dato Ahmad Elvian, memiliki beragam nama seperti Destar Ayam Patah Kepak, Elang Menyongsong Angin, Balung Ayam, Sarang Kerengge, Destar Tebus Tuntung, dan Destar Elang Berkelahi, seperti yang dikenakan Depati Bahrin dan Depati Amir dalam lukisan. Sementara Ketua Komisi 1 DPD Bangka, Marianto, menegaskan jika masukan serta paparan dari DKB dan LAM Bangka dalam RDP ini sangat penting, terlebih yang menyangkut sejarah dan terpenting marwah daerah yang berbudaya. Dalam RDP ini, pendengar, DKB dan LAM Bangka sepakat bahwa penetapan Stanjak Bahrin, hasil kreasi yang sering kita jumpai saat ini, sebagai aksesoris pelengkap pakaian Melayu khas Bangka sebagaimana termaktub dalam Perbup Bangka nomor 4 tahun 2017 haruslah ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan akar sejarahnya dan tradisi yang ada di Bangka. Selain meninjau kembali penetapan Stanjak Bahrin hasil kreasi tersebut sebagai aksesoris khas pria Melayu Bangka, LAM Bangka dan DKB juga berpendapat untuk mengubah nama atau istilah Stanjak Bahrin sebagaimana terdapat dalam Perbup Bangka nomor 4 tahun 2017 dengan nama atau istilah baru, yakni Destar Depati. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama pertahanan. Indra Dama Wijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi, Makassar. Sementara pantai utara Jawa dan Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama di bidang pertahanan. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Dari Bali, Bang. Sekitar pukul 9 pagi kemarin, pesawat yang ditumpangi Menhan RI dan Menhan Jepang tiba di lapangan terbang Base of Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebelumnya, Menhan RI mengundang Menhan Jepang untuk melakukan gala dinner di Bali.

Kemudian pertemuan dilanjutkan di Kementerian Pertahanan RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Menhan RI Syafri Samsudin dan Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Shijiro menyepakati kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement atau DCA kedua negara, Indonesia dan Jepang, kerjasama alutsista hingga latihan militer kedua negara.

Menurut Menteri Pertahanan Menhan RI Safri Samsudin, tidak hanya kerjasama dalam bidang pertahanan, namun juga bekerjasama dalam bidang kemanusiaan.